0: Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Republic of India,
2: His Excellency Sri Narendra Modi. Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
3: Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan ini disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
2: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
4: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
2: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus. Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
7: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
6: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
7: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
6: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
8: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
6: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
9: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
6: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
9: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
6: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
10: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber daya air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul itu kita.
6: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
11: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
12: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil, terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
13: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino

0: dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
3: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
2: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
4: Ini kami masih menunggu jawaban, waktu, dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.

0: Barat.
1: Duta Besar Boro Jordi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Program Halo RRI hadir sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung. Tadi kita juga sudah memperbaharui beragam informasi dari wilayah Indonesia ya, di Pro 3 RRI. Anda juga bisa terus mengakses beragam informasi di RRI Co-ID dan juga di RRI Digital dengan memilih Pro 3. Baiklah, di Pro 1 RRI Ternate, selamat pagi untuk yang saat ini ada dalam perjalanan. Hati-hati di jalan untuk Anda yang mungkin mau menuju ke beberapa titik di wilayah kota Ternate. Keluhan dan juga masukan Anda silakan disampaikan. Saya mohon maaf nih ya, beberapa narasumber ini kayaknya belum bangun atau bagaimana nih. Kayaknya dong nonton Piala Dunia deh kayaknya ya. Oke, baiklah. Tapi sebelumnya untuk beberapa keluhan yang sudah dicatat ya dari Bung Taher dan juga dari Pak Yasim di Mangga 2 juga sudah ada informasi atau disampaikan lewat beritanya Bang Yudi ya terkait SPMB. Baiklah, saya ke line telepon dulu pendengar, dibuka untuk Anda di 3125521 atau juga boleh di 0821-2037-5180 di program Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Halo,
4: iya.
5: Waalaikumsalam.
4: Ampun, orang Brazil.
6: Kayaknya mau sekarang nonton Piala Dunia sudah.
5: Iya.
4: Kayaknya setara kalesan sudah mitung pe tim so pulang
5: sudah. Sopo, sudah.
4: Asli.
5: Tunggu kejar si Porto atau kalah sih, jadi kita tunggu tahu ke belum, tunggu tanya.
4: Oh, aduh, kayaknya Peto itu setara aman sudah, me Porto su pulang sudah. Benyes aku tadi di sini me soak-soak nih Mbak Titi.
5: Oh, begitu.
4: Porto bareng.
5: Mbak Eca kan dia belum tahu tuh, suruh tumbuh dalam bakar mandi, kamar mandi gitu.
4: Ampun, Mbak Eca tuh kan Prancis, masih ada Prancis.
5: Oh, Prancis.
4: Iya.
5: Oh,
4: jadi
5: kira
4: gini.
5: Porto, kira Porto.
4: Portugal itu ini Titi.
5: Oh,
4: Mbak Titi makanya dia sowak tadi kong. Ih, dia berharap yang itu pulang padahal tidak pulang tuh.
5: Iya deh. Tadi tuh waktu itu terbetul berapa tuh sebenarnya Mesir tadi menang dengan Argentina sebenarnya malah hari ini bertobo tuh Argentina.
4: Oh begitu, astaga. Iya, tapi begitu sudah ya, habis mau bagaimana lagi?
5: Iya.
4: Aduh, Bung Taher.
5: Apa? Deng, maksud sih itu. Iya. Tapi keluhan tuh belum punya responnya bagaimana
4: ini? Oh iya, yang jalan ya. Tapi kalau untuk ke Pro 4 saya sudah sampaikan ya ke koordinatornya Mbak Rima sudah ya sudah disampaikan juga. Mudah-mudahan di program pantun saya salam. Semoga ini bisa terlaksana di hari Jumat ini ya. Jadi jangan cuma buka toh, tapi tetap dibuka juga diterima teleponnya begitu ya.
5: Iya, maksud orang dipengennya ke apa pendengar setia kan sudah tahu waktu-waktu program-program dari realita sudah tahu.
4: Hapal,
5: jadi
4: ya?
5: Kalau memang belum dilayani, sampaikan saja bahwa hari ini belum dilayani tentang program-program yang apa tuh?
4: Oke.
5: Penjam-jam supaya kita tahu gitu. Jangan undang-undang nomor tapi jalan lagu jalan terus.
4: Itu terada ya. Oke, jadi, sudah disampaikan ke Ibu Tuti sebagai katim siaran. Dan juga sudah disampaikan ke Rima sebagai koordinator. Dan untuk jalan nih, saya SWA atau tunggu. Ini beliau, ini kayaknya ada pergantian deh. Jadi belum, iya ada pergantian.
5: Pagar jembatan kan?
4: Iya, pagar jembatan kan yang itu. Nanti saya coba sampaikan lagi deh sama beliau untuk ditanggapi. Mungkin dong kayaknya nih kan banyak Argentina lagi tuh tidur kayaknya.
5: Oh iya, kira gitu.
4: So, di kantor apa? Atau mungkin di kantor tapi belum direspon dia.
5: Oke. Okay.
4: Baiklah.
5: Ya, diingatkan ya.
4: Ya, harus diingatkan terus, Bung Taher.
5: Jadi, efektif siap atau bukan?
4: Iya, ya, Prancis gua tuh lawan Maroko tuh.
5: Lawan ya. Utak Basir tuh.
4: Oh, Maroko. Tapi Maroko banyak lagi pendukungnya di sini. Betul,
5: ya.
4: Mudah-mudahan deh ya, apapun ya, yang terjadi nanti, silakan deh.
5: Ya. Nanti lihat siapa yang unggul saja kita.
4: Saya mantap. Ya. Oke.
5: Okay. Si.
4: Saya makasih.
5: Mau lagi di apa terkait?
4: Iya. Baik, terima kasih untuk Bung Taher di Susupo. Jadi Bung Taher itu beberapa keluhannya termasuk ke kami ya di RRI Pro 4 khususnya sudah disampaikan ke Ibu Katim dan juga sudah disampaikan untuk koordinatornya. Tapi untuk yang jalan ini juga sudah di WhatsApp ya, namun belum ditanggapi terkait dengan jalan ini untuk pagar jembatannya di Susupo Dasa ya di RTD sana. Oke. Jadi kami coba untuk terus meng-up karena memang kan terkait dengan anggaran juga ya pendengar. Jadi tidak tidak mudah juga. Tuh kalau so bicara doain itu kan yo kalau memang ada anggaran pasti akan dibuatkan. Tapi tetap tolong ingatkan jangan sampai nanti so ada anggaran kondo lupa, itu tuh yang bahaya ya. Oke, baiklah saya ke lain telepon lagi di program Halo RRI. Silakan sampaikan keluhan Anda boleh ya, atau mungkin juga mau mengomentari tentang pertandingan juga enggak apa-apa karena kebetulan kami kan juga terus ya terus menyampaikan program Bola Gembira. Dan juga ini ada beberapa adalah salah satu narasumber kami juga yang menyampaikan juga kenapa tidak on air untuk program mereka begitu ya. Jadi mohon maaf untuk program Bola Gembira yang disiarkan secara visual di TVRI dan kami RRI secara audionya itu memang wajib ya, wajib. Jadi ada beberapa program sama seperti yang masuk kemarin itu kan Jaksa Menyapa harusnya di jam 10, tapi karena ada pertandingan Bola Gembira siarannya langsung, jadi kami undur untuk program Jaksa Menyapanya di hari yang lain begitu. Karena sudah diinstruksikan itu program wajib selama pesta bola ya. Baik, saya ke lain telepon lagi, sudah ada yang menyampaikan keluhannya. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ampun, masih aman nih.
7: Ya, langsung pulang dong.
4: Iya, jadi so tidur so sono. Kak, malah tak sono nih.
7: Nah, tidur sono.
4: Oh, begitu. Setelah urusan nih. Jadi, kalau apa, tim dari perwakilan negaranya sudah keluar, setelah peduli, sudah
7: menang. Tinggal ingat, malu tunai saja.
4: Oh, begitu. Ih, malu
7: tunai iya. Itu. Dan rusak dari kuota ternate ternyata.
4: Oh, iya, iya. Ya, begitulah, eh. Toh, saya, kong, Pak Yasim, tapi aman
7: saya
4: ya.
7: Saya ini untuk kayak kepala dinas DLH dengan Pak Camat Ternate Selatan dan Lurah Batiung Kalangame dan Lurah Manggadua. Coba saya ke jembatan 3 batas Manggadua dengan Batiung Kalangame. Itu sampai sudah naik di atas itu.
4: Oh, oke. Okay.
7: Sudah berapa kali saya sampaikan tapi tidak ada respon begitu.
4: Ya, jadi sekarang tambah parah ya.
7: Iya, tambah parah. Jadi dan coba lihat dulu. Jangan cuma tutup telinga, tutup mata. Nah, lihat sendiri kenyataannya yang saya sampaikan ini begitu. Nah, supaya sampah-sampah yang ada itu jangan mengeluh lagi dalam. Oke, sudah begitu.
4: Di Berangka juga ya.
7: Iya, batas dari jembatan Mangga Dua dan Basti yang itu sudah penuh.
4: Nah, itu
7: sampai hari ini karena diharapkan hujan baru dia bawa begitu atau ampun, dia banjir
4: kalau dia bawa begitu. Kalau dia tapuf
7: tapi sekarang kan tidak hujan sehingga penuh barangkanya sudah penuh begitu
4: ya, baik,
7: ya mudah-mudahan ada penulis supaya kalau boleh perintah kelurahan Basti Untaramami sama Mangga Dua supaya barangkali ada tindak lanjutnya bagaimana itu semua dari pertama dengan dinas DLH begitu.
4: Siap.
7: Kalau RT kita berenangan yang majelis itu sudah selesai. Karena Kewenangan RT itu kan di bawah telapak kaki begitu.
4: Tunggu dorang ya. Kekuatannya mungkin sampai di RT aja. Oke, makasih Portugal.
7: Terima kasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2 ini ke DLH. Wah, kalau Kadis DLH ini cepat responnya, nanti saya sampaikan lagi ya untuk yang terkait dengan ini. Karena kabarnya ini mungkin karena antara hujan ya, tidak hujan pendengar. Jadi sampah-sampah yang ada di Mangga 2 itu di Berangkat tuh sudah full ya. Di Kalimantan itu sudah full. Mungkin banyak masyarakat yang berpikir kayak sudah nanti kan akan hujan kok dia tak bawa sana. Tapi kan terlalu hujan begitu, nanti justru malah kalau hujan tuh bahaya. Kalau dia ternyata malah tersumbat ya, itu kan akan banjir. Nah ya, ini memang kesadaran bersama nih terkait dengan sampah. Dan apalagi kalau misalnya untuk di demam bola dunia ini ya, pesta bola dunia ini kan memang akan banyak yang juga nonton bareng. Itu kan minum tuh ya, minum air mineral kan. Itu juga memang ada beberapa pos yang saya juga suka lewatin, itu banyak banget tuh full ya. Kalau misalnya itu kan bisa di ini ya, bisa dikumpulin nanti dikasih ke apa yang suka ngumpulin botol-botol plastik kan, itu banyak yang cari. Jadi mungkin bisa dengan kesadaran diri sendiri untuk ditumpulkan terus nanti dikasih ke pihak-pihak yang memang cari begitu untuk bekas botol minumnya ya. Baik, itu yang disampaikan oleh Pak Yasim di Mangga 2. Karena kabarnya itu setiap Jumat ya, itu ada gerakan yang dilakukan oleh DLH. Kalau misalnya di minggu yang beberapa minggu yang lalu, dua minggu yang lalu ya kalau gak salah tuh di akhir bulan Juni, itu kan mereka turun langsung ya, bekerja sama dengan unsur terkait seperti TNI Polri. Itu mereka melakukan aksi begitu ya, di jembatannya, di barangkanya dibersihin, itu bersama dengan beberapa pihak dari TNI dan Polri serta Dinas Lingkungan Hidup DLH. Nah, kemarin kan di dekat apa depan ini ya, Pasar Bahari Berkesan. Oh, bukan itu namanya apa sih? Oh, Bandara Kananga, lupa tuh. Di Bandara Kananga. Nah, di situ kan dibersihkan. Berharapnya akan ke berangka-berangka lainnya di kota Ternate. Karena untuk berangka atau Kalimati ini kan cukup banyak di Ternate. Bahkan kalau yang untuk Mangga 2 tuh memang kalau kita lihat kan besar ya. Bayangkan berangka sebesar itu itu full dengan sampah, kalau yang kecil-kecil lagi. Nah, itu mungkin bisa ditanggapi terutama juga untuk lurah di Bastion Talangami dan juga lurah Mangga 2. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yasim ya, Pak Yasim kan Pak RT nih. Pak RT kan rentang kendalinya paling di RT aja gitu kan, di sekitaran situ. Jadi Pak RT di Mangga 2 ini berharap bahwa ada yang lebih tinggi begitu, seperti lurah dan juga camatnya di Ternate Selatan. Kami sudah menyampaikan ya, saya bisa buktikan dengan chat WhatsApp-nya. Cuman memang belum ditanggapi begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa segera ditanggapi. Kalaupun mungkin tidak ditanggapi secara lisan, bisa lewat WhatsApp dibales, atau mungkin juga bisa langsung turun dengan aksinya. Karena ada beberapa yang memang kita langsung kirimkan gambar dan foto, itu langsung ditanggapi. Kalau Kadis DLH itu cepat tanggapinya. Nanti mungkin minta bantuan Pak Yasim, foto deh Pak Yasim, biar saya langsung teruskan begitu ya. Dan ada beberapa dari teman-teman reporter juga yang memang langsung menanggapi. Ada juga yang terkait dengan SPMB ya Pak Yasim, itu memang sudah ditanggapi ya, ada beritanya Yudi terkait dengan hal itu. Dan memang juga ketika pembukaan acara untuk SPMB ya, itu kan Pak Wagub ya turun langsung di SMA 1, beliau juga keliling tuh ke SMA 2 dan sebagainya untuk MPLS. Nah, itu juga memang disampaikan ada beberapa yang memang masih tidak puas dengan sistem yang berlaku. Tapi ini ada prosesnya sampai tanggal 30 Juli. Bahkan juga ada beberapa pendengar ya yang gabung juga sudah menyampaikan keluhannya dan diteruskan langsung ke dari Yudi ya sebagai reporter kami ke pihak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan itu juga langsung ditanggapi. Mudah-mudahan bisa dapat, kalau Pak Yasim udah dapat sekolah belum cucunya nih? Karena kalau ada tuh salah satu pendengar kami, dia memang tidak menelpon di Halo RRI, tapi cerita pas lagi gabung di program apa ya, dia ke RRI gitu kan, terus dia cerita rumahnya di Kampung Makassar, anaknya masuk di dia pilihan 1, pilihan 2 tidak lolos, akhirnya diminta untuk ke SMA 5 dulu. Tapi pas kemarin itu dia sudah disampaikan untuk masuk di SMA 10, begitu pilihan keduanya. Mungkin karena masuk ke daerah arsiran gitu. Ada beberapa kelurahan yang blank spot untuk SPMB ya. Jadi itu ada tuh ya sistem atau jalur itu. Nah, ternyata mungkin lolos juga di situ ya. Jadi pindah sekolahnya. Namun ya entah ya, kalau yang lainnya mungkin juga bisa kasih informasi, karena kabarnya sampai tanggal 30 Juli itu masih terus di sistemnya masih terus berjalan untuk program ini, walaupun memang anak-anak kita sudah MPLS ya. Oke, 30 Juli kan? Oke, baik. Jadi tanggal 13 ya pendengar, itu hari Senin, itu sudah masuk semua dengan tahun ajaran baru. Kalau sekarang ini masa SMP ke SMA, dari SD ke SMP itu mereka MPLS. Nah, nanti setelah itu, oh bahkan dari tingkat TK ya. Oh, TK 13, tanggal 13 Juli baru tuh. Karena memang seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur ya, Ibu Gubernur cantik kita, Ibu Sherly, itu kan sudah bilang kalau nanti sudah diresmikan untuk kalender apa belajar ya, kalender pendidikan itu semua sama begitu pendengar ya, tidak ada berbeda. Kan ada yang besok bagi rapot SMA ini belum begitu ya, nanti disamain semuanya ya. Oke, baiklah, masih adakah yang mau bergabung? Silakan bisa lewat WhatsApp atau telepon. Saya mau menyapa pendengar-pendengar kami, para fansnya Argentina yang ternyata juga banyak ini ya. Jadi kita punya grup ya, di grup pendengar setianya Pro 1 itu ada satu grup, dan di situ memang tumpah gugara sampai ya kan, apalagi pas Brazil kalah ya Allah, mau jadi apa ya, senang sekali kayaknya ini Brazil kalah ya, kenapa ya. Oke, orang menangis karena Neymar harus pulang ya. Tapi untuk yang Portugal juga sudah menyusul nih, aduh. Dan untuk Argentina ya selamat, masih bisa lanjut. Nanti berarti akan bertemu dengan apa kalau Argentina? Tadi yang menang Swiss, oke, berarti nanti buku dapat yang Swiss kapan ya? Aduh, ada yang ketawa ya. Ada yang ketawa dan mau bergabung, katanya pengen sih telepon mau bilang tentang apa pertandingan tadi. Nanti sudah itu di Pro 2 deh kayaknya ada program itu, view of apa dia mengkomentari itu tuh di Pro 2 programnya untuk bola ya. Kalau di Pro 1 kita hanya menyiarkan jalannya pertandingan saja. Oke, baiklah, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Pak Yasim dan juga Bung Taher di Susupu. Kemarin salah satu kru kami juga ya. Oh, bukan kru Pro 1, tidak. Dia di bagian lain, bagian umum, dia itu pergi ke Susupu katanya karena ada acara keluarga. Pulang-pulang dia bawa rambutan satu karung. Waduh. Dan rambutannya manis sekali, itu dibagi sama teman-teman di kantor sini ya. Karena memang lagi musim. Tapi juga pendengar, selain buah ya yang lagi banyak nih di wilayah kita di Maluku Utara, ini kecepatan anginnya di Ternate juga cukup tinggi. Seperti yang sudah dilaporkan oleh teman-teman reporternya RRI, ada beberapa pesawat terbang yang kabarnya dia tidak jadi mendarat. Dia sampai di ini, terus dia tiba-tiba naik lagi ya. Itu informasinya, nanti saya akan update karena ini juga sudah disampaikan. Oke, baiklah, itu ya nanti akan kita update deh untuk itu. Kalau tidak di program Halo RRI, berarti di program selanjutnya nanti ada penyiar-penyiar lain yang akan menyampaikan. Jadi bisa Anda terus pantau informasi-informasi terkini dengan mengakses di situs resmi kami ya, di rri.co.id begitu. Dan kami juga masih menantikan untuk yang masih mau bergabung, boleh telepon saja di sini di Pro 1 RRI Ternate untuk program Halo RRI. Saat ini juga ada Popda ya yang sedang berlangsung, tepatnya di Morotai. Ini para atlet sedang berkumpul di Morotai, di mana Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Sarbin Sehe itu resmi membuka Pekan Olahraga Pendidikan Daerah Popda ke 12 Maluku Utara di Stadion Bangsaha Pulau Morotai pada hari Selasa 7 Juli 2026 kemarin. Dan ajang olahraga panjat tersebut di Provinsi Maluku Utara diikuti 1.143 peserta dari 10 kabupaten kota. Dan pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Gubernur yang didampingi Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, Bupati Pinhead Babua, Wakil Bupati Pulau Morotai, serta Sekretaris Komisi 4 ya, DPRD Maluku Utara Haryadi Ahmad. Ada sebanyak 1.143 orang ambil bagian dalam Popda ke-12 terdiri atas 875 atlet, 129 pelatih, dan 139 official yang akan bertanding pada berbagai cabang olahraga selama penyelenggaraan di Pulau Morotai. Dalam sambutannya, Sarbin saya mengapresiasi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai beserta masyarakat yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Popda ke-12. Ia menilai keberhasilan sebuah ajang olahraga tidak hanya ditentukan oleh prestasi atlet, tetapi juga oleh kualitas penyelenggara dan semangat sportivitas seluruh pihak. Wakil Gubernur secara khusus mengajak masyarakat, atlet, official, dan seluruh peserta menghormati keputusan Dewan Hakim dan juri selama pertandingan berlangsung. Dan menurutnya, keputusan yang diambil perangkat pertandingan merupakan bagian dari kewenangan yang harus dihargai demi menjaga marwah kompetisi. Dan ia juga mengakui proses terhadap keputusan wasit masih tetap terjadi dalam berbagai pertandingan olahraga. Karena itu pemerintah diminta seluruh Dewan Hakim dan juri menjunjung tinggi profesionalitas, kejujuran, serta sportivitas agar setiap pertandingan berlangsung adil dan bermartabat ya. Itulah ya pendengar yang terlaksana, jadi dipusatkan di Kabupaten Pulau Morotai untuk Popda ya, itu yang sedang berlangsung sekarang di Morotai. Satu penelpon terakhir untuk program Halo RRI kami terima di pagi ini, silakan. Halo.
8: Halo RRI.
4: Waalaikumsalam. Iya, orang Portugal.
8: Iya, orang Portugal balik lagi.
4: Saya bagaimana?
8: Tadi ada dengar itu SPND.
4: Oh iya, gimana?
8: Nah, walaupun hari ini Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur turun, tapi panitia waktu penerimaan itu kan tidak ada orang, hanya ombudsman dan anggota ombudsman yang ngawasi. Jadi itu sampai hari ini kan tidak bisa dipercaya lagi karena yang menyusahkan orang atau orang tua siswa itu adalah di kota Ternate. Dulu kan SMA-nya cuma negeri satu saja. Tapi tidak susah model ini. Sekarang SMA negerinya sudah berapa? Ada 5 atau 8?
4: 10
8: tapi, sebab SMA negeri 8, SMA negeri 45 ada, 3, 2 ada. Tapi penerimanya susah karena ditangani oleh dinas provinsi. Begitu orang datang keluhan, panitia yang penerimaan sudah tidak ada, sudah kembali ke dinas masing-masing. Jadi sampai hari ini memang sulitnya orang tua siswa yang ada di kota Ternate. Nah, sama dengan dulu kan lebih senang, tapi sekarang lebih susah. Begitu. Jadi kalau saran saya, dinas provinsi dan panitia pantau saja di sekolah masing-masing. Karena di situ ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada ketua komite, ada kepala tata usaha, ada sarana prasarana, semua ada kesesuaian. Berapa rombel sarana ada, nanti saya tanya sarana, dan begitu. Karena panitia ini juga ya ulah tangan panitia lah sehingga jadi begini. Nah, sehingga polisi juga turun campur karena ada orang tua siswa yang artinya kasar atau keras begitu, sehingga dari pihak yang mana juga harusnya turun karena sudah kasar begitu. Tapi sampai hari ini kan Wakil Gubernur dan Ibu Gubernur belum pernah turun untuk pantau, sehingga modelnya SMA 1 itu alamat palsu semua orang takoma. Nah ini menjadi masalah. Jadi kalau ada pemantauan yang kalau hanya pantau hanya ombudsman saja tidak mampu. Ini cuma cari murid saja ku belajar ini sebentar ini belum selesai atau tidak. Kan ini bukan proyeknya miliaran lah seperti itu.
4: Iya.
8: Nah, kalau serahkan sekolah masing-masing berarti aman.
4: Mm-mm.
8: Yang tahu itu orang yang guru yang mengajar.
4: Okay.
8: Jadi sampai hari ini kan ya artinya sudah lewat, tapi tolong sampaikan supaya evaluasi yang akan datang lagi sudah 2 tahun ini bikin sulit orang Kota Ternate.
4: Oke, okay, nanti kami coba tampung ya, kami sampaikan juga. Siap.
8: Terima kasih.
4: Makasih.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang ada di kawasan Ternate Selatan, tepatnya di Mangga 2, pendengar ya, Pak Yasim yang begitu sangat aktif ya. Dan kami juga berharap pendengar lainnya juga bisa terus ya memantau begitu apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau misalnya memang Anda punya keluhan terkait dengan fasilitas publik yang ada, boleh disampaikan saja melalui RRI. Kita punya hak ya, apalagi yang berhubungan dengan ini dengan fasilitas publiknya berbentuk kayak jalan begitu ya. Ada beberapa tuh nanti dia akan kami sampaikan lagi, karena memang kita masih meminta waktu juga untuk bisa konfirmasi ya ke pihak-pihak terkait atas keluhan Anda. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di program Halo RRI. Kami akhiri untuk Halo RRI edisi hari ini di lembar ke-8 ya, di bulan Juli 2026. Sekali lagi selamat untuk para pendukung Argentina, dan juga selamat kepada para pendukung apa sih tadi yang menang? Swiss ya. Oke, jadi nanti Swiss ketemu sama Argentina. Oke lah. Baiklah, kami akhiri pendengar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami akhiri Halo RRI, dan kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih kami temani Anda mendengar di Ternate hari ini ya. Dan tadi sudah ada Halo RRI bersama dengan Mbak Sisi. Balik sama Titi ya. Sampai nanti jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Masih dengan ragam informasi dari portal rri.co.id yang akan kami share untuk menemani waktu Anda. Pak Yasim, terima kasih sudah mengirimkan video ini. Sampah di mana Pak Yasim? Ya Allah, sampah pis sedikit. Ada ini kayaknya harus ini, harus kerahkan masyarakat untuk kerja bakti ini ya. Pak RT ini gimana Pak RT? Ayo masyarakatnya Pak RT di apa namanya? di woro-woro gitu kan ya, di koro untuk kerja bakti gitu kan. Tapi kan kadang sama aja kerja bakti pada hari itu aja bersih, nanti 1-2 hari udah balik lagi ke situ. Kesadaran buang sampah. Oh deh, tadi udah sempat dicek sama Mbak Sisi kan. Yang pasti Om Jojo juga selamat pagi Om Jojo. Ini Pak Subiono ya, selamat pagi. Oke. Oh, tadi subuh kayaknya ya. Yuk, masih ada beragam kabar dari portal rri.co.id di pagi ini. Iya, oke. Mana tadi ya? Kabarnya banyak loh pendengar. Banyak sekali. Ada apa lagi? Sepak bola Halmahera Timur berhasil menaklukkan Taliabu di pekan olahraga pelajar daerah yang ke-12 tahun ini ya. Wah, ini sepak bola ini kayaknya hari ini memang saat ini memang jadi olahraga yang difavoritkan banyak orang kan. Apa gara-gara Piala Dunia, mungkin karena itu juga ya pendengar ya. Tapi yang pasti ini dari wilayah Maluku Utara ke Halmahera Timur, sekali lagi pendengar berhasil menaklukkan Taliabu di gelaran Popda yang ke-12. Nanti kita cek ya informasinya untuk semua. Gemintang di hatiku dulu deh untuk Anda.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrikeFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa

0: yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck. Ia mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan inspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana what color is parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? Sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda? Buku ini, buku What Color is Parasut, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parasut.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: belanjaannya 50 ribu ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Safira Safitri di Ternate siang hingga sore hari nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sejumlah program sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami akan ada dinamika olahraga untuk membahas sejumlah informasi mengenai dunia olahraga. Kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Kemudian pendengar pada pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, nanti kami akan ada dialog Ternate sore hari ini ya, di mana kita akan hadirkan program Jaksa Menyapa mengenai paradigma baru tugas penuntutan jaksa pasca berlakunya KUHP dan KUHAP baru ya. Untuk Anda nanti bisa bergabung bersama kami pendengar. Dan kita lanjutkan pada pukul 16 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan program 100% Indonesia. Dan pendengar, ini kita akan hadirkan tentunya beragam informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, Neymar Junior ini mengumumkan pensiun dini dari tim nasional Brasil. Keputusan itu diambil usai Brasil tumbang dari Norwegia dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026. Namun di media sosial muncul unggahan yang mengklaim Presiden Brasil Luis Inacio dan Silva ini mendorong Neymar untuk tidak pensiun. Dan menurut unggahan, Lula ingin melihat Neymar tampil pada

0: Piala Dunia 2030. Kemudian mendengar bagaimana berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, ini tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang menyebutkan Lula mendorong Neymar agar tidak pensiun. Dan kritik itu muncul karena dalam beberapa laga fase grup Neymar absen dari skuad Brasil akibat masalah kebugaran. Lula juga kemudian melontarkan kritik dengan ada sarkastik bahwa Neymar bekerja dari jarak jauh. Dan yang pendengar, kesimpulannya, narasi yang mengklaim Presiden Brasil mendorong Neymar untuk tidak pensiun dari timnas adalah hoax ada atau konten yang menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira, pendengar, dan informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Di mana Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Provinsi Maluku Utara 2026 resmi bergulir di Kabupaten Pulau Morotai dengan melibatkan 1.143 peserta dari seluruh kabupaten kota. Ajang olahraga pelajar yang berlangsung pada 6 hingga 12 Juli 2026 menjadi wadah pembinaan atlet muda sekaligus seleksi menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS. Ketua Panitia POPDA Maluku Utara Syukur Lila mengatakan penyelenggaraan POPDA merupakan agenda olahraga pelajar 2 tahunan yang menjadi puncak pembinaan prestasi olahraga di tingkat daerah. Menurutnya menunjukkan Kabupaten Pulau Morotai sebagai tuan rumah tidak hanya bertujuan menyukseskan kompetisi olahraga tetapi juga mempererat persaudaraan antar pelajar serta memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat. Ia menilai penyelenggaraan POPDA menjadi momentum mempromosikan kekayaan pariwisata, sejarah, dan potensi bahari yang dimiliki Pulau Morotai kepada para peserta maupun tamu dari seluruh Maluku Utara. Selain mengevaluasi hasil pembinaan olahraga pelajar di tingkat kabupaten dan kota, POPDA ke-12 ini juga menjadi ajang penjaringan atlet-atlet potensial yang akan dipersiapkan mewakili Maluku Utara pada POPNAS mendatang. Pendengar, POPDA ke-12 ini berlangsung selama 7 hari dengan pertandingan tersebar di sejumlah venue di Pulau Morotai. Sebanyak 9 cabang olahraga dipertandingkan yakni atletik, sepak bola, bola voli, bola basket, pencak silat, karate, taekwondo, tinju, dan bulu tangkis. Dan selama pelaksanaan kompetisi, para atlet memperebutkan total 99 medali emas, 99 medali perak, dan 164 medali perunggu, serta ada satu piala bergilir POPDA Provinsi Maluku Utara. Dan ini sebanyak 1.143 orang ambil bagian dalam ajang ini. Ini terdiri atas 875 atlet, 129 pelatih, dan 139 official yang mewakili 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Penyelenggara juga berharap ya pendengar ini POPDA ke-12 tidaknya melahirkan atlet-atlet berprestasi tentunya yang mampu bersaing di tingkat nasional tetapi juga memperkuat pembinaan olahraga pelajar yang memberikan dampak positif tentunya bagi pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian Kabupaten Pulau Morotai. Ya, itu dia pendengar informasi seputar POPDA ke-12 Maluku Utara yang di mana ini melibatkan 1.143 peserta ya yang berlangsung sekarang ini yaitu mulai tanggal 6 hingga 12 Juli. Ya, semangat untuk adik-adik kita yang saat ini mewakili ya kabupaten kotanya masing-masing, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik begitu. Untuk informasi lainnya, pendengar kami akan terus hadirkan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026 di mana persaingan daftar top skor Piala 2026 semakin panas. Tiga nama besar yakni Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Erling Haaland berada di posisi teratas dengan koleksi 7 gol. Mbappe masih menunjukkan ketajamannya bersama dengan Prancis, sementara Messi juga terus menjadi tumpuan Argentina. Pemain muda Haaland juga ikut meramaikan persaingan setelah tampil tajam bersama Norwegia di fase gugur. Di bawah tiga pemain tersebut, Harry Kane juga belum bisa dicoret dari perburuan sepatu emas. Kapten Inggris itu sudah mencetak 6 gol dan hanya terpaut 1 gol dari para pemuncak daftar top skor. Perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026 menjadi salah satu cerita menarik di turnamen kali ini. Mbappe, Messi, dan Haaland sama-sama punya peluang besar untuk menutup turnamen sebagai pencetak gol terbanyak. Haaland menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol saat Norwegia menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1. Tambahan gol itu membuat penyerang Manchester City tersebut menyamai koleksi Mbappe dan Messi. Kemudian Kane juga masih mengintai golnya saat Inggris menang atas Meksiko. Hal itu membuat persaingan di papan atas daftar top skor Piala Dunia 2026 semakin ketat. Dan yang mendengar, berikut ini ada top skor sementara Piala Dunia 2026. Yang pertama itu ada Lionel Messi dari Argentina dengan 8 gol. Kemudian Kylian Mbappe dari Prancis dengan 7 gol. Yang ketiga Erling Haaland Norwegia 7 gol. Kemudian Harry Kane dari Inggris dengan 6 gol. Kemudian Vinicius Junior dari Brasil dengan 4 gol. Demikian mendengar untuk informasi seputar Piala Dunia 2026 di mana top skor semakin memanas, Messi ungguli Mbappe dan juga Haaland.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menyebut sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Data tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama TNI dan Polri membahas penanganan pengungsi serta kondisi keamanan di Papua. Mugianto menegaskan Kementerian HAM bersama dengan TNI dan Polri berupaya memastikan kehadiran negara dalam penanganan pengungsi di Papua. Penanganannya membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar kebutuhan dasar pengungsi dapat terpenuhi. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kota Tidore Kepulauan mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Ia menilai proses penerimaan siswa baru di daerah tersebut berjalan tertib, transparan, dan minim keluhan masyarakat, sehingga layak menjadi contoh bagi kabupaten kota lain. Apresiasi disampaikan Abu Bakar saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan pada hari Senin 7 Juli 2026. Menurutnya, pelaksanaan SPMB sejak 4 Juni hingga 5 Juli berlangsung lancar tanpa gejolak maupun protes yang berarti. Ia juga menjelaskan keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, panitia, dan masyarakat yang bersama-sama menjaga proses penerimaan peserta didik baru tetap sesuai aturan. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang hari ini. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi internasional untuk Anda. Di mana kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Biere ini menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X dilansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis peninggal mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin kemarin. Dan kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Otoritas juga memperingatkan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api ke wilayah lain, dan seorang warga mengungkapkan bahwa kobaran api sempat berada sekitar 300 meter dari pemukiman. Warga juga mengaku terkejut karena api menyebar sangat cepat hingga memicu kepanikan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan Uni Eropa mengirim 4 pesawat pemadam kebakaran. Pesawat yang dikirim tersebut berbasis di Cyprus.

juga telah mencatat suhu di atas 40 derajat Celcius. Demikian pendengar untuk informasi dari dunia internasional, di mana gelombang panas ini memicu kebakaran hutan ya di wilayah Prancis begitu, dan ribuan warga telah dievakuasi.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada

dari diri kita. Apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali risiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12:39 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol.
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Jabaz.
1: Well, the keeper looked uncertain. Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Aber wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
2: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya, menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final, secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit, mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played.
2: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Ciko Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
2: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah at least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
2: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Undesa sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational

0: Nasional Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
1: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap Petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke 22/2028 juga akan dipertandingkan. Oleh karenanya, saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
0: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
2: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Sebuah lagu dari Leodra, pendengar bodohnya aku ya, menemani kita di siang hari ini pukul 13.35 waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate siang hari ini. Dan tadi kita sudah ikuti bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Dan ini masih seputar Pobda ya pendengar. Nah ini ada dari tim sepak bola Halmahera Timur, pendengar, yang mengawali perjuangan pada Pobda ke-12 ya, di mana dengan kemenangan meyakinkan melawan Taliabu. Nah, bertanding di Stadion Bangsaha Morotai pada Rabu 8 Juli 2026, Haltim mengamankan kemenangan penting melalui skor akhir 2-1. Sejak peluit awal dibunyikan, para pemain Haltim langsung tampil agresif menekan pertahanan Taliabu demi menyamakan kemenangan perdana mereka. Dan hasilnya, Valen bernomor punggung 11 ini membuka keunggulan sebelum Tribal bernomor punggung 9 menggandakan keunggulan Haltim dengan sempurna. Dan memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin menarik dengan kedua tim saling menyerang demi menciptakan peluang berbahaya sepanjang pertandingan berlangsung. Taliabu akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui satu gol sehingga skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Haltim hingga pertandingan berakhir. Selanjutnya pendengar, ini kita beralih ke tim voli putra ya, di mana tim bola voli putra Kabupaten Kepulauan Sula berhasil membuka langkah positif pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-12 Maluku Utara 2026. Dengan meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas tuan rumah Kabupaten Pulau Morotai. Kapten Irwan Koroy bersama dengan timnya bermain penuh semangat di hadapan para pendukung kedua tim. Skuad Kepulauan Sula tampil disiplin sejak awal pertandingan dan kerjasama antar pemain, pertahanan yang solid, serta serangan yang efektif. Ini membuat tim mampu mengendalikan jalannya laga hingga mengamankan kemenangan. Pelatih voliball putra Taufik Fataruba mengatakan hasil tersebut menjadi modal berharga bagi kontingen Kepulauan Sula dalam pertandingan cabang olahraga bola voli putra di Pobda 12 Maluku Utara yang berlangsung saat ini di Kabupaten Pulau Morotai. Dan pendengar, ketua kontingen Pobda Kepulauan Sula Maulana Usia menyampaikan sampai saat ini dirinya terus mengawal setiap pertandingan yang diikuti oleh pelajar putra-putri Kepulauan Sula. Semoga dari perjuangan mereka dapat membuahkan hasil yang maksimal. Itu dia pendengar, ini update sementara ya mengenai Pobda 12 Maluku Utara yang saat ini sedang berlangsung begitu. Dan tadi ada update informasi dari tim voli putra dan juga tim sepak bola begitu ya. Pokoknya semangat terus untuk para atlet yang saat ini sedang berjuang begitu ya untuk meraih kemenangan di Pobda ke-12 Maluku Utara kali ini. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate siang hari ini.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, biar cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Pendengar, konflik kedua desa di Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara ini memasuki babak baru meski proses penyelidikan terus dilakukan secara mendalam oleh Kepolisian Daerah atau Polda Maluku Utara. Konflik dua desa ini akan dibahas dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi 13 ya, maksud kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, dan agenda RDP konflik Patani ini menindaklanjuti rapat dengar pendapat umum antara Komisi 13 dengan Perwakilan Masyarakat Adat Aliansi Fogogoro pada Juni 2026. Beberapa permasalahan dibahas dalam RDPU, salah satunya terkait dengan rentetan kasus pembunuhan dan konflik berkepanjangan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, termasuk wilayah Patani, sekaligus mendesak DPR untuk membentuk tim gabungan dalam mengusut tuntas motif di balik konflik Patani. Dalam RDPU tersebut, pendengar, Komisi 13 juga meminta agar pembentukan tim gabungan melibatkan kementerian lembaga terkait, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM hingga TNI Polri, agar warga mendapatkan keadilan dan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Menindaklanjuti rencana RDP, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi pada hari Rabu hari ini, pendengar, mengaku siap mengikuti RDP dengan Komisi 13 DPR RI. Kapolda menyatakan untuk mengungkap secara jelas dan terang konflik di Patani, pihaknya sudah sejak awal membentuk tim khusus yang terfokus di dua desa tersebut. Diketahui, pendengar, dalam penyelidikan konflik Patani, Polda Maluku Utara menggunakan pelacakan teknologi seperti satelit untuk memetakan dan mengungkap motif insiden di Patani. Penggunaan teknologi tersebut lantaran minimnya saksi dan juga alat bukti di tempat kejadian perkara atau TKP. Pendengar, demikian untuk informasi dari daerah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan sebuah lagu dari Agnes Monica dengan Matahariku.

0: Pendengar, pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajakkan untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau.
1: Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual se-Korwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
2: Kita awal informasi pertama dari RRI Tual yang akan disampaikan oleh Mei Maturbongs. Demi kembangkan pariwisata, Kepala Ohoi Litfuan Kecamatan Hot Sorbai Kabupaten Maluku Tenggara hibahkan dana pribadi.
3: Pengembangan ekonomi kreatif meliputi pengembangan sumber daya di suatu daerah yang berkaitan dengan destinasi pariwisata. Salah satunya Desa Litfuan yang terkenal dengan kopi arobustanya dan didukung dengan hiba tanah perkebunan pribadi kepala desa demi memajukan usaha tersebut. William Tauru Tubung, Kepala Desa Litfuan, mengatakan tanah yang dihibahkan adalah milik pribadi dan berharap pemerintah daerah bisa melihat perkembangan perkebunan kopi di desanya.
4: Dengan adanya usaha kopi di Ohoi Litfuan, khususnya Kabupaten Maluku Tenggara ini, saya selaku pemerintah Ohoi sangat-sangat mendukung untuk usaha kopi di Ohoi Litfuan, sehingga sebidang tanah menghibahkan saja untuk lokasi penanaman kopi, usaha hasil utama untuk kita ke depan. Saya himbau juga kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara supaya ke depan itu mungkin kalau ada bisa disiapkan untuk persediaan penanaman kopi ini.
3: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tohti, mengatakan empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah ekonomi kreatif, dan kopi Litfuan termasuk dalam hal itu.
5: Empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah pengembangan ekonomi kreatif. Kopi Litfuan adalah bagian dari itu. Tentunya ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah. Tentunya kami berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dan sejauh ini komunikasi kami dengan berbagai pihak itu siap untuk mendukung pengembangan kopi Arabusta di Litfuan. Kita jadikan sebagai satu branding. Jadi ketika menyebut kopi, Kei juga punya kopi Maluku Tenggara ya, adanya di kopi Arabusta. Tentunya ini kami sebagai dari unsur pemerintah daerah siap untuk selalu mensupport.
3: Tohti berharap kerjasama dan dukungan bisa terjalin baik di antara pemerintah daerah dengan masyarakat demi sama-sama mendorong kemajuan daerah lewat pengembangan sektor pariwisata berbasis sumber daya alam yang ada. Memang terbang dari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, baru saja Anda ikuti laporan dari RRI Tual bersama Mei Maturbongs, dan saatnya juga kami hadirkan informasi terakhir dari RRI Ambon bersama Lina Teopuring. Piala bergilir Pangdam 15 Batimura diserahkan, lomba pancuan kuda dan kerbau siap digelar di Kabupaten Maluku Barat Daya.
6: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku menyerahkan piala bergilir Pangdam Cup Lomba Pacuan Kuda tahun 2026 secara simbolis kepada Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Thomas Nok berlangsung di Aula Baruga Antasena kawasan Air Saluar Kota Ambon. Penyerahan piala bergilir tersebut menjadi penanda dimulainya persiapan kejuaraan pacuan kuda dan kerbau berskala besar yang akan digelar di wilayah Moa Maluku Barat Daya. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Doli Triwinarto mengatakan, ajang tersebut merupakan peluang emas bagi MBD untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Menurutnya, piala bergilir yang disiapkan merupakan yang terbesar yang pernah ada di Maluku untuk cabang pacuan kuda. Dikatakan, kejuaraan tersebut tidak hanya berorientasi pada olahraga, tetapi juga menjadi tonggak pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Pangdam berharap Pulau Moa dapat tumbuh menjadi ikon pacuan kuda di Maluku dan dikenal secara nasional.
7: Visi dan harapan kita ke depan, Moa itu menjadi ikon di Provinsi Maluku menjadi lomba pacuan kuda maupun kerbau. Kalau pacuan kuda ada di NTT dan sebagainya, tapi kerbau juga. Jadi ini kombinasi antara kerbau dan harapan kita kesempatannya antar provinsi, anggap aja kejuaraan nasional.
6: Jenderal petarung itu juga menargetkan peserta lomba nantinya berasal dari berbagai provinsi sehingga dapat berkembang menjadi kejuaraan tingkat nasional. Penyelenggaraan event diusulkan setiap bulan Oktober bertepatan dengan momentum peringatan HUT TNI. Selain kesiapan perlombaan, Pangdam Dodi juga meminta pemerintah daerah menata lokasi-lokasi pendukung yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Salah satunya kawasan Gunung Kerbau yang memiliki nilai sejarah dan dapat menjadi spot foto bagi para pengunjung. Pangdam juga meminta seluruh unsur Forkopimda MBD bekerja secara kompak agar penyelenggaraan kegiatan berlangsung spektakuler. Ia optimis event tersebut dapat menarik perhatian nasional bahkan internasional melalui pemberitaan media dan promosi pariwisata. Selanjutnya, penyerahan piala bergilir Pangdam Cup turut dihadiri Gubernur Maluku, Kejati Maluku, Kapolda Maluku, dan Kodairal 9, Bupati dan Wakil Bupati MBD, PJU Kodam 15 Patimura, serta pimpinan instansi terkait lainnya. Mungkin Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pendekar, laporan dari Lina Tehupuring tadi sekaligus mengakhiri lintas Seribu Pulau di siang ini. Kami ucapkan terima kasih kepada RRI Tual yang telah membersamai kami di siang ini. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas Sandor Kamarpati mengucapkan selamat siang dan kita akan jumpa kembali di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Saulaki. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: apa lurus saja ya? Apa bertanya saja ya sama orang-orang di sana? Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar di Ternate siang hari ini ya, kami masih akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan tentunya kami akan menemani siang hari Anda, pendengar, dengan lagu-lagu hiburan. Selanjutnya pendengar, ini kita akan membahas mengenai tomat begitu ya. Nah, ini banyak sekali yang menganggap tomat ini buah, tapi ada juga menganggap tomat ini sebagai sayur begitu pendengar. Nah, jadi apa sih sebenarnya tomat ini, masuk kategori buah atau masuk kategori sayur begitu ya? Nah, tomat ini menjadi salah satu bahan pangan yang hampir ya selalu hadir begitu pendengar di berbagai masakan, mulai dari tumisan, sup hingga membuat sambal pun kita butuh tomat juga. Karena lebih sering diolah layaknya sayuran, tidak sedikit orang juga menganggap tomat ini merupakan salah satu jenis sayur. Nah, padahal pendengar, secara botani tomat tergolong sebagai buah. Hal ini karena tomat berasal dari bunga tanaman, memiliki biji, dan berkembang dari bakal buah setelah proses penyerbukan. Meski demikian, dalam dunia kuliner ini tomat lebih sering dikelompokkan sebagai sayuran ya. Cita rasanya cenderung asam dan tidak terlalu manis, membuat tomat ini lebih banyak digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan gurih dibandingkan disajikan sebagai buah pencuci mulut. Perbedaan klasifikasi tersebut kerap menimbulkan kebingungan tentunya, namun baik dari sisi ilmiah maupun kuliner ya, penyebutan tomat sebagai buah atau sayur ini memiliki dasar yang berbeda sehingga keduanya sama-sama dapat dipahami secara sesuai konteksnya. Dan yang mendengar, terlepas dari perbedaan penyebutan tersebut, tomat tetap menjadi bahan pangan yang tentunya banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan fleksibilitas penggunaannya ini membuat tomat mudah diolah menjadi aneka masakan maupun juga minuman yang digemari berbagai kalangan gitu. Nah, itu sudah tahu ya pendengar sebenarnya tomat ini sayur atau buah begitu. Dan sebenarnya apa sih manfaat dari tomat ini ya, kita sering makan ya pendengar, terutama kalau membuat sambal kali ya, kita sering menggunakan tomat ini. Nah, sebenarnya manfaat dari tomat untuk kesehatan tuh apa begitu ya pendengar. Dilansir dari Allo Dokter, tomat mengandung vitamin C dan vitamin A, vitamin K, folat, kalium, serat dan antioksidan seperti likopen. Berbagai kandungan tersebut berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian sekaligus menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Salah satu manfaat tomat adalah membantu menjaga kesehatan jantung berkat kandungan likopen dan kalium di dalamnya. Kedua nutrisi tersebut diketahui dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil serta mendukung kesehatan pembuluh darah. Selain baik untuk jantung, mendengar, tomat juga bermanfaat dalam menjaga kesehatan mata dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin A berperan dalam mendukung fungsi penglihatan, sedangkan vitamin C ini membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, tomat juga dapat menjadi pilihan untuk Anda pendengar untuk menerapkan pola makan yang sehat ya, karena ini kalorinya rendah dan kaya akan serat. Nah, buah ini juga dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah ya menjadi berbagai hidangan. Seperti tadi mungkin sebagai sup ya, di dalam sup atau salad ataupun sebagai saus ataupun juga pelengkap berbagai hidangan tanpa mengurangi cita rasanya. Wah, ternyata ini yang sering kita makan ini banyak ya manfaatnya ya pendengar untuk tubuh kita begitu. Dan untuk informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate siang hari ini.

0: Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Hyuka, salah satu karya unik dari Jepang. Novel satu ini ditulis oleh Yonezawa Honebu pada tahun 2001. Terbilang cukup muda bagi usia karya sastra yang sangat unik. Hyuka menceritakan tentang kehidupan pemuda bernama Oriki Hotaro yang memiliki sifat hemat akan tenaga. Dalam moto hidupnya, kalau tidak butuh dikerjakan, lebih baik tidak dikerjakan. Kalau harus dikerjakan, sebisanya saja. Buku ini sangatlah menarik dilihat dari setting alur dan juga pesan di dalamnya, menjadikan buku ini sangat layak untuk dibaca. Kebiasaan Oriki yang selalu menghemat energi tubuhnya untuk tidak melakukan aktivitas secara berlebihan. Kini, secara terpaksa harus bergabung dengan klub sastra klasik di sekolahnya, tempat di mana dia akan bertemu dengan Chitanda Eru, seorang perempuan dengan rasa penasaran yang tinggi yang mengubah hari-hari Oriki Hotaro. Alur cerita dalam buku ini tidak mudah untuk ditebak. Dengan cerita misterius, hal itulah yang membuat buku ini semakin menggairahkan untuk dibaca. Problem awal yang semula menggambarkan keseharian Oriki Hotaru yang kini berubah, masalahnya semakin kompleks dengan hadirnya misteri tentang paman Chitanda Eru yang mengorbankan diri dalam perjalanan sejarahnya sebagai seorang siswa di sekolah. Sejarah yang juga menentukan nasib klub sastra klasik mereka agar tetap aktif di sekolah. Unsur intrik kedekatan antara Oriki Hotaru dan juga Chitanda Eru menjadi bagian yang menggemaskan dalam buku yang satu ini. Isu sosial dan sejarah yang dikemas dalam balutan nuansa teka-teki dan misteri menjadi kunci pembawa akan cerita yang sangat berbeda. Buku ini juga menyampaikan pesan dari isu yang sangat kuat tentang betapa pentingnya hidup dan mengenal diri sendiri, serta pentingnya interaksi sosial di atas egoisme pribadi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangga bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri, dengan

0: apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira pendengar di Ternate sore hari ini. Dan pendengar, sesuai yang diinformasikan sebelumnya ya, pada sore hari ini kita ada dialog interaktif dalam studio dengan program Jaksa Menyapa. Di mana pendengar, untuk sore hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat penting, yaitu paradigma baru tugas penuntutan jaksa pasca berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Dan pendengar, nanti kita akan mengulas bagaimana perbedaannya begitu ya, perubahannya, peran dan kewenangannya dalam proses penegakan hukum. Dan untuk itu pendengar, sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Ternate, yaitu beliau Bapak Muhammad Yaumil Akbar SH, Kasubsi 1 Intelijen. Kita sapa dulu. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Ibu.
0: Iya. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, ini sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Ini dari mana nih, Bapak? Kejaksaan mana?
1: Nah, kami ini dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai.
0: Oh, Kepulauan Morotai ya. Berarti iya. Kapan nih datangnya nih dari Morotai? Perjalanan cukup jauh ya, mengingat ya.
1: Cukup jauh, benar-benar. Kami berangkat dari hari Jumat kemarin.
0: Oh, kemarin.
1: Iya, tiba di sini hari Sabtu.
0: Oke. Berarti ini pertama kali di RRI Ternate atau sebelumnya sudah pernah juga?
1: Baru pertama kali.
0: Iya. Siap. Kita nanti akan membahas mengenai paradigma baru tugas penuntutan jaksa pasca berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Sebelumnya pendengar, Anda juga dapat bergabung ya bersama kami untuk bertanya langsung kepada narasumber kita di sore hari ini, yaitu di line teleponnya 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 0821-0375180. Dan tentunya pendengar, Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan ya siaran ini melalui RRI Digital. Kita langsung saja ya pendengar untuk memulai bertanya gitu ya kepada panggilannya sebelumnya, maaf, Pak Yaumil ya.
1: Yaumil.
0: Oke, siap. Untuk Pak Yaumil, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh ya, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan paradigma baru tugas penuntutan jaksa setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Silakan.
1: Jadi kalau kita membahas tentang paradigma, berarti itu adalah salah satu sudut pandang. Jadi dari KUHP yang lama ke KUHP yang baru itu ada sebuah perubahan sudut pandang, yang dari tadi dari KUHP yang lama itu yang mengedepankan di mana proses peradilan, yang di mana keadilannya itu secara retributif, yaitu mengenai dengan unsur-unsur pembalasan saja. Jadi bagaimana caranya seorang yang melakukan tindak pidana itu diberikan pembalasan. Nah, sementara untuk paradigma KUHP yang baru, di mana KUHP yang baru itu mengedepankan keadilan restoratif. Jadi ada beberapa perubahan di mana yang tadinya pembalasan lebih mengedepankan yang namanya restoratif, korektif dan humanis.
0: Oke.
1: Jadi di dalam keadilan restoratif itu bukan cuman hanya bagaimana caranya kita memberikan sebuah pemidanaan terhadap pelaku, tapi memberikan pembinaan dan juga tidak mengenyampingkan hak-hak dari korban.
0: Oke, berarti ya, itu bedanya ya Pak ya, dari yang lama begitu ya, yang mengedepankan tadi restoratif ya, korektif, rehabilitatif dan humanis ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, kita beralih ke latar belakang nih, Pak. Mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi latar belakang oleh pemerintah di melakukan perubahan besar melalui KUHP dan KUHAP yang baru ini.
1: Ya. Jadi terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026, Indonesia secara resmi memasuki era baru dalam sistem peradilan pidana dengan berlakunya dua payung hukum yang sangat-sangat mendasar, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, di mana kehadiran dua payung hukum ini menandai tonggak transformasi hukum yang paling krusial sekaligus membawa pemahaman serta perubahan fundamental terhadap paradigma tugas seorang penuntut umum, yaitu tugas seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tapi juga menuju keadilan yang restoratif, korektif, dan humanis seperti yang saya katakan di awal.
0: Oke, nah ini kan tadi disebutkan ada restoratif justice begitu ya Pak ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lebih gamblang gitu Pak, apa sebenarnya yang disebut restoratif justice begitu, bagaimana konsepnya bagi masyarakat, silakan.
1: Jadi jika kita membahas soal restoratif justice, restoratif justice itu adalah penyelesaian suatu tindak pidana di luar peradilan. Nah, jadi restoratif justice itu mengedepankan pemulihan terhadap hak-hak korban yang dilanggar. Jadi ada orang yang melanggar hak-hak korban, nah, itu yang lebih dikedepankan, bagaimana caranya kita mengembalikan hak-hak korban tanpa tanpa kita memberikan sebuah semacam jalan yang mudah untuk pelaku tindak pidana. Jadi restoratif justice itu di mana seorang pelaku tindak pidana itu tidak diberikan keleluasaan, tapi diberikan pembinaan yang sebagaimana layak mestinya. Itu dia.
0: Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak mengenai restoratif justice ya. Apakah semua perkara pidana ini dapat diselesaikan begitu melalui restoratif justice atau ada syarat dan batasannya?
1: Nah, untuk persyaratannya itu dalam keadilan restoratif sebagaimana telah diatur di dalam perja itu bahwa yang dapat dilakukan proses keadilan restoratif yaitu proses hukum di mana bukan proses hukum tapi penegakan hukum secara restoratif itu diatur di dalam perja. Nah, di mana untuk persyaratannya itu untuk tindak pidana yang merugikan kerugian secara material yaitu di bawah 2.500.000.
0: Oke. Nah,
1: untuk tindak pidana yang dilakukan itu sendiri itu harus di bawah 5 tahun. Jadi itu dua syarat pokok untuk melakukan yang namanya restoratif justice.
0: Oke, berarti ada dua syarat itu ya untuk mengajukan adanya restoratif justice begitu. Baik, kita beralih ke mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana perubahan posisi jaksa ini dalam sistem peradilan pidana ya menurut KUHAP yang baru.
1: Jadi menurut KUHAP yang baru di mana di dalam sistem peradilan pidana ada beberapa perubahan yang paling mendasar, yang dimana perubahan secara filosofisnya itu tadi yang saya sudah jelaskan di awal bahwa dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Selain itu ada landasan utama dimana landasan nilai yang diatur di dalam KUHP yang lama itu mengandung nilai-nilai

0: yang baru, yang dimana salah satunya jaksa di dalam sistem peradilan pidana terpadu itu diberikan kewenangan berdasarkan asas diferensiasi fungsional yang dipertegas. Yang pertama di mana peran jaksa bukan lagi hanya untuk memperbaiki sebuah berkas perkara, tapi juga memberikan kewenangan terhadap jaksa untuk menolak demi tegaknya yang namanya keadilan. Nah, yang kedua lebih dipertegas lagi di mana jaksa itu adalah dominus litis, yaitu pengendali perkara, yang di mana sebuah proses tindak pidana, khususnya tindak pidana umum, dahulunya di tahap penyidikan, di tahap penyelidikan dan penyidikan, itu jaksa hanya bersifat pasif, menunggu berkas datang. Nah, sementara di KUHP dan KUHAP yang baru, jaksa diberikan kewenangan untuk hadir lebih awal untuk melakukan yang namanya koordinasi dengan pihak penyidik, yaitu dari teman-teman kepolisian, di mana suatu perkara tindak pidana itu dikoordinasikan dari sejak awal sebelum menjadi berkas. Nah, yang ketiga, pola koordinasi yang setara dan terpadu. Jadi di dalam KUHP dan KUHAP yang baru ini, jaksa lagi tidak menjadi sebuah momok bagi penyidik, di mana rata-rata teman-teman penyidik kadang kalau mendapatkan yang namanya petunjuk dari teman-teman jaksa, biasa ini menjadi sebuah problem yang tidak bisa diselesaikan. Nah, di sini ada sebuah sistem yang dibangun, sistem yang baru dibangun, di mana pola koordinasi yang setara dan terpadu.
1: Oke, tadi mungkin ada perubahan posisi dan peran jaksa ya dalam KUHAP yang baru begitu ya, Pak ya. Nah, mungkin bisa tadi sudah dijelaskan ya bagaimana asas dominus litis tadi sudah ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, ini di dalam materi kan juga ada sekarang ini jaksa berperan sebagai quality control begitu ya, Pak, terhadap hasil penyidikan. Nah, itu yang dimaksud seperti apa, Pak?
0: Jadi quality control ini dia selaku kepala quality control, di mana secara filosofis dipertegas bahwa jika bahan baku dalam hal ini berkas perkara yang masuk dari pintu penyidikan ditemukan cacat sejak lahir, maka tugas jaksa bukan lagi memperbaikinya dengan paksa, tapi melainkan menolak demi dengan tegas demi tegaknya keadilan. Itu
1: oke, itu mungkin dari quality control itu sendiri ya. Nah, ini mungkin apakah ada kewenangan baru begitu yang dimiliki jaksa pada tahap penuntutan?
0: Nah, untuk kewenangan baru itu sendiri itu diatur dalam pasal 65 KUHAP, yang dimana ada 13 kewenangan baru seorang penuntut umum, yang salah satunya adalah penyelesaian denda damai, penyelesaian perkara melalui kesepakatan ganti rugi, perjanjian penundaan penuntutan atau DPI khusus bagi korporasi, mengedepankan pemulihan, pengakuan bersalah atau plea bargain. Nah, dan lain-lain. Ada banyak kewenangan jaksa yang baru di dalam KUHAP yang baru ini.
1: Oke, itu ada banyak ya. Tapi bisa di jelaskan mungkin yang paling penting perubahannya gitu.
0: Nah, ada satu tugas dan kewenangan yang baru yang dimiliki oleh jaksa, yaitu di mana penyelesaian perkara tindak pidana melalui pengakuan bersalah atau plea bargain. Jadi plea bargain itu di mana ketika seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu melakukan pengakuan bersalah terhadap apa yang telah dilakukannya, maka seorang jaksa bisa mengedepankan yang namanya plea bargain, melakukan plea bargain. Plea bargain

0: Ini ada dua, ada di kewenangan kami di kejaksaan, ada juga di pengadilan. Jadi untuk mengajukan play bargain ini bisa di kami, bisa juga di pengadilan. Nah, play bargain ini ketika kita mengajukan, maka proses penuntutan yang dilakukan itu tidak sama dengan yang secara umum. Maksudnya yang perkara yang dilakukan secara umum.
1: Okay.
0: Prosesnya. Nah, untuk play bargain sendiri itu diberikan kekhususan di mana di pada saat proses penuntutan itu berbeda untuk penuntutannya itu berbeda. Jadi mungkin untuk suap sebuah tindak pidana yang dilakukan yang maksimalnya itu dilakukan mungkin tindak pidananya itu 5 tahun, itu bisa dituntut kurang dari 5 tahun karena pengakuan bersalah tadi.
1: Iya. Yeah. Yeah, oh, oke.
0: Poin pentingnya ya.
1: Oke. Nah, ini mungkin dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan nih setelah berlakunya KUHP yang baru ini, apakah ada perubahan begitu, Pak?
0: Kalau untuk penyusunan dakwaan dan tuntutan sendiri pasti banyak perubahan, di mana salah satunya ya penentuan jenis pemidanaannya, di mana pemidanaan yang saat ini berlaku di KUHP yang baru, di KUHP yang baru itu ada pidana yang baru dimunculkan, yaitu pidana pengawasan, pidana kerja sosial. Nah, beberapa pemidanaan yang baru muncul di dalam KUHP yang baru ini. Nah, selain itu di dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan jaksa ini diberikan sebuah perlu diperhatikan seorang jaksa itu harus melakukan menyusun dakwaan dan tuntutan itu secara cermat berdasarkan KUHP yang baru dan KUHP yang baru. Mungkin itu saja yang paling ini
1: ada perubahannya ya di dakwaan tuntutan ya. Oke, nah ini apakah seluruh perkara ini juga otomatis langsung menggunakan KUHP dan KUHP yang baru ini?
0: Apa tadi, boleh diulang?
1: Seluruh perkara ini apakah otomatis langsung menggunakan KUHP yang baru dan KUHP yang baru?
0: Nah, untuk tindak pidana yang dilakukan di tahun kemarin, di tahun 2025 kemarin, itu karena tempus dan lokusnya tempusnya mungkin dilakukan di tahun 2025, maka di tahun 2026 itu kita mengedepankan yang namanya asas les favoreo. Nah, yang paling menguntungkan bagi pelaku tindak pidana. Jadi misalnya ada dua undang-undang tadi, ada KUHP baru dan KUHP yang baru dengan KUHP yang lama. Nah, yang mana yang menguntungkan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana, maka itulah yang akan diberlakukan.
1: Okay.
0: Namun untuk yang sebuah perkara tindak pidana yang dilakukan di tahun 2026 ini, maka semuanya sudah secara sistematis dan otomatis berlaku KUHP dan KUHP yang baru.
1: Oke. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih, Pak. Tadi kan selain melindungi korban begitu ya tentunya. Nah, lalu bagaimana hak-hak dari tersangka maupun terdakwa? Apakah ini juga dijamin begitu dalam aturan yang baru ini?
0: Iya, dalam KUHP yang baru ini hak-hak tersangka, baik tersangka, terdakwa maupun terpidana itu lebih diperhatikan lagi di dalam di KUHP yang baru.
1: Okay.
0: Nah, di mana di dalam kalau saya tidak salah ada di dalam KUHP yang baru itu diatur bahwa di setiap proses penyidikan itu tersangka itu mesti dilakukan perekaman. Perekaman, baik itu secara CCTV ataupun direkam secara langsung, itu dalam pengambilan berita acara pemeriksaan itu BAP itu harus direkam di dalam KUHP yang baru ini. Jadi di mana di sini memang dikedepankan bagaimana hak tersangka ini itu tidak dilanggar, karena banyak peristiwa, banyak mungkin kasus sebuah perkara yang kita tangani, ya mungkin ada beberapa yang merasa dia ditekan di dalam proses BAP itu. Makanya di dalam KUHAP yang baru itu dikedepankan bagaimana caranya kita secara transparansi melakukan yang namanya BAP.
1: Oke. Selain untuk korban, tentunya untuk terdakwa dan tersangka juga ada gitu ya. Bapak, ini ada yang bertanya di WhatsApp. Ini ada Pak Muklis ya, di Tebar atau di Tobololo. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa yang dimaksud dengan pidana sosial?
0: Nah, untuk pidana sosial itu sendiri di dalam KUHAP yang baru, itu adalah alternatif hukuman bagi pelanggar tindak pidana ringan, yang dimana pemberlakuannya itu di bawah ancaman 5 tahun penjara. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHAP yang baru, pelaku dihukum melakukan kegiatan bermanfaat bagi masyarakat seperti membersihkan fasilitas umum, panti sosial. Nah, itu ada. Jadi yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi, jadi pidana sosial itu yang bagaimana yang bermanfaat untuk masyarakat itu.
1: Oke. Seperti tadi ya, contohnya membersihkan fasilitas umum, mungkin ya panti sosial begitu ya. Oke, itu dia ya Pak Muklis, semoga bisa menjawab tadi pidana kerja sosial itu yang tindak pidananya ringan begitu. Baik, Bapak, kita break dulu ya. Boleh ya, nanti silahkan untuk minum dulu ya, kita break sebentar. Kita akan hadirkan satu lagu pendengar untuk Anda. Nanti kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.

0: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Jaksa Menyapa untuk sore hari ini ya pendengar, dimana tadi kita sudah jelaskan, kita membahas mengenai tema pada sore hari ini mengenai paradigma baru tugas penuntutan jaksa pasca berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru. Dan juga bersama saya narasumber sore hari ini Bapak Muhammad Yaumil Akbar SH, Kasubsi 1 Intelijen dari Kejaksaan Negeri Morotai ya, Bapak ya. Oke, kita lanjutkan kembali setelah tadi break sebentar ya, satu lagu sebentar. Dan pendengar, kami ingatkan kembali ya, untuk Anda yang ingin bergabung atau menanyakan juga silahkan bisa melalui line telepon Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Baik pendengar, tadi kita sudah membahas mengenai perubahan dan perbedaan apa saja sih yang ada di KUHP dan KUHAP yang baru ini begitu ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh narasumber kita di sore hari ini. Kita lanjutkan nih mengenai implementasinya ini mesti tidak lepas ya Pak ya dari tantangan begitu. Mungkin bisa dijelaskan nih apa saja tantangan yang dihadapi oleh kejaksaan saat menerapkan KUHP dan KUHAP yang baru ini. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan kami tentu banyak tantangan, banyak rintangan. Nah, untuk tantangan sendiri dalam pengimplementasian KUHP dan KUHAP yang baru ini, di mana di kami sendiri itu terkadang ada beberapa ruang-ruang yang kami tidak bisa menyamakan persepsi. Jadi di mana sebuah aturan yang baru itu memang perlu kami kaji lebih dalam tentang penerapannya, tentang bagaimana kita menjalankan sebuah proses penegakan hukum. Itu memang kami butuh ruang-ruang diskusi di mana kita mendiskusikan sebuah penerapan pasal atau sebuah unsur-unsur yang mau diterapkan di sebuah peristiwa tindak pidana. Jadi itu banyak tantangan kami, yang salah satunya yaitu bagaimana caranya kita menyamakan persepsi. Jadi penyamaan persepsi itu mungkin salah satu tantangan bagi kami seorang jaksa. Nah, yang kedua di mana tantangan kami ini kesiapan SDM. Okay. Jadi kesiapan SDM serta dan regulasi itu belum adanya peraturan pemerintah yang mendetail aturan main KUHAP dan KUHAP yang baru. Itu juga salah satu menjadi tantangan bagi kejaksaan yang masih mengendalikan petunjuk yang masih mengandalkan petunjuk teknis internal untuk mengisi kekosongan regulasi. Jadi itu tadi salah satunya regulasi terkait dengan kerja sosial. Nah, pemidanaan kerja sosial ini belum, masih banyak daerah yang belum mengatur tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan kerja sosial itu. Jadi untuk mengisi kekosongan itu beberapa regulasi yang ada di kejaksaan itu sendiri yang diatur dalam baik itu dalam perja atau kebja itu menjadi sebuah petunjuk teknis internal bagi kami. Nah, yang ketiga ada penguasaan materi hukum yang baru. Jadi salah satu tantangannya bagi kami yaitu bagaimana caranya kita menguasai materi-materi yang ada dalam KUHP dan KUHAP yang baru. Nah, itu dia Bu.
0: Oke, dan ini tentunya sangat bermanfaat begitu ya untuk masyarakat mengenai adanya perubahan ini begitu ya Pak ya. Nah, apa yang perlu diketahui gitu oleh masyarakat agar dapat memahami perubahan sistem hukum pidana ini?
1: Jadi untuk bagi masyarakat untuk memahami sebuah pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru ini itu tidak mesti dia mesti pelajari secara mendalam. Namun untuk mengetahui itu perlu memang untuk membaca aturan-aturan yang baru ini. Karena beberapa aturan yang dahulunya tidak diatur itu sekarang sudah diatur. Nah, jadi untuk mengedepankan bagaimana caranya upaya pencegahan, upaya pencegahan untuk melakukan tindak pidana, yaitu salah satunya untuk ya itu salah satunya ya membaca aturan-aturan yang baru berlaku. Okay. Nah, jangan sampai nanti sudah terjadi, nanti sudah melakukan perbuatan yang sebenarnya itu diatur. Nah, barulah kita mengetahui kalau itu sebenarnya diatur, sebenarnya dilarang. Nah, barulah kita mengetahuinya. Jadi sebelum itu ya kita harus mencari tahu dengan membaca aturan-aturan yang
0: baru. Oke, ini di WhatsApp sudah ada yang bergabung, ada Mas Subiono ya dari Madiun. Halo, selamat sore Mas Subiono, silahkan.
2: Selamat siang Mbak dari Madiun.
0: Iya, selamat siang ya di Madiun. Oke, silahkan Mas Subiono.
2: Iya. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam Bapak.
2: Ya, salam kenal dulu, kami dari Morote. Dari Madiun. Ya, dulu di Morote lama Pak. Terus ini Pak, selamat datang Pak di RI Pak ya.
1: Siapa?
2: Kemudian ini Pak, sampai hari ini itu sampai hari ini Pak ya, tanggal hari ini berapa masalah Pak yang sudah ditangani oleh kejaksaan? Kemudian apa sudah ada putusan gitu dari kehakiman Pak? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, dalam hal pencegahan, apa ada rencana untuk di sekolah-sekolah atau gimana lah jadwalnya itu, pencegahannya Pak?
0: Oke.
2: Kemudian yang terakhir ini apa namanya, masalah apa Pak itu yang menonjol di Morote Pak? Kalau saya dulu ya menonjolnya cap tikus Pak. Ini menonjolnya Pak.
0: Oh, miras ya.
2: Ya sama pencurian sapi Pak itu. Itu enggak tahu ke sekarang Pak, kan zamannya berubah Pak ya.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian itu aja Pak. Selamat datang di Morote,
0: di Ternate
2: Pak ya, di hari satu Pak.
1: Iya Pak, makasih Pak.
2: Siapa? Dari Morote, dari Madiun Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini Pak Subiono ini dulu pernah di Morote begitu Bapak, dan saat ini sudah kembali ke Madiun gitu. Dulu dinasnya di Morote.
1: Oh iya.
0: Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin kita satu-satu. Yang pertama tadi mungkin sudah berapa banyak kasus begitu Pak yang masuk ke Kejaksaan Morote?
1: Terkait kasus ini mungkin saya mau bertanya kembali lagi juga kepada penanya, yang di dalam kasus ini maksudnya tindak pidana khusus kah atau tindak pidana umum? Karena kami di kejaksaan sendiri khususnya di Kejaksaan Pulau Morote itu menangani beberapa perkara tindak pidana, baik itu perkara tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Untuk perkara tindak pidana umum sendiri itu sampai saat ini sudah banyak berkas perkara, baik itu SPDP maupun berkas perkara yang masuk di kami. Nah, untuk sementara tindak pidana khusus yang terkait dengan tindak pidana korupsi itu ada beberapa perkara yang kami tangani, yang salah satunya ada satu yang sudah kami kemarin di tahap penyidikan. Nah, ada satu di tahap penyidikan dan ada satu sedang di tahap penuntutan.
0: Oke.
1: Nah, untuk di tahap penyelidikan itu sendiri untuk sementara mungkin belum ada, belum atau mungkin lagi masih berproses. Nah, untuk di tahap penyidikan itu sendiri tadi ada satu dan tahap penuntutan ada satu.
0: Oke, ini Pak Subiono kembali lagi mungkin mau menjelaskan ya mana yang dimaksud begitu ya. Kita angkat dulu. Ya, Pak Subiono gimana nih? Yang dimaksud seperti apa?
2: Ya, kalau kami kan nggak tahu Pak ya, Mbak ya, itu yang ditangani jaksa. Yang penting itu sampai saat ini masalahnya itu tindak pidana umum atau khusus itu ya, kalau saya rasa semuanya umum maupun khusus. Tapi sebagai info Pak, itu Maluku Utara Timur itu rawan dengan mohon maaf dengan korupsi Pak. Jadi korupsi ini ya begitulah, di mana-mana Pak. Paling rawan itu Pak. Oke. Okay. Pak, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang dimaksud dua-duanya ya, gitu ya, Pak. Tadi juga itu, sudah dijelaskan ya. Tadi. Secara khusus memang ada beberapa tadi seperti korupsi ya, sudah yang ada ditangani ya.
1: Tangani betul.
0: Oke. Okay. Nah, ini mungkin apakah ada usaha-usaha preventif begitu, Pak, dari kejaksaan? Ada program begitu nggak sih, Pak, ke mungkin ke sekolah-sekolah atau apa untuk memberikan edukasi ya kepada masyarakat?
1: Nah, jadi untuk di kejaksaan itu sendiri ya benar ada beberapa program yang dimana kami itu memberikan sebuah penyuluhan. Baik itu penyuluhan ataupun penerangan hukum, baik kepada masyarakat ataupun kepada anak-anak sekolah. Jadi di penyuluhan hukum itu ada yang namanya jaksa masuk sekolah.
0: Okay.
1: Dan untuk sementara yang kita hari ini laksanakan ini namanya penerangan hukum. Itu di mana kita memberikan edukasi terhadap masyarakat.
0: Okay.
1: Untuk lebih mengedepankan yang namanya upaya preventif. Jadi salah satu penerangan hukum itu melalui jaksa menyapa.
0: Jaksa menyapa hari ini ya. Kalau kemarin kalau tidak salah ada jaga desa juga ya, Pak ya. Itu juga salah satu program bukan ya dari kejaksaan.
1: Nah, itu juga salah satu program dari kejaksaan, jaga desa. Bagaimana kita melakukan upaya pencegahan kepada seluruh aparat perangkat desa. Jadi kita memberikan penyuluhan juga kepada perangkat-perangkat desa itu terkait dengan bagaimana proses hukum, penegakan hukum itu. Jadi agar supaya perangkat-perangkat desa ini mengetahui secara pasti bahwa hukum itu tidak boleh dilanggar. Aturan-aturan itu tidak boleh kita langgar. Jadi itu.
0: Itu tadi salah satu usaha preventif ya, Pak, usaha ya, dari kejaksaan begitu yang menghadirkan beragam program tentunya. Tadi ada ke sekolah, mungkin sama ke perangkat-perangkat desa begitu ya. Nah, tadi yang pertanyaan terakhir nih dari Pak Subiono mengenai kasus yang paling banyak di Morotai itu apa, Pak? Kalau dulu katanya tentang miras ya.
1: Sama pencurian ya.
0: Iya.
1: Nah, untuk saat ini yang kami banyak tangani terkait dengan perkara-perkara yang ada di Kepulauan Morotai yaitu salah satunya perkara cabul. Jadi mungkin karena masyarakat di sana masih belum diberikan edukasi, masih banyak yang tidak mengetahui. Jadi hal-hal yang semacam itu masih
0: kekerasan sering, seksual ya ini ya.
1: Kalau kekerasan seksual enggak, tapi lebih masuk ke perbuatan cabul dia.
0: Oh.
1: Perbuatan cabul. Ada juga persetubuhan. Ada juga beberapa perkara persetubuhan. Jadi, nah itu yang paling sering terjadi itu tadi ada cabul, ada persetubuhan dan mungkin juga masih sering terjadi juga ada pencurian, pencurian kemudian. Ada pula kemarin kami menerima satu berkas perkara itu perkara pembunuhan.
0: Oh.
1: Ada perkara pembunuhan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yang di mana yang dilakukan oleh anak. Nah, jadi
0: di bawah umur ya.
1: Di bawah umur.
0: Hmm.
1: Jadi inilah di mungkin salah satu di yang sering terjadi di Kepulauan Morotai itu tadi.
0: Oke, okay, dan itu mungkin juga menjadi tantangan tersendiri ya oleh kejaksaan ya untuk semakin memberikan edukatif begitu bagaimana undang-undang yang berlaku begitu ya di Indonesia untuk para pelaku ini jangan sampai ada masyarakat yang melakukan hal-hal yang serupa begitu ya, Pak ya, karena tuntutannya juga tidak main-main ya, untuk undang-undang di Indonesia sendiri. Baik, itu ya pendengar, sudah ada tiga tadi yang dijawab pertanyaan oleh Bapak Yomil ya. Kita akan lanjutkan kemudian, ini sudah di ujung waktu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan nih, Pak. Mungkin nah tadi mengenai informasi ya yang ingin diperoleh oleh masyarakat. Tadi kan Bapak menjelaskan bagaimana masyarakat ini seharusnya mencari informasi begitu ya terkait dengan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan KUHP dan KUHP yang baru begitu. Nah, ini gimana sih, Pak, jika masyarakat tuh ingin memperoleh informasi terkait dengan hukum ataupun berkonsultasi juga mengenai persoalan hukum, layanan apa saja mungkin yang disediakan oleh kejaksaan? Silakan.
1: Nah, untuk di Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai sendiri, kami sekarang lagi membuat satu program, yaitu namanya program Bakudapa. Jadi bahas hukum dan persoalan adiaksa. Mm-hmm. Jadi di mana konten-konten yang kami masukkan ke dalam platform digital ini, mm-hmm, itu memberikan layanan edukasi terhadap, mm-hmm, masyarakat. Jadi untuk mau bertanya, mau memberikan saran ataupun masukan juga bisa di dalam program kami ini. Jadi, mm-hmm, ada program yang namanya program Bakudapa. Mm-hmm. Jadi tiap pekan kami buat satu konten. Nah, kami kemarin sempat upload yang terkait dengan judi online. Jadi kemarin sudah kami upload dan itu
0: responnya seperti apa?
1: Responnya sangat positif karena memberikan edukasi kepada masyarakat, mm-hmm, apalagi yang di waktu sekarang ini kan lagi
0: banyak ya,
1: lagi rame-ramenya kan.
0: Iya, gencar-gencarnya judi online.
1: Judi online, ya, apalagi, mm-hmm, lagi Piala Dunia ya.
0: Nah, itu kan salah satunya ya. Yeah. Oke, okay. Nah mungkin itu kan melalui platform digital ya. Yeah. Mungkin kalau di Morotai sendiri masih banyak yang minim literasi digital begitu. Nah, itu bagaimana nih? Apakah masyarakat juga bisa langsung datang ke kantor untuk berkonsultasi atau bagaimana nih, Pak?
1: Ya, untuk datang langsung ke kantor itu bisa. Kami melayani dari awal kami di Morotai itu, kami memberikan pelayanan, salah satunya ya masyarakat yang mau datang bertanya itu bisa ke kantor ya. Mm-hmm. Jadi untuk masyarakat yang mau menanyakan berbagai persoalan, baik itu persoalan hukum ataupun persoalan mengenai persoalan adiaksa itu sendiri, kejaksaan, mm-hmm, itu sendiri, ya, mm-hmm, bisa datang ke kantor kami. Nah, ya mungkin itu.
0: Oke, okay, dan mungkin jangan takut-takut gitu ya, kalau, yeah, karena mungkin masyarakat tuh udah takut duluan gitu ya, Pak, ya, untuk datang ke kejaksaan gitu ya. Padahal nggak apa-apa ya kalau mau konsultasi, yeah, terlebih dahulu begitu ya. Nah, ini karena keterbatasan waktu, Bapak mungkin untuk closing statement-nya nih untuk Pak Yomil, silahkan mungkin harapan Bapak terhadap peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan ini KUHP dan KUHP baru ini apa, dan silahkan.
1: Jadi ya kesimpulannya bahwa di dalam pemberlakuan KUHP dan KUHP yang baru ini, mm-hmm, di mana semua unsur elemen itu harus berkolaborasi, satu, mm-hmm, harus bersatu dalam menerapkan undang-undang yang baru ini.
0: Oke. Okay.
1: Karena tidak bisa sebuah aturan itu bisa berlaku secara efektif apabila, mm-hmm, cuman salah satunya aja yang bersemangat atau bekerja ya. Okay. Jadi semua harus turun tangan untuk melakukan apa, mengedukasi diri. Jadi, mm-hmm, baik itu penegak hukumnya, mm-hmm, baik itu masyarakat, itu harus sama-sama.
0: Oke. Okay.
1: Nah,
0: mungkin itu saja ya, atau ditambahkan?
1: Mungkin itu saja, Bu.
0: Oke, ya. Terima kasih tentunya untuk Bapak Yaumil ya, yang sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI ya, Ternate pada sore hari ini ya, pendengar. Tadi kita tentunya membahas mengenai bagaimana paradigma baru tugas penuntutan jaksa pasca berlakunya KUHP dan KUHP yang baru ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Yaumil ya,
1: terima kasih, Bu,
0: sudah datang jauh-jauh dari Morotai ya begitu ya, untuk menjelaskan tentang tema kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai pembaruan hukum pidana di Indonesia serta semakin meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami dalam program Jaksa Menyapa pada sore hari ini. Saya Safira Safitri pamit undur diri, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, dan kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk menanti azan asyar pada pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asar pada pukul 16.04 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi akan menandatangani kerjasama konservasi Candi Prambanan. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Mensesnek menuturkan penandatanganan kerjasama itu akan dilakukan langsung di kawasan Candi Prambanan. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi akan meninjau langsung kawasan Candi Prambanan pada hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Polres Kepulauan Sula tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial DY. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di salah satu desa di Kecamatan Sulawesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Kepulauan Sula, Ibda Jaya Avandi M. Somena, mengatakan laporan tersebut diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT setelah orang tua korban berinisial HS melaporkan dugaan tindak pidana yang dialami anaknya berinisial NK pada Senin 6 Juli 2026. Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada Sabtu 20 Juni yang lalu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan polisi juga menerima informasi bahwa korban diduga mengalami ancaman agar tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada pihak keluarga. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia pada sore hari ini ya. Silakan untuk Anda ingin merequest lagu-lagu Indonesia, pendengar untuk menghubungi line telepon di 3125521, juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Baik, sudah ada yang bergabung ya pendengar di line telepon. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung Din hari ini?
1: Sehat-sehat selalu, terus kabar balik.
0: Alhamdulillah sehat juga, terima kasih. Ini mau apa ini Bung Din, lagunya sore hari ini?
1: Saya mau dengar lagunya, lagu andalan saya, Peti Merkuri.
0: Judulnya apa?
1: Pop, oh iya. Peti Merkuri judulnya, okay. Aku bukan yang kau cinta.
0: Aku bukan yang kau cinta. Bukan aku yang kau cinta kayaknya ya.
1: Iya. Bukan okay. Aku yang kau cinta.
0: Oke, okay, siap. Salam-salamnya buat siapa, silahkan Bung Din.
1: Oke, okay, salam pertama buat Adik Safira dan peserta semua silaturahmi yang ngomor, dan buat Ko Amal dan Siam di tiga turun sini, Pak Yacim, Ulfa, Pak Jalil, Bintang Mama Eva. Dan buat Mama Indah, Ustazah Farid, Ustazah Oscar, Mas Andi Batam, Mbak Farid Dibacan, dan buat Purnama Sarin, Mbak Sari, Bu Farid Adik Palu, yeah. Abang Atul, Saud Timur, Bung Teru sama istrinya, mm-hmm. Dan buat semua keluarga di Teluk Sini, semua teman yang ngomor, dan buat Mas Fiat di Ratem, mm-hmm. Dan buat siapa lagi ya? Abang Otis di Kampung Pisang, mm-hmm. Bunda Natalia, Bunda S, Bunda Esterlita di Manado sana, semua teman yang ngomor, dan buat Nona Fika dan semua fans, mm-hmm. di mana saja berada, tersebut satu persatu tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Lagunya ada?
0: Ada, siap.
1: Oh, kalau ada, kan ada Safira kan baik hati. Mm. Dan lagu ini kalau dipain nanti buat diri saya sendiri kan.

0: Iya, emang orang Sunda kan gitu. Makanya saya nanya, udah pasti udah tahu nanya cenate. Nyebak aja. Nguji.
1: Bentar, ini dari namanya agak-agak lupa Pak. Pak siapa ya namanya ya?
0: Namaku Ahmad Irwan Shah Fauzi, lengkapnya Ahmad Irwan aja biar nggak panjang.
1: Oh, Pak Ahmad ya. Pak Ahmad Irwan.
0: Yang biasa di acara di kuliah subuh.
1: Iya, untuk hari
0: cuma
1: untuk
0: sekarang kan sudah ada bola, jarang nggak ada muncul.
1: Iya, kita tunda dulu ya, nanti setelah bola kita gas lagi kuliah subuhnya.
0: Iya, seperti itu di antaranya ya.
1: Siap.
0: Ini sama Mbak siapa ini?
1: Ini dengan Safira.
0: Oh, Mbak Safira, kalau di Sunda mau Teteh Safira.
1: Teteh ya.
0: Iya, Teteh guys.
1: Oke, siap. Iya. Oke, mau request apa ini?
0: Teteh kan seorang mojang cantik dari Ternate kan, seperti itu ya.
1: Iya, mojang.
0: Yang selalu dirindukan siang dan malam.
1: Boleh. Apa mau request apa ini Pak Ahmad nih?
0: Minta request lagu ini aja lah, Birunya Cintaku lah.
1: Birunya Cintaku. Dari siapa ya itu ya?
0: Helen Safaringa itu kan.
1: Oh, oke.
0: Seminggu yang lalu kau masih di sini. Cerita padaku tentang asmara. Itu mah contoh, bukan gitu.
1: Oke, siap-siap. Ada lagunya. Silakan untuk siapa nih salam-salamnya Pak Ahmad?
0: Salam-salamnya lupa lagi saja yang barusan. Siapa yang masuk barusan?
1: Ada Bung Din.
0: Bung Din, salam kenal dari saya ya. Haji Jafar, kemudian ada juga buat siapa yang sama Bang Andi, Teh Dinda itu kan yang di Bogor. Kemudian buat Bunda El, Bunda Kristina Talia ya, walaupun sekarang udah somse yang apa-apa dikirim aja, semoga sehat ya Bunda Kristina Talia kan. Buat siapa lagi? Buat semuanya aja karena saya agak sedikit lupa karena sekarang tertuju pada Piala Dunia. Cuman hari ini saya benar-benar kecewa hari ini.
1: Kenapa?
0: Karena Mesir sudah unggul 2-0, ternyata jadi baru berbalik unggul 3-2. Kalau saya lebih favorit tim-tim dari Afrika kan. Sekarang di Afrika tinggal satu lagi perharapan Maroko.
1: Maroko ya, berarti menjagokan Maroko ya.
0: Ya, soalnya walaupun sudah unggul 2-0 karena Argentina mental juara juga tidak terpengaruh juga kan. Terus aja berjuang ya, mental juara kan kalau Argentina mah itu aja.
1: Okay.
0: Kalau Mesir kan belum menjadi juara, ya mungkin agak terlena sedikit. Udah unggul ternyata lawan tim juara, tim mental juara itu kan harus betul-betul siap.
1: Tapi juga
0: gitu,
1: sudah bagus ya mainnya ya Mesir ya, meskipun lah, itu kan.
0: Kemarin dapat pujian dari Tanjung Pardai, kemarin dia dapat pujian walaupun kalah juga. Yang penduduk tidak seberapa, tapi dia mampu mengundang permainan Argentina sebagai juara dunia itu.
1: Itu aja.
0: Wasit, padahal ini kalau di Indonesia-nya jangan ada wasit aja misalkan terus bangga. Seperti begini misalkan. Pertandingan final Prancis melawan Argentina yang dipimpin oleh wasit Ahmad Irwan dari Pauji dari Indonesia. Wah bangga kayaknya.
1: Oke.
0: Ya, semua, terima kasih ya.
1: Iya. Oke, terima kasih kembali ya Pak Ahmad ya di Bandung tadi ya. Menjagokan Maroko ya ini yang tersisa ya. Semoga bisa melaju ke babak berikutnya gitu. Oke, ini ada siapa ya yang kemudian masuk. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Leman di Lampung.
1: Dengan Pak Leman ya di Lampung. Gimana kabarnya Lampung hari ini?
2: Baik, sehat alhamdulillah. Cuacanya agak-agak mendung, agak-agak panas yang ini.
1: Oh gitu ya. Yang pasti enggak hujan, enggak panas.
2: Enggak panas
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Sama berarti di Ternate.
2: Iya, sama ya.
1: Okay.
2: Satu langit satu Indonesia. Lagunya
1: apa
2: ini
1: itu?
2: Ya, lagu pengantin aja judulnya.
1: Lagu pengantin.
2: Iya, judulnya lagu pengantin Iis Sugianto.
1: Oke, siap.
2: Okay.
1: Salam-salamnya. Silakan.
2: Tadi untuk Bung Din, untuk jadi untuk Kang Ahmad yang ada di Bandung, untuk ya difotokopi aja lah semuanya saja.
1: Okay.
2: Semoga dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat. saja. Makasih, selamat siang.
1: Okay. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Bandung tadi ada dari Lampung ya, Palembang ya, mantap. Oke, satu lagi boleh ya pendengar, sudah ada tiga yang masuk lagunya. Kita satu lagi nanti kita putarkan, habis itu kita jeda dulu ya. Kita sapa dulu loh, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum, ada Safira.
0: Waalaikumsalam.
1: Bilang bunga emas, bilang salam menang itu aja, kita harus terima.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Jangan kecewa dong.
0: Betul, ya. Oke, itu salam-salamnya ya dari Bung Din gitu. Untuk Pak Ahmad jangan kecewa ya, memang permainan tuh kalah menang biasa gitu. Siap. Baik, pendengar, kita akan langsung saja ya hadirkan sebuah lagu yang pertama tadi. Bung Din yang merequest dari Poppy Mercury, Bukan Aku Yang Kau Cinta. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Baik, mendengar sebuah lagu ya. Ini dari Sugianto. Tadi kita sudah hadirkan 3 lagu juga ya, pendengar. Pendengar, sebelum kita lanjutkan untuk menerima line telepon ya, pendengar, ini ada sebuah informasi dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Halo masyarakat Maluku Utara, waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan fitur QR pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pelaku biasanya menghubungi korban melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi pembeli. Awalnya pelaku meminta QRIS merchant untuk melakukan pembayaran. Namun setelah QRIS dikirim, pelaku mengaku mengalami kendala dan kemudian meminta korban mengirimkan kode QR lain yang ada pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pelaku biasanya mengatakan, kirimi saja QR yang ada di aplikasi bank. QRIS yang tadi tidak bisa dibaca dan gunakan QR yang seperti ini. Nah, biasanya sambil dikirim contoh gambar QR bayarnya. Padahal mendengar QRIS merchant ini digunakan untuk menerima pembayaran ya. Sedangkan QR bayar pada aplikasi mobile banking atau e-wallet digunakan untuk melakukan pembayaran kepada merchant atau kasir. Artinya QR bayar bukan untuk menerima uang. Jadi stop dulu, jangan pernah membagikan QR bayar yang muncul pada aplikasi mobile banking atau e-wallet kepada orang lain selain sedang berbelanja di toko lalu ditunjukkan kepada kasir ya. Kemudian cek dulu jika ada pembeli yang meminta QR selain QR QRIS merchant resmi, patut untuk dicurigai. Pastikan Anda memahami fungsi setiap QR yang ada pada aplikasi pembayaran. Nah, kemudian jangan memberikan PIN, password, OTP maupun informasi perbankan kepada siapapun. Segera laporkan kepada bank atau pihak berwenang apabila menemukan modus yang mencurigakan. Ingat, QRIS merchant untuk menerima pembayaran, QR bayar untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai tertukar, pendengar, kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Demikian ya pendengar, informasi dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Kemudian kita akan lanjutkan untuk menerima line telepon ya. Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
1: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Iya, halo Ko Ama. Gimana kabarnya Ko Ama? Alhamdulillah sehat juga. Ko Ama, sore hari ini mau request apa? Judulnya apa?
1: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Air Mata Permata.
1: Permata.
0: Oke. Oke, silahkan. Untuk siapa lagunya, salam-salamnya?
1: Sofira dan operator siapa?
0: Ini operator ada Mbak Dini, Ko Ama.
1: Sofira dan Daging harapan siap.
0: Amin.
1: Siapa sudah masuk tadi?
0: Tadi baru 3 orang, ada Bung Din, Pak Ahmad, dan Pak Leman.
1: Oh iya. Tapi dong di sini belum memainkan di aplikasi. Terus ada motif di kampung kita. Terus pagi lagi di Kudung Sengkiambo. Terus ya Bunda Hel, Ibu Natalia, Ibu Farida, terus Pak Dika di Saleabo juga harapan saya. Tadi yang masuk tadi Pak Leman dan siapa tadi Pak Leman?
0: Ada Pak Ahmad, Bung Din.
1: Pak Ahmad di Bandung.
0: Iya, betul.
1: Pak Din di Solo Tidore, Iping tinggal di Jalan Metal Tidore Utara. Pak Kuai di Kelimping Siambo.
0: Oke, terima kasih Ko Ama, terima kasih kembali ya. Sehat-sehat selalu untuk Ko Ama gitu. Tadi John Seran ya pendengar, lagunya Oke Cinta dan Permata ada. Baik, mungkin satu atau dua lagi ya pendengar, karena waktunya sudah mau habis, 15 menit lagi. Kita sapa dulu, halo selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Junaidi, ya. Ambon menyapa. Gimana nih Pak Junaidi kabarnya hari ini?
2: Ya, hari ini ada hujan-hujan lagi.
0: Hujan ya di sana ya. Ya. Oke, siap. Oke deh. Mau lagu apa ini Pak Junaidi sore hari ini?
2: Hati Terasa Pilu.
0: Hati Terasa Pilu. Dari siapa?
2: Demersis.
0: Oh, oke. Kita cari dulu lagunya, silahkan Pak Junaidi untuk siapa ini?
2: Artinya pilu oleh karena...
0: Karena apa?
2: Tadi malam kan... Ya begitu sudah.
0: Karena apa tuh?
2: Ketung kecewa. Ya begitu, sekeputung masih tidak bisa diganggu-gugat.
0: Siap deh. Silahkan salam-salamnya.
2: Namanya kita kan hiburan saja ya.
0: Betul, pasti ada.
2: Ya, tak boleh mau begini-begini, senang saja nonton. Tadi malam juga, tadi malam kita mau telepon di orang ada sebelah. Ketemu aku hujat memang. Sepatu tidak mungkin sepatu mau membuang sepatu. Iya toh. Oke.
0: Salam-salamnya, silakan.
2: Terima kasih banyak. Semoga diberkati selalu Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Ya, bersama keluarga dan kita punya operator ya. Yang di samping. Kuama barusan lewat. Terima kasih salamnya Kuama. Salam balik. Padin. Selamat sore, harapan siap selalu. Terima kasih salamnya. Ada Bu, ya ada Iping juga di sana, Abdul juga ya yang di Tidore. Lalu Bu Buce juga ya, selamat sore dan harapan siap. Bu Buce ini tidak pernah masuk-masuk ya. Lalu kemudian ada siapa lah, Leman juga di
0: Lampung
2: ya. Irwan juga di Bandung, selamat sore, harapan siap. Ada Bunda El juga. Ada Vicky di sana, di mana harus selamat sore, harapan sehat. Ada Ibu Esther Lita juga yang ada di Bitung, selamat sore, harapan sehat. Juga ada Ratu Rata yang di Manado juga ya. Mama Indah, Mama Ida juga, Mama Indah yang di Akigale, Ibu Indah. Ya, kedua-dua Indah tuh.
0: Dua-duanya Indah.
2: Ada di Akigale. Lalu ada Ibu Ida juga di Toloko ya, ada Ibu Farida juga ada di Sulawesi Tengah. Nasrul Pak Nasrul di Perimo, selamat sore, harapan sehat selalu ya. Ada siapa Pak Sugiono di Madiun, selamat sore, harapan sehat juga selalu. Ada Ono juga yang ada di Jelolo Buntahir. Terus juga tak lupa Haji Jafar ya. Lalu kemudian ada siapa nama Andika di Bacan dan di Batam. Purnama Sari juga tak lupa, Ayu Masohi, Pak Acim Mangga Dua, Mama Eba juga Selana. Itu dulu.
0: Iya, Pak Junaidi. Pak Junaidi. Lagunya tadi dari siapa tadi?
2: The Mercies,
0: ada nggak ya? Kita carikan dulu, kalau nggak ada dari siapa, ada mungkin lagu-lagu lain.
2: Sudah, The Mercies sudah, nggak apa-apa.
0: Oh, Hidupku Sunyi ya? Itu, adanya itu. Kayaknya judulnya itu deh. Oke, okay. Siap, ditunggu ya Pak Junaidi ya.
2: Iya toh.
0: Iya.
2: Itu judul apa?
0: Hidupku Sunyi.
2: Iya. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Junaidi di Ambon. Ini di WhatsApp juga ada yang bergabung, ada Pak Muklis ya, request judul lagunya Kemesraan dari Iwan Fals. Salam untuk semuanya dari Muklis di Puncak Tobololo. Oke. Siap, terima kasih Pak Muklis yang sudah bergabung juga ya melalui WhatsApp kami. Pendengar, sudah ada 3 lagu yang ada, kita akan hadirkan ya. Nanti kita akan kembali lagi jika waktunya masih ada. Kita akan hadirkan lagu dari John Seran dengan Cinta dan Permata. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Mendengar sebuah lagu dari Iwan Fals ya, kemesraan ini menjadi lagu terakhir di 100% Indonesia sore hari ini, edisi 8 Juli 2026. Kami ucapkan terima kasih mendengar untuk Anda yang sudah bergabung ya bersama kami. Ada Bung Din, Pak Ahmad, Pak Leman, Ko Ama, Pak Junaidi, dan Pak Mukhlis ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan sore hari ini mendengar menghibur untuk Anda semua. Dan untuk yang belum bisa bergabung, Anda bisa bergabung di 100% Indonesia esok hari di waktu yang sama pendengar. Tentunya saya Safira Safitri masih akan hadir menemani Anda di Ternate sore hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Benar, kami masih bersama Anda di Ternate sore hari ini, pendengar, dan selanjutnya menghadirkan informasi harga pangan di Maluku Utara edisi 8 Juli 2026. Untuk yang pertama ada komoditas beras, pendengar. Ini di harga Rp17.650, kemudian daging ayam di harga Rp45.500, daging sapi di harga Rp150.000, kemudian telur ayam di harga Rp44.100, bawang merah di harga Rp65.000, kemudian ada bawang putih di harga Rp57.500, cabai merah Rp60.000, cabai rawit Rp100.000, minyak goreng Rp23.600, dan yang terakhir ada gula pasir di harga Rp20.500. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan untuk update hari ini 8 Juli 2026 di wilayah Maluku Utara.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Peningkat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Bersama dengan saya Safira, pendengar masih di Ternate sore hari ini ya pendengar. Dan berikutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda di mana tanggal 8 Juli ya, ini diperingati sejumlah momentum penting di berbagai negara. Peringatan tersebut mengangkat tema kebahagiaan, kesehatan, hingga pentingnya pendidikan berbasis teknologi. Nah, apa saja itu? Berikut ia mendengar beberapa momen yang diperingati hari ini melansir dari National Today. Yang pertama, mendengar Be a Kid Again Day. Ini mengajak orang dewasa menikmati kembali kebahagiaan sederhana seperti ketika masih anak-anak. Nah, peringatan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas sehari-hari. Momentum tersebut dapat dirayakan dengan berbagai aktivitas sederhana yang membangkitkan kenangan masa kecil, bermain, menonton film animasi, membaca komik, ataupun menikmati camilan favorit menjadi beberapa pilihannya. Yang kemudian adalah National Blueberry Day, mendengar. Ini diperingati di berbagai negara ya. Peringatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap buah blueberry yang kaya manfaat bagi kesehatan. Blueberry mengandung vitamin C, vitamin K, serat, serta antioksidan yang mampu membantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Dan kandungan tersebut menjadikan blueberry sebagai salah satu pilihan makanan yang sehat. Selanjutnya mendengar adalah National Love Your Skin Day. Ini mengingat pentingnya menjaga kesehatan kulit sebagai organ terbesar di tubuh manusia. Kulit berperan melindungi tubuh dari berbagai pengaruh lingkungan setiap hari, dan perawatan kulit tidak selalu memerlukan produk dengan yang mahal begitu ya. Penggunaan tabir surya atau sunscreen, istirahat cukup, serta

Demikian mendengar ini beberapa momentum ya diperingati hari ini, tepatnya tanggal 8 Juli 2026.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi mengenai Popda ke-12 Maluku Utara ya, pendengar, yang saat ini masih berlangsung begitu. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe resmi menutup pertandingan cabang olahraga taekwondo dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-12 Maluku Utara di Gedung Olahraga SD Unggulan Negeri 1 Daruba, Kabupaten Pulau Morotai pada hari ini. Dan dalam penutupan tersebut, kontingen Kota Ternate berhasil keluar sebagai juara umum cabang taekwondo dengan raihan 6 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu atau total 9 medali. Kemudian pendengar, posisi kedua ditempati oleh kontingen Halmahera Selatan dengan 2 emas, 2 perak, dan 5 perunggu, total 9 medali. Sedangkan peringkat ketiga diraih oleh Halmahera Utara yang mengoleksi 1 emas, 2 perak, dan 4 perunggu atau total 7 medali. Sementara itu pendengar, kontingen Tidore Kepulauan membukukan 3 medali perak dan 3 perunggu, sedangkan Halmahera Timur meraih 1 emas, 1 perak, dan 7 perunggu. Adapun tuan rumah Pulau Morotai belum berhasil meraih medali pada cabang olahraga ini. Dalam sambutannya, Sarbin Sehe mengapresiasi seluruh atlet pelajar yang telah menunjukkan semangat bertanding dan sportivitas panjang kompetisi berlangsung. Ia berpesan kepada para peraih medali agar tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kemampuan menghadapi kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Wakil Gubernur juga memberikan motivasi kepada atlet yang belum berhasil naik podium. Menurutnya, kekalahan bukan akhir dari perjalanan seorang atlet, karena pemerintah daerah bersama dengan organisasi olahraga akan terus membuka ruang pembinaan bagi atlet muda di seluruh kabupaten dan kota. Dan menutup sambutannya, pendengar, Sarbin menyampaikan selamat kepada seluruh atlet peraih medali emas, perak, maupun perunggu. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih, menjaga semangat berkompetisi, dan mengharumkan nama Maluku Utara pada ajang olahraga yang lebih tinggi. Itu dia pendengar, informasi dari Popda 12 Maluku Utara ya, ini terkhusus untuk cabang olahraga taekwondo yang hari ini sudah berakhir, dan juara umum disabet oleh Ternate ya. Kita ucapkan selamat untuk Ternate sudah mendapatkan gelar juara umum di cabang olahraga taekwondo ya, Popda ke-12 Maluku Utara yang diselenggarakan di Morotai. Untuk yang belum mencapai memperoleh medali begitu ya, semangat terus, ini tidak menjadi akhir dari segalanya ya, tentunya masih banyak nanti kompetisi yang akan dihadapi selanjutnya, dan pokoknya semangat terus deh ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke deh, itu dia pendengar, informasinya di sore hari ini ya, sekaligus menjadi informasi terakhir kita di Ternate sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami dari Ternate siang hingga sore hari ini. Saatnya kami yang bertugas di Ternate siang hingga sore, saya Safira Safitri bersama Teknik Studio Mbak Dini, mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan juga nantikan nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur akan hadir Warta Berita Sore dan Ternate Malam Lanjutan. Anda akan di temani oleh rekan saya Bung Iqbal. Akhir kata pendengar, saya Safira Safitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

Sari berita, Polda Maluku Utara mulai menyiapkan diri untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI jika diundang untuk menjelaskan berbagai kejadian yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, termasuk konflik Siben Popo dan Banemo. Pekan Olahraga Pendidikan Daerah atau Popda 12 Maluku Utara resmi bergulir di Kabupaten Pulau Morotai. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta program A4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Polda Maluku Utara mulai menyiapkan diri untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI jika diundang untuk menjelaskan berbagai kejadian yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah termasuk konflik Siben Popo dan Banemo. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Konflik dua desa di Kecamatan Petani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah memasuki babak baru meski proses penyelidikan terus dilakukan secara mendalam oleh Polda Maluku Utara. Konflik dua desa tersebut akan dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang dilakukan Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Agenda RDP konflik petani tersebut menindaklanjuti rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 13 dengan perwakilan masyarakat adat Aliansi Fogoguru pada Juni 2026 lalu. Beberapa permasalahan dibahas dalam RDPU, salah satunya terkait rentetan kasus pembunuhan dan konflik yang berkepanjangan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, sekaligus mendesak DPR untuk membentuk tim gabungan dalam mengusut tuntas motif di balik konflik petani. Dalam RDPU tersebut, Komisi 13 juga meminta agar pembentukan tim gabungan melibatkan kementerian lembaga terkait mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, hingga TNI Polri agar warga mendapatkan keadilan dan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Menindaklanjuti rencana RDP dengan Komisi 13 DPR RI, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI mengaku siap mengikuti RDP dengan Komisi 13. Dirinya juga mengakui untuk mengungkap secara jelas dan terang konflik di petani. Pihaknya sudah sejak awal membentuk tim khusus yang terfokus di dua desa tersebut.
2: Kami akan ikutin karena memang itu, kalau memang mereka menuntut untuk mengungkap kasus itu. Dan sampai sekarang sebelum mereka ini juga kita sudah butuh satgas itu, kan kita serius untuk mengungkap itu. Kita akan terus cari itu pelakunya.
1: Untuk diketahui, dalam penyelidikan konflik petani, Polda Maluku Utara menggunakan pelacakan teknologi seperti satelit untuk mematangkan dan mengungkap motif insiden di petani. Penggunaan teknologi tersebut lantaran minim saksi dan alat bukti di tempat kejadian perkara atau TKP. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, kinerja ekspor Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat nilai ekspor daerah pada periode Januari hingga Mei 2026 mencapai sekitar 6,88 miliar US dollar, meningkat 17,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Arosid, mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan masih kuatnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas unggulan Maluku Utara, terutama dari sektor pertambangan dan industri pengolahan logam. Menurutnya, secara kumulatif, nilai ekspor Maluku Utara selama Januari sampai Mei 2026 mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan aktivitas perdagangan luar negeri daerah masih berada pada jalur yang positif. Ia menambahkan pada Mei 2026 saja nilai ekspor Maluku Utara mencapai sekitar 1,65 miliar US dollar atau meningkat 10,7% dibandingkan Mei 2026. Capaian tersebut memperkuat tren pertumbuhan ekspor daerah dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan kelompok komoditas, besi dan baja masih menjadi penyumbang ekspor terbesar dengan nilai sekitar 3,62 miliar US dollar. Posisi berikutnya ditempati nikel senilai 2,52 miliar US dollar. Disusul bahan kimia anorganik sekitar 388 juta US dollar. Ketiga komoditas tersebut menyumbang hampir 95% dari total ekspor Maluku Utara selama 5 bulan pertama tahun ini. Sementara itu, dari sisi pertumbuhan nilai ekspor, komoditas nikel mencatat kenaikan terbesar dengan tambahan nilai sekitar 744 juta US dollar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun secara persentase, bahan kimia anorganik mencatat pertumbuhan paling tinggi yakni mencapai 70,6%. Harim juga menjelaskan bahwa Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor Maluku Utara selama Januari hingga Mei 2026. Nilai ekspor ke negara tersebut mencapai sekitar 6,39 miliar US dollar atau mendominasi hampir seluruh aktivitas ekspor daerah. Selain melalui pelabuhan di Maluku Utara, sebagian barang ekspor juga dikirim melalui pelabuhan di provinsi lain. Nilainya mencapai sekitar 396 juta US dollar atau sekitar 5,4% dari total ekspor. Sebagian besar di antaranya diberangkatkan melalui pelabuhan di DKI Jakarta dengan nilai sekitar 380 juta US dollar. Kita ke informasi lain, saudara. Pekan Olahraga Pendidikan Daerah atau POPDA 12 Maluku Utara resmi bergulir di Kabupaten Pulau Morotai. Selain menjadi ajang pencarian atlet pelajar berprestasi, pembukaan POPDA tahun ini diwarnai pesan kuat dari Wakil Gubernur Sarbin Sehe agar seluruh pihak menjunjung tinggi sportivitas dan menghormati keputusan wasit serta dewan juri. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Maka mari kita hargai dan kita hormati. Kita boleh ahli, kita boleh cerdas, dan kita mungkin memiliki sertifikat yang sama.
4: Pekan Olahraga Pendidikan Daerah atau POPDA ke-12 Provinsi Maluku Utara resmi dimulai. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, membuka ajang olahraga pelajar 2 tahunan itu di Stadion Bangsa Morotai Selasa sore. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa bersama Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibuah, Bupati Halmahera Utara, Pit Hein Babuah, Wakil Bupati Pulau Morotai, Wakil Bupati Halmahera Timur, serta Sekretaris Komisi 4 DPRD Maluku Utara, Hariyadi Ahmad. Sebanyak 1.143 peserta dari 10 kabupaten dan kota ambil bagian dalam POPDA tahun ini. Mereka terdiri dari 875 atlet, 129 pelatih, dan 139 ofisial yang akan bersaing di berbagai cabang olahraga. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengapresiasi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan seluruh masyarakat yang menjadi tuan rumah penyelenggara POPDA ke-12. Namun Sarbin menegaskan, keberhasilan sebuah kompetisi tidak hanya ditentukan oleh prestasi atlet, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak dalam menjaga sportivitas dan menghormati keputusan perangkat pertandingan.
3: Apapun keputusan Dewan Juri, Dewan Hakim menjadi keputusan penting bagi kita. Maka mari kita hargai dan kita hormati. Kita boleh ahli, kita boleh cerdas, dan kita mungkin memiliki sertifikat yang sama. Tapi mungkin boleh jadi karena kita...
4: Sarbin mengakui protes terhadap keputusan wasit masih kerap terjadi dalam berbagai pertandingan olahraga. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta, ofisial hingga masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada dewan hakim dan juri yang telah diberi kewenangan menjalankan tugas secara profesional. Ia juga mengingatkan para wasit dan juri agar selalu menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, serta sportivitas sehingga setiap pertandingan berlangsung adil dan bermartabat.
3: Saya juga ajak kepada seluruh dewan hakim menegakkan profesionalitas, kejujuran, dan sportivitas dalam pelaksanaan saat yang sama. Seluruh masyarakat pecinta olahraga, mari kita juga menghargai kepada penyelenggara yang telah bekerja.
4: POPDA ke-12 Maluku Utara akan berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai dengan melibatkan ribuan atlet pelajar terbaik dari seluruh daerah di Maluku Utara. Selain menjadi ajang perebutan prestasi, kompetisi ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet muda sekaligus memperkuat nilai persaudaraan, sportivitas, dan integritas dalam dunia olahraga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Masih dari informasi POPDA Morotai, saudara, cabang olahraga pencak silat menjadi salah satu arena pembinaan atlet muda pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai. Saat membuka pertandingan, Ketua IPSI Maluku Utara, Nirwan MT Ali, menekankan pentingnya sportivitas. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
5: Dan kemudian harapan saya besar untuk laga juara ini bisa juga mampu membawa nama di tingkat kota sejak kembali.
4: Cabang olahraga pencak silat Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Maluku Utara resmi bergulir di Gedung Islamic Center Morotai Selasa malam. Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Maluku Utara, Nirwan MT Ali, membuka langsung pertandingan yang turut disaksikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Ketua Panitia POPDA Syukur Lidah, serta pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga Maluku Utara, Nani Iriana Pakaya. Dalam kesempatan itu, Nirwan menegaskan POPDA merupakan ajang pembinaan atlet yang diselenggarakan secara terprogram, terukur, dan terarah. Karena itu, ia meminta seluruh pelatih, ofisial, dan pendamping dari setiap kabupaten dan kota memperkuat koordinasi serta komunikasi selama pelaksanaan pertandingan.
5: Sehingga saya berharap POPDA ini akan menciptakan atlet-atlet yang berprestasi, dan kemudian harapan saya besar untuk laga juara ini bisa juga mampu membawa nama di tingkat kota sejak kembali.
4: Nirwan mengakui prestasi pencaksilat Maluku Utara saat ini masih menghadapi tantangan karena grafik pimpinan atlet belum menunjukkan peningkatan signifikan. Menurutnya kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, mulai dari IPSI, KONI hingga Dinas Pemuda dan Olahraga di seluruh kabupaten dan kota agar pimpinan atlet berjalan lebih optimal. Selain menargetkan lahirnya atlet berprestasi, Ketua IPSI Maluku Utara juga mengingatkan pentingnya menjaga sportivitas selama pertandingan berlangsung. Nirwan meminta seluruh pendamping dan pelatih memahami mekanisme pertandingan serta menyampaikan keberatan hanya melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan panitia.
5: Pendamping-pendamping harus memahami prosedur mekanisme yang terus kesah atlet yang kita menangani pendapat. Saya juga meyakini sebagai seorang pelatih.
4: Nirwan yang juga kepala PTSP Maluku Utara ini menegaskan, setiap protes terhadap hasil pertandingan hanya dapat disampaikan oleh pendamping atau pelatih melalui perangkat pertandingan sesuai aturan pencaksilat. Ia mengingatkan secara tegas agar tidak ada pihak di luar mekanisme resmi yang masuk arena ataupun melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan. Melalui pelaksanaan cabang olahraga pencaksilat Popdak ke-12 ini, diharapkan lahir atlet-atlet muda Maluku Utara yang mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus memperkuat prestasi daerah di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas. Reporter Wahyudiah yang melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama perakirawan Justia. Silakan informasinya.
6: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para penyiar Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate. Akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu 8 Juli 2026. Dengan secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari, umumnya cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Ternate, Tidore, Patani, GB, Kaiwa, Mengole, Taliabu, dan sekitarnya. Dan adanya peringatan dini cuaca di mana waspada adanya potensi peningkatan kecepatan angin sampai di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 75 hingga 95%. Dan untuk informasi perkiraan tinggi lemah signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya bencana di wilayah perairan Maluku Utara. Imbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang akan disampaikan, semoga bermanfaat dan menjelaskan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya perakirawan Justia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, bersama teknik Muntase Dani Prayoga, Des Editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak

0: Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI terpadu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Berjumpa lagi tentunya untuk di Ternate Sore Lanjutan dan juga Ternate Malam. Bersama saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Anda untuk Ternate Sore dan juga Ternate Malam ya, untuk edisi Rabu. Hari ini Rabu 8 Juli 2026, tentunya pendengar kami akan hadir menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi, lagu-lagu pilihan, dan berbagai sajian menarik tentunya untuk menemani suasana Anda di sore hari ini dan juga malam nanti pendengar. Ya, dan untuk Anda juga pendengar, dengan segala aktivitas ya seharian tadi, dengan tentu telah banyak aktivitas yang Anda jalani, tentunya Anda yang masih dalam perjalanan pulang juga di sore hari ini, ataupun untuk Anda yang tengah beristirahat bersama keluarga, ada pula yang masih menjalankan tugas dan pekerjaan hingga malam nanti tentunya ya. Dengan segala aktivitas Anda tentunya di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Apa kabar untuk Anda pendengar di sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya. Semoga Anda semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan juga semangat ya dalam menjalani aktivitas di setiap harinya. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, hari ini Rabu 8 Juli 2026 jatuh pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Kami temani suasana sore Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. dan kawan-kawan, surah Al-Baqarah ayat 253 dan seterusnya.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظه

Shadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Baik mendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Tetap bersama kami.

inspirasi. Ini inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Video tersebut memanipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi dan tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan pekerjaan di PT Jasa Marga. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan tersebut mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Adapun hasil penelusuran dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja Jasa Marga ke mesin pencarian Google mengarah ke laman resmi milik PT Jasa Marga di jasamarga.com. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam laman tersebut, PT Jasa Marga saat ini tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, pendengar, satu lagu dari Payung Teduh dengan judul Akad yang sudah menemani kita hingga pukul 19.14 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar ya, dan untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun di 101,8 FM, yang lagi mendengarkan juga melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Kabupaten Halmahera. Ya, di Halmahera Timur ya. Selamat malam tentunya, dengan harapan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat ya, tetap bahagia, tetap semangat juga di malam hari ini. Pendengar tentunya ya, semoga yang malam hari ini juga untuk Anda ya, yang dalam perjalanan juga ya, mudah-mudahan diberi keselamatan juga ya, hingga tiba di rumah ataupun di tempat tujuan Anda. Dan bagi Anda juga yang sedang bersantai-santai di malam hari ini bersama keluarga, menikmati suasana malam hari ini ya, ataupun yang masih setia bekerja malam ini juga ya, tetap semangat tentunya. Dan terima kasih Anda telah memilih RRI Pro 1 Ternate sebagai teman Anda tentunya pendengar. Dan malam hari ini tentunya pendengar akan kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya, untuk menemani Anda di malam hari ini tentunya pendengar. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mendengarkan kami, kami hadirkan juga informasi untuk Anda, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, kita informasi ya, kita ke informasi dari daerah Maluku Utara. Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arief Budiman, meminta seluruh penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Reskrim, baik Polda hingga jajaran Polres di 10 kabupaten kota, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Arief Budiman usai membuka kegiatan asesmen dan sertifikasi penyidik serta penyidik pembantu Reskrim yang berlangsung di Ballroom Sahid Bela Internasional Ternate pada Rabu 8 Juli 2026. Kapolda menyatakan 169 peserta yang mengikuti sertifikasi ini merupakan perwakilan baik Polda maupun jajaran Polres melalui proses seleksi. Kapolda berharap sertifikasi yang dilaksanakan tersebut mampu meningkatkan profesionalisme penyidik dalam menangani setiap perkara hingga mampu meminimalkan kesalahan prosedur. Penanganan perkara yang berujung pada pra-peradilan tersebut paling dominan adalah ada pada penanganan kasus korupsi yang ditangani, sehingga penyidik maupun penyidik pembantu diminta agar melakukan penyelidikan secara profesional. Kita ke informasi yang lain pendengar, informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, informasi kita ke Sanana. Polres Kepulauan Sula tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial DY. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di salah satu desa di Kecamatan Sulawesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Kepulauan Sula, Ibda Jaya Afandi M. Saumena, mengatakan laporan tersebut diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT setelah orang tua korban berinisial HS melaporkan dugaan tindak pidana yang dialami anaknya berinisial NK pada Senin 6 Juli 2026. Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, dugaan tindak pidana tersebut disebut terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Polisi juga menerima informasi bahwa korban diduga mengalami ancaman agar tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada pihak keluarga. Selain itu pendengar, penyidik turut mendalami dugaan adanya perekaman terhadap peristiwa tersebut menggunakan telepon genggam. Seluruh informasi tersebut masih menjadi bagian dari proses penyelidikan dan pembuktian oleh penyidik.
Ia menambahkan setelah laporan diterima, SPKT Polres Kepulauan Sula telah menerbitkan dokumen administrasi yang diperlukan, termasuk surat permintaan visum et repertum, serta melimpahkan penanganan perkara kepada Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kepulauan Sula. Dan pendengar, saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap dan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak korban anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya, demikian pendengar ya, informasi mengenai kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Sula dalam penanganan polisi. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami temani Anda di Ternate malam ini dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi pendengar. Pendengar, umat Buddha Kota Ternate melaksanakan kegiatan bakti sosial pembagian paket sembako di Vihara Vajra, Dharma Ratna, Air TGTG dan Sikapana Dhamma Siloka Tongole Ternate pada hari Senin 7 Juli 2026. Kegiatan ini pendengar dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Mahaguru Dharma Raja Liang Seng dan Hari Raya Waisak ke-2570 BE 2026. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Haji Salmin Abdul Qadir mengatakan bangga dan sukacita atas terselenggaranya kegiatan bakti sosial yang diadakan umat Buddha. Ini menjadi bentuk syukur dan kepedulian sosial umat Buddha dalam menyemarakan peringatan ulang tahun Mahaguru Dharma Raja Liang Seng dan Waisak tahun ini. Sementara itu pendengar, penyuluh agama Buddha Susanto mengatakan kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari perwujudan ungkapan doa tulus untuk memohon agar Sang Mahaguru senantiasa sehat, panjang umur, terus memutar cakra Dharma dan menetap di dunia demi membimbing makhluk yang tak terhingga. Bakti sosial ini merupakan wujud nyata penerapan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari sekaligus sebagai upaya bersama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kota Ternate. Kegiatan ini pendengar diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan sekaligus berharap semangat welas asih yang diajarkan Mahaguru dapat terus hidup dan berkembang menjadi jembatan yang menghubungkan kebajikan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menyalakan cahaya harapan bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan dan perhatian. Kegiatan sosial dihadiri oleh Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Marsam Penyuluh Agama Buddha Kantor Kemenag Kota Ternate Susanto, pengurus vihara serta umat Buddha Kota Ternate. Ya, demikian pendengar informasi mengenai umat Buddha Kota Ternate peringati HUT Dharma Raja Liang Seng dengan bakti sosial. Kita ke informasi yang lain pendengar, informasi masih kami kutip dari rri.co.id dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Kita ke informasi lain pendengar, informasi mengenai informasi nasional pendengar ya. Dan pendengar, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan alokasi anggaran Ditjen Sumber Daya Alam atau SDA Kementerian PU tahun 2027 harus direkomposisi. Ia menilai hal itu penting agar sebaran agama antar daerah lebih berkeadilan dan merata. Menurutnya evaluasi dilakukan setelah Komisi 5 DPR RI mencermati paparan rencana kerja dan anggaran atau RKA Direktorat Jenderal SDA. Ia mengatakan distribusi anggaran antar wilayah masih menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok. Dan pendengar, politisi dari fraksi PDIP ini juga mencontohkan masih terdapat perbedaan alokasi anggaran yang sangat jauh antar wilayah dalam rancangan tersebut. Ia menyebut terdapat daerah yang memperoleh anggaran lebih dari 2 triliun rupiah, sedangkan daerah lain hanya menerima 48 juta rupiah. Menurut Lazarus, hasil rapat telah menyepakati perlunya penyusunan kembali komposisi alokasi anggaran Direktorat Jenderal SDA. Ia menjelaskan finalisasi pagu anggaran masih menunggu penyampaian nota keuangan pemerintah. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai Ketua Komisi 5 ingatkan alokasi anggaran Ditjen SDA 2027 harus direkomposisi. Tetap bersama kami, kita dengarkan lagi lagu dari Raisa Anggiani dengan judul Kau Rumahku. Tetap bersama kami.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Komade 8 FM, 01 RRI Ternate.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Didik Haryadi menyoroti masih adanya anggaran pendidikan tahun anggaran 2025 yang belum terrealisasi dengan besaran 67 triliun rupiah. Menurutnya belum memenuhi kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Politikus PDI Perjuangan itu menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab tidak terserapnya anggaran tersebut, mengingat sektor pendidikan merupakan salah satu belanja wajib yang telah diamanatkan undang-undang. Selain itu, Didik juga meminta pemerintah menjelaskan pos anggaran lain dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2025. Ia menyoroti penggunaan dana tunggal sosial nasional DTSN saldo anggaran lebih atau SAL, penyelesaian pekerjaan menggunakan rekening penampungan akhir tahun anggaran, hingga struktur kepemilikan investasi permanen pemerintah melalui BPBUMN dan BPI Danantara, beserta laporan keuangan yang telah diaudit. Menurutnya, pemerintah juga harus menyampaikan laporan kinerja pengelolaan seluruh kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bentuk akuntabilitas. Dalam pembahasan RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025, Didik menegaskan berbagai catatan dan perlu dijawab pemerintah agar pengelolaan keuangan negara semakin transparan dan akuntabel. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Dan pendengar, peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiran cuaca jangka menengah. Kemudian tim Stockdale, peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamati selama lebih dari 30 tahun. Ia mengatakan belum pernah melihat perakiraan El Nino yang begitu kuat dan konsisten di berbagai model cuaca. Stockdale menilai peluang El Nino kali ini untuk memecah rekor sangat besar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan pasti hingga fenomena tersebut benar-benar berkembang sesuai perakiraan. El Nino menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik, ekuator, meningkat. Dan pendengar, kondisi tersebut memengaruhi pola angin, tekanan udara, dan cuaca hujan di berbagai belahan dunia. Fenomena El Nino umumnya terjadi setiap 2 tahun, 2 hingga 7 tahun, dan berlangsung selama sekitar 9 hingga 12 bulan. Dan pendengar, jika terjadi bersamaan dengan perubahan iklim akibat aktivitas manusia, dampaknya dapat menjadi lebih besar. Stockdale mengatakan El Nino sebelumnya turut berkontribusi menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas kedua yang pernah tercatat. Ia juga menyebut tahun 2024 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Fenomena ini juga dapat memicu kekeringan di sejumlah wilayah, sementara wilayah lainnya berisiko mengalami banjir. Para ilmuwan terus memantau perkembangan El Nino untuk memperbarui perkiraan dampaknya. Pemerintah dan masyarakat di berbagai negara juga diimbau meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan menyertai fenomena tersebut. Ya itu dia pendengar, pakar prediksi El Nino kali ini berpotensi pecahkan rekor, oke? Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Jatuh pada pukul, ya maksud kami untuk kumandang azan isya ya untuk hari ini, jatuh pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Dan menjelang kumandang azan isya kami hadirkan lagu religi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami.

Selamat malam pendengar, saatnya lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutama. Pendengar, reuni akbar alumni SMK Negeri 2 Ternate tidak hanya menjadi ajang mempererat silaturahmi lintas angkatan, tapi juga menghadirkan kontribusi nyata bagi alma mater. Panitia pelaksana menyerahkan sejumlah fasilitas pendukung kepada SMK Negeri 2 Ternate sebagai bentuk kepedulian sekaligus komitmen alumni dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan sekolah. Penyerahan cenderamata berlangsung di Aula SMK Negeri 2 Ternate yang diterima langsung oleh Kepala SMK Negeri 2 Ternate. Bantuan tersebut merupakan hasil gotong royong para alumni yang terdiri atas 6 unit lampu penerangan jalan umum atau PJU tenaga surya, 4 braket lampu, 2 tiang listrik, 2 unit podium, 1 set mikrofon nirkabel ya untuk podium, serta 1 unit megafon. Ketua Panitia Reuni Akbar Faisal Al-Katiri mengatakan bantuan yang diberikan merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih alumni kepada alma mater yang telah membentuk karakter serta menjadi tempat menimba ilmu. Menurutnya, hubungan alumni dengan sekolah harus terus terjaga melalui berbagai program yang memberi manfaat nyata. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Ternate Mustafa Muhammad mengapresiasi kepedulian para alumni yang dinilai telah menghadirkan kolaborasi positif antara sekolah dan alumni. Ia menyebut Reuni Akbar Steman 2026 tidak hanya memberikan bantuan fisik tetapi juga menghadirkan program edukasi edukatif melalui kegiatan talkshow yang menghadirkan alumni sukses dari berbagai profesi. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menilai persoalan pelayanan kesehatan Indonesia tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah dokter. Menurutnya, tantangan yang lebih mendesak adalah membebani tata kelola distribusi tenaga kesehatan. Neti mengatakan selama ini pembahasan mengenai sektor kesehatan lebih banyak berfokus pada kekurangan jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah belum meratanya distribusi tenaga kesehatan. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat perencanaan tenaga kesehatan secara nasional melalui pemetaan kebutuhan di setiap daerah. Perencanaan tersebut harus mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit, hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain persoalan tenaga kesehatan, Neti juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan, pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan harus didasarkan pada kajian kebutuhan yang komprehensif. Demikian lintas informasi

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku The Joy of Missing Out menceritakan tentang produktivitas dan perasaan panik yang sering kali berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitik beratkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Pada bagian awal tulisannya, sebelum menuju pada tanya Dalton, menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan, sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk mulai dari mana. Pada bagian pendahuluan ini, tanya Dalton, sang penulis berusaha untuk mengajak kita menentukan prioritas dan lebih fokus pada suatu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, tanya Dalton dalam buku ini meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan menentukan segala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh Tanya Dalton sebagai metode Life Well yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan dalam tanda kutip semuanya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Life Well yang ada dalam buku ini adalah untuk menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan penting yang hendak kita capai dalam mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran

0: yang tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita dan lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dalam bagian terakhir buku ini adalah titik akhir dari metode Lifewell, yaitu mencapai keselarasan atau keseimbangan dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi yang berbeda, itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri, tahu kapan harus bekerja, mengecek email, tahu kapan harus istirahat, waktu untuk tidur, atau bahkan minum segelas teh atau kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi. Harmoni dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah kita dengarkan lagu dari Melly featuring Ari Lasso dengan judul Apa Artinya Cinta. Menurut Anda apa artinya cinta, pendengar? Tentunya untuk Anda di malam hari ini ya bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini ya, selamat bersantai-santai. Dan untuk Anda juga dengan laporan-laporan yang sedang Anda jalankan tentunya, pendengar, di malam hari ini ya, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan cepat tentunya. Oke, untuk Anda yang lagi dinas malam juga seperti Iqbal di malam hari ini ya, tetap semangat untuk Anda ya, jangan galau tentunya ya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20:33 waktu Indonesia Timur. Tentunya untuk di Ternate malam ini Iqbal akan temani Anda ya, dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan ya, dan juga informasi terupdate. Untuk Anda juga, pendengar ya, Anda bisa kunjungi situs resmi kami rri.co.id untuk Anda yang ingin update informasi, dan Anda juga bisa dengarkan ya untuk RRI Pro 1 melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download di App Store maupun Play Store ya. Anda bisa pilih RRI Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Oke, pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Ada informasi terupdate apa lagi ya di malam hari ini. Dan pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Ini mengenai di Prambanan, Presiden tegaskan hubungan Republik Indonesia dan India ya. Ini terjadi lebih dari 1000 tahun, pendengar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan hubungan Indonesia India ini telah terjalin lebih dari 1000 tahun melalui peradaban budaya dan ilmu pengetahuan. Presiden mengatakan kunjungan ke Candi Prambanan memiliki makna yang sangat istimewa dalam hubungan kedua negara. Presiden menegaskan hubungan Indonesia dan India tidak hanya dibangun melalui kerjasama politik, ekonomi, dan pertahanan. Hubungan kedua negara juga berakar kuat pada nilai budaya, ilmu pengetahuan, dan sikap saling menghormati yang telah diwariskan lintas generasi. Presiden mengatakan jejak hubungan tersebut masih dapat dilihat hingga saat ini, salah satunya melalui peninggalan sejarah dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Warisan tersebut, kata Presiden, menjadi bukti eratnya hubungan kedua bangsa sejak masa lampau. Candi Prambanan ini adalah simbol peradaban besar Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas, dan kemanusiaan, kata Presiden. Kepala negara berharap kunjungan PM Modi ke Prambanan ini dapat semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan India. Hubungan yang telah terjalin selama lebih dari 1 milenium itu diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua negara. Dan kata Presiden, semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, erat, dan terus menghasilkan kerjasama yang nyata serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan kedua rakyat negara. Ya, itu dia, pendengar ya, informasi yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Dan nanti kami masih punya beragam informasi lainnya juga, pendengar. Kita dengarkan lagu selanjutnya, ada dari Ita Purnamasari featuring Leo dengan judul Untuk Apalagi. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, satu lagu dari Noah, Andaikan Kau Datang, yang sudah kita dengarkan sama-sama di malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda dan bisa menambah semangat Anda di malam hari ini. Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Kita ke informasi selanjutnya pendengar. Peringatan 50 tahun satelit Indonesia menjadi momentum memperkuat komitmen mewujudkan kedaulatan Indonesia di bidang antariksa. Selama 5 dekade, satelit berperan penting mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, mengatakan Indonesia mencatat sejarah sebagai salah satu pelopor pemanfaatan teknologi satelit. Menurutnya, peluncuran satelit Palapa ini tengah menjadi tonggak penting perkembangan teknologi nasional. Arief menilai satelit Palapa tidak hanya menjadi pencapaian teknologi nasional, satelit tersebut juga mencerminkan tekad Indonesia memperkuat persatuan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi. Hari ini kita melihat tonggak bersejarah perjalanan bangsa 50 tahun satelit Indonesia. 5 dekade yang lalu, Indonesia mencatat sejarah sebagai negara ketiga di dunia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik melalui peluncuran satelit Palapa. Kata Arief, dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia bertema kedaulatan digital dari ruang angkasa di kantor pusat BRIN Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Ia menjelaskan satelit penginderaan jauh ini turut menyediakan data strategis bagi berbagai kebutuhan nasional. Informasi tersebut dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya alam, ketahanan pangan, tata ruang, hingga mitigasi bencana. Selain itu pendengar, satelit mendukung pemantauan hutan, wilayah kelautan, adaptasi perubahan iklim, serta pengawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menurut Arief, peran satelit kini telah berkembang melampaui fungsi komunikasi. Ia mengatakan layanan satelit menjadi penopang berbagai aktivitas ekonomi digital, konektivitas digital, layanan perbankan, perdagangan elektronik, logistik, navigasi, hingga pelayanan publik bergantung pada infrastruktur tersebut. Dan pendengar, Arief menambahkan data satelit juga menjadi fondasi implementasi Satu Data Indonesia. Data tersebut mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, itu dia pendengar, BRIN Satelit jadi fondasi kedaulatan digital Indonesia. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami.

0: Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!
1: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, Asisten Manajer Maluku United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
2: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
1: Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman. Kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
2: Juara
1: berharap Maroko.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mengikuti.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, Pak? Bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas saja. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Ya. Pertama, ya. Nah, tapi ini dipindah sebagai tersangka kan, Pak?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya. Tugas.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin sekarang ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama pada investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi. Dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait butuh bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini bapak mama kelompok tani.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
21: Sepertinya TV.
22: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
21: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan
22: Harding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Fisheries and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
3: Sama yang saya katakan.
22: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih

0: Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Final 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
1: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, targetnya harus menang.
0: Ketua Umum PBPI Galihdi Muntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
2: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara, lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
0: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We want

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah Anda dengarkan juga tadi penyampaian Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, tentunya masih di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal ya, dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan pendengar, kalau ngomong tentang Piala Dunia FIFA 2026 nih pendengar ya, yang masuk ke perempat final, ini ada Prancis ya, ini akan bertanding versus Maroko pada Jumat 10 Juli 2026, yaitu pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Kemudian pendengar, selanjutnya ada Spanyol versus Belgia. Ini akan diselenggarakan pada Sabtu 11 Juli 2026 pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian Norwegia versus Inggris. Ini akan diselenggarakan pada Minggu 12 Juli 2026 pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Argentina versus Swiss, ini akan diselenggarakan pada Minggu 12 Juli 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Jadi negara yang akan bertanding ya, ini ada Prancis Maroko, Spanyol Belgia, Norwegia Inggris, dan juga Argentina versus Swiss. Negara favorit Anda yang mana nih pendengar ya? Mudah-mudahan negara favorit Anda bisa menjadi juara. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda ya, untuk drama radio untuk malam hari ini kami hadirkan lebih awal ya pendengar, karena nanti pada pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta ya, untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu untuk edisi Rabu 8 Juli 2026. Dan pendengar, nanti juga akan ada ya untuk narasumber di ruang bintang tamu ya, maksudnya ya pendengar, untuk bintang tamu di Ruang Rindu nanti ada Beni Ashar nih pendengar, dan akan dipandu oleh host ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Jangan lewatkan nanti ya pendengar ya, pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Oke, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu untuk selanjutnya drama radio persembahan dari RRI Sungaliat dengan judul Rintak Warisan Nenek. Tetap bersama kami.
1: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
2: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
3: Iya, Nek.
2: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
3: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
2: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
1: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
3: Kue rintak khas Bangka.
4: Mbak, saya cari roti kekinian. Ada croissant atau donat?
3: Gak ada.
1: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
3: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
2: Kenapa?
3: Gak ada yang mau beli kue Rinta.
2: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
1: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
5: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
1: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
6: Nak, ini kue rintak.
7: Iya, Pak.
6: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
7: Silakan dicoba, Pak.
6: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
1: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
5: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
3: Alhamdulillah.
1: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
6: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
7: Boleh, Pak.
6: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
7: Kurator museum?
6: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
7: Beneran, Pak?
6: Lebih dari itu.
1: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
6: Apakah ini nenekmu?
7: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
6: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
1: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
2: Masih ada yang ingat?
6: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
7: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
6: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
2: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
7: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rintak.
1: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rintak, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Baik, pendengar, satu lagu dari Raisa LDR. Dan lagu ini pendengar bercerita tentang kerinduan seseorang kepada pasangan yang harus menjalani hubungan jarak jauh. Meski dipisahkan oleh jarak dan waktu, cinta serta harapan untuk bisa bertemu kembali tetap terjaga. Lagu ini mengingatkan ya kita bahwa kesabaran dan kepercayaan adalah kunci dalam menjalani hubungan LDR. Dan untuk Anda juga pendengar yang lagi menjalani LDR, tetap semangat ya, dan jaga komunikasi tentunya, saling percaya, jaga semoga jarak segera berubah menjadi pertemuan. Oke, pendengar ya, di malam hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya Anda masih bersama kami di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih setia tentunya menemani Anda ya pendengar di malam hari ini. Dan pendengar, jangan lewatkan juga saat lagi pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami bergabung bersama RRI Pro 3, Pro 1 ya pendengar ya, untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Dan pendengar, kita ke informasi yang dikutip dari rri.co.id. Pendengar, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dispersip Daerah Kota Ternate menggelar sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan di Dispersip pada Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan bertajuk "Melalui Akreditasi Perpustakaan, Kita Wujudkan Peningkatan Mutu Pelayanan" tersebut dibuka oleh Asisten 2 Sekretaris Daerah Kota Ternate Bidang Perekonomian dan Pembangunan Muslim Gani, serta diikuti 50 peserta yang merupakan perwakilan perpustakaan kelurahan dan perpustakaan sekolah. Dalam sambutannya pendengar, Muslim Gani mengatakan perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pendengar, menurut Muslim ya, pelaksanaan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan bertujuan meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja perpustakaan sekaligus menjamin konsistensi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate Safia M. Nur mengatakan kegiatan tersebut didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK tahun 2026. Itu dia pendengar informasi Dispersip Ternate dorong peningkatan mutu melalui akreditasi perpustakaan. Kita dengarkan satu lagu dari Salapriadi pendengar dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur kami bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta ya, untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu. Dan pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan untuk bintang tamu ada Benny Ashar. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu Tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi, betul, merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya, yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Ya. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teteguh Tugu Monas.
0: Gitu ya.
1: Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda buah anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena okay. karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Okay. Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: sama Bang Panca ya.
2: Mas Arianto,
0: Mas
2: kan gitu.
0: Ya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi ya, kita punya karakter sendiri, berbeda, ya kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
0: Iya,
2: kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Ah, oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke. Okay.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke, okay. Termasuk ya. RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan Kandrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini, karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana?
0: Oke, okay. Nah,
2: itu untuk mengawali itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, yaitu lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi,
0: gitu
2: loh Mas.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend,
1: betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu
1: mau
0: kan.
1: Nanya-nanya, ya.
0: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp. Kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Rindu warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu karya
0: siap.
3: Anak bangsa Iksan. Iksan Tarores.
1: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di Ruang Rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di Ruang Rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini
2: kan. Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan tamu ya.
2: Bung Benny. Iya, Bung kebetulan
3: Benny. Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
0: Benny doang.
2: Oh iya.
0: Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Iya.
0: Silakan pertanyaannya,
1: pertanyaannya Bung Benny. Ya.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih.
0: Benar.
3: Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Siap.
3: Atau mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
1: Siap ya Bung Benny.
2: Iya ya.
0: Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
0: Silakan
2: langsung ada, dijawab
0: ada, nanti aja.
2: Oh, nanti.
0: Bang. Okay.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera. Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali Bekas
0: banyak Maru, kali
3: Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: Sudah adakah
0: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Oh, putus. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di WhatsApp ya. Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan dari Bang Benijo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Ya,
0: telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya cakep.
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam, gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia, sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi.
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta pun tergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
2: mewakili kata hati ya. Mewakili kata hati
4: semuanya apa? Penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
0: Siap. Oke, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu aja,
1: tidak lekang oleh usia.
4: Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang
0: ini. Oke lah.
1: Terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu
1: Boleh,
0: silakan.
4: 1000 peserta.
0: Aha.
4: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, terima kasih.
4: Dan semuanya jalan tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Ya, semoga sukses selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, selamat Haryanti, malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam kenal.
0: Selamat
5: malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh. Pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke. Okay. Okay.
0: Masuk ya, bagus ya.
2: Baik,
1: siap, baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Saya
1: sama Tengsyasi.
0: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
3: Selamat malam, Bang Benny.
4: Selamat malam, Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu, Mbak.
3: Ya, alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya semua yang ada di studio di situ?
2: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
3: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Ben kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
2: Pak? Okay.
3: Ya, ya mungkin itu saja pertanyaan.
2: Siap.
3: Saya.
2: Siap.
3: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
2: Betul.
1: Betul.
2: Sama ya, Tengku Safiq.
3: Iya. Tengku Sapi.
2: Iya.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
2: Kita ke menjawab pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
2: Oke. Dari Bang Benny Joe. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetakus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
4: Jadi begini Mas, Mas Benny Joe ya, ya dari Manado.
1: Betul.
4: Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetakus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
2: Inarawi ya.
4: Inarawi itu harus top dulu ya dari Jawa Barat ya.
2: Betul.
4: Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
2: Iya.
4: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetakus Endang, Pak Ajiu ya, dari Musika Studio.
2: Masih
4: ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Waktu mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetakus Endang.
2: Itu
4: awal sejarahnya.
2: Okay.
4: Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetakus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya, misalkan untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti
1: itu,
4: karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa.
2: Okay.
4: Intonasinya itu dia ada berapa oktav ya, dia
1: ilmu baru
4: sih. Gitu ada ya? Berapa oktav dulu dia, misalnya satu setengah nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu.
2: Okay.
4: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh, sudah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetakus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
2: Okay.
4: Begitu Mas.
1: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetakus Endang, jadi seperti itu.
4: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetakus Endang,
1: iya, kan?
4: Khusus untuk Hetakus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang berdiri
2: Bulu Romaku.
4: Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
1: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
2: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Joe tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
1: atau nada dulu?
2: Nada dulu.
4: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
4: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
1: Ya,
4: bisa

0: sekaligus juga ada ya.
1: Okay. Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar-belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai.
0: Okay. Gitu.
1: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua.
0: Wow.
1: Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke.
1: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu, Mas.
0: Siap.
1: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu, Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita. Kita barengin gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
1: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
0: 88.
1: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke. Okay.
1: Ya. Jadi gini sejarahnya, lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny, kamu bisa bikin wantar dulu. Saya lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa, kan gitu saya tanya. Iya,
0: gitu ya,
1: itu,
0: iya.
1: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan? Saya bikin.
0: Oke.
1: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok.
0: Tetapi waktu itu
1: saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
0: Siap.
1: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Itu kurang
0: naik ya.
1: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
0: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
1: Solo.
0: Oke.
1: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Dua lagu yang sama itu.
1: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop, aku atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh. Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
0: Maya Angela Safari
1: dengan Muklas Adiputra. Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
2: Safari itu Anikaria Safari.
0: Anikaria Safari.
1: Oh iya, cuma Anikaria Safari
2: itu.
1: Edisut.
0: Emang tahu?
2: Tahu masih kecil itu.
1: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
0: Betul, ya. Betul. Kau tercipta dari tulang rusuk. Kau tercipta ya?
1: Baru betul. Berhasil versi memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Oh, karena okay. Kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan jarang sekali. Betul, Mas.
0: Iya, iya, iya. Oke. Alright. Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
1: Oke. Okay. Iya. Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
0: pop dangdut ya.
1: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya. Oke.
1: Okay. 93. Rano Karno.
2: Okay. Itu diciptakan.
1: Itu rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang ngikut yang sebelumnya yang
0: betul, sudah. Betul.
1: Jadi kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 ya, 9 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana
0: kan, ya.
1: Itu kan pertama banyak kali ya.
0: Memang.
1: Pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop dut istilahnya itu
2: sukses ya. Yeah. Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
0: Iya, ada hip
2: dut ya.
1: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Dari Diana, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
1: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Bu Pengaruh okay. Ingat ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di glodok Mas, wah ini masih belum
0: enggak ini ya, enggak zaman ini glodok ya.
1: Kalau zaman-zaman di glodok semua tahu semua itu era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
0: Oh, gitu ya?
1: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Oh. Ya. Nah, gitu. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop. Oh. Termasuk musisinya.
0: Betul.
1: Termasuk musisinya itu. Itu baru masuk.
2: Luar
1: itu,
2: biasa.
1: Ini udah kita lanjut terus. Lagi. Ya, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
0: Iya.
1: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu Cintaku Tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
0: Ya. Oh iya.
1: Artis-artisnya JK Record, ya toh banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda. Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, okay. Itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
0: Oh.
1: Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
0: Iya.
1: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran. Iya,
0: siap.
1: Iya, akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
0: Betul.
1: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya. Kan ceritanya.
0: Oh,
1: itu Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
0: Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
3: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam juga buat Bang Benny.
1: Ya, selamat malam.
0: Oh Rahma, silakan.
2: Oh Rahma.
0: Uni Rahma.
2: Sumatera Barat.
3: Ya, Sumatera Barat.
0: Siap. Silakan.
3: Ya. saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
0: Oke. Okay.
3: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
0: Betul.

0: apa kayaknya Mbak ini yes, mewakili merdus, kata hati kan. Bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
3: Nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Karena mau nanya apa Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
2: Betul.
3: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: lagu? Oke, sudah
2: duga itu.
0: Tunggu ya.
3: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Ya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
0: Ya, siap.
3: Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, ya, siap.
3: Boleh juga salam buat ini ya.
0: Iya.
3: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
2: Itu aja. Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
4: Uri Ismail dengan Mas Agus Sabah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Okay. Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu itu, bagaimana, apa melalui gerakan, apa puasa dulu menciptakan gitu.
0: Oke.
4: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
4: Lagu yang diunjukkan.
0: Siap. Oke.
2: Oke.
4: Orang-orang boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Tete Dinda,
0: siap.
4: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke,
4: okay.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya.
2: Tuh,
0: selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku ya. Juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
2: marilah.
5: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
0: Nah, benar. Ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
0: Okay.
5: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
5: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terserah Bang Benny ya kan.
0: Okay.
5: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik
2: Bang
0: kita,
2: Yudi.
0: Nanti kita ya,
2: Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau gak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya ya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teh Dinda, Mang.
0: Silakan Teh Din.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Safiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya. Ya.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia, Teteh enggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Safiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin enggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Tapi tanya dulu lah Yudi. Yo, apa kabar?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya,
0: lah,
2: udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: tadi? Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, Kakak Manu. Dan host di RRI Serui. Ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pertanyaan tahu gak sih buat anak-anak di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Karena saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Icara Redi Bonde, dan semua yang menerkan rilis seluruh Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: Pak ye. Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Halo, iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan, saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus di mana ada kamu di situ ada aku, dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik IP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, mm-hmm, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Iya. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
1: Pertanyaan
8: begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu?
0: Uh-huh.
8: Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga. Bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap, siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq
8: Benny Jo.
1: Oh, Benny.
8: Putra
1: no, Benny Jo.
8: Tergaul
0: sama okay
8: dan semuanya tanpa okay kecuali.
1: Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara okay lain antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh, masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop popdutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain popdut itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak popdut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu termasuk okay termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak
0: siap
3: lagi,
0: mas. Wow. Ya, oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan, kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang itu kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita produksi tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Ya,
1: relate
3: ya. Ya, ada ya terkait dengan kehidupan saya atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu kan itu. Dulu itu begitu loh, Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati. Gitu tuh.
0: Okay.
3: Lagu sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu, Mas.
0: Okay. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong. Cuman waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuman lemes aja kan itu, perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah.
3: Sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
1: pop dangdut keroncong, dangdut keroncong.
0: Itu siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Saya memodifikasi memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu nuh.
0: Oh, jadinya gitu ya.
3: Terus, jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu. Kalau orang Jawa berarti album kayak salak gitu, rujak jeruk, pipo gendeng, nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: iya, pakemnya pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada.
3: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang
0: seperti apa. Itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya, ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Iya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Oh, mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya, atau di Twitter di Instagram, atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
0: cerita tentang Hetikus Endang ya.
3: Mencipta lagu itu, cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
3: Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, iya. Kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan iya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik sama musik.
3: Ya. Itu okay. Sudah jadi kesatuan. Betul. Nah karena itu kan
1: paketnya itu,
3: iya kan? Paketnya itu jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, siap kalau
1: mengalir
0: gitu.
1: Begitu ya, mengalir, saja ya.
0: Tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu betul. Bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan. Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama mau penyanyi baru itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap
3: gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
0: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya,
3: ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh bisa
1: menyatukan,
3: supaya
1: ya?
3: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
1: Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan si itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, betul. Orang dangdut itu bisa, dan di pasar pun di market juga laku. Tembus.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Saya masalah sampai tanya. Akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
3: Sudah ide sebenarnya.
1: Jadi sambil ngomong udah
0: ada. Oh, siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya.
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian kan, kan kapasitasnya. Iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemahat dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan. Itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
0: Okay.
3: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Siap.
3: Ini. Wah, aja cuman itu aja
1: perjuangan. Penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
3: ya,
0: dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang juga sedang diperbaiki, diperbaiki
1: sistem royalti kita,
3: supaya yang sejahtera, berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, di elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya,
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
0: Iya.
3: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.
3: Itu gitu. Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
3: Iya.
1: Iya. Iya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: ini Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau
0: di
1: lagu-lagu
0: sini,
1: lama.
0: Di sini, di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan, malah sudah ke Bangkalan.
0: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Agung Sumenep.
0: Oke. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Boleh, salam buat.
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Duder, jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh, jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik onta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Romaku terus Dak Dik Duk Der gitu. Etiko Sendang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bas atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam Belantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dedores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan itu. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Ya.
4: Proyek ke depannya.
2: Okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
1: selama malam kata ya.
0: Selama malam.
5: Selama malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita itu lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya,
0: oke.
1: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Oh, semangat ya. Oke, semangat. Siap, terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh kirim-kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, ini Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke siap. Deh, Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan siap
2: gitu. Cuman karakter kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan. Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu. Padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal kita dengerin tunggu. Beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Enggak beda. Hanya kita ngikutin kan, ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya kan cuman itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kebetulan anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang beda.
2: Hanya beda. Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga, malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
2: Vokal ya.
1: Vokalnya bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikan ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang ini tadi
2: ini nyanyi cocok nggak?
1: Cocok nggak?
3: Karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena enggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu. Iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya enggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah, itu enggak kapan.
1: Ini suaranya enggak cocok sama Mbak Maya, enggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh, punya warna sendiri. Ya. Berarti enggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh, ya udah ditutup teleponnya ya. Oh, aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Gitu. Tinggal diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau gini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya.
1: Sudah
3: tahu ini kan Maya Angela ini. Yeay. Dari tadi aku sudah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya. Nah,
2: bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang
1: Benny.
2: Ah, ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi, penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Ya, akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mamaya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya bisa.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Okay. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga, Mas Benny, Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro itu.
1: Itu iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
2: Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan. Kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya, kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu mas.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Terima kasih. Demikian kebersamaan semuanya, kita di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Rabu 8 Juli 2026. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas, Bung Dani Prayoga, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah, kami pamit undur diri. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara. RRI Persatu Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kembali hadir menemani Anda di edisi Kamis 9 Juli 2026. Untuk Ternate pagi ini, kami tim yang bertugas, saya Maisara bersama rekan teknik studio Bung Ariandi Upara dan juga rekan-rekan di pemancar kami merah. Pendengar, terima kasih sebelumnya tentunya buat Anda yang sudah stay atau mempersamai kami di FM 101.8 maupun aplikasi kami di RRI Digital dan streaming kami. Dan tidak lupa juga kami menyapa untuk para pendengar kami di Kota Maba dan juga di Pulau Morotai untuk stasiun relay kami. Pendengar, untuk mengawali pagi Anda khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk waktu kumandang azan subuh pada pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Mirwan Batubara dengan surah Ibrahim ayat 28 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Sadaqallah al-azim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Mendengar khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajan subuh dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, mewakili pimpinan angkasawan-angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat subuh. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami dan juga mutiara hadis. Selamat mendengarkan.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk lagu-lagu bernuansa Islami tentunya sudah kami hadirkan ya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat subuh buat Anda yang baru saja menjalankan. Dan tentunya buat Anda yang sudah menjalankan ibadah subuh, semoga apa yang kita panjatkan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar, untuk kuliah subuh maaf sebelumnya ya, kami masih akan mencoba kembali menghubungi Ustadz Usman Muhammad. Dan insya Allah ya, apabila handphone beliau bisa terhubung, karena beliau lagi sementara lagi off ya, tidak aktif. Dan insya Allah kalau terhubung, kami akan hadirkan kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan pendengar, tentunya ya, kita sebagai umat Islam mengetahui di mana kalender Hijriah yang merupakan sistem penanggalan yang digunakan oleh umat Islam berdasarkan peredaran bulan. Berbeda dengan kalender Masehi yang berbasis matahari, kalender Hijriah memiliki makna spiritual yang mendalam karena tentunya berkaitan langsung dengan ibadah-ibadah penting dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 3, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Ayat ini juga menegaskan bahwa dalam Islam terdapat 12 bulan Hijriah yang masing-masing memiliki keutamaan dan makna tersendiri. Untuk urutan 12 bulan Hijriah yang kita ketahui ya pendengar, di mana umat Islam di seluruh dunia dalam kalender Hijriah. Ya, untuk urutan bulan yaitu pertama bulan Muharram, selanjutnya bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bulan Zumadil Awal, Zumadil Akhir, Razab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaadah, dan juga Zulhijjah. Dan pendengar, makna dan keutamaan setiap bulan Hijriah yaitu di mana bulan Muharram, bulan pertama dalam Hijriah dan termasuk bulan haram atau suci, di mana amalan puasa, terutama puasa Asyura, insya Allah sangat dianjurkan. Dan

Pendengar, selanjutnya bulan Safar ya. Ini sering disalahpahami sebagai bulan sial, padahal dalam Islam tidak ada kesialan waktu tertentu, dan ini menjadi momentum meluruskan keyakinan tersebut. Kita ke bulan Rabiul Awal, pendengar, di mana bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak umat Islam tentunya memperbanyak sholawat dan juga mengenang keteladanan beliau. Dan bulan Rabiul Akhir, pendengar, momentum melanjutkan semangat meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, untuk bulan Jumadil akhir ini ya, bulan Jumadil awal di mana tidak memiliki ibadah khusus, namun tetap menjadi waktu untuk memperbanyak amal saleh. Dan Jumadil akhir, pendengar, itu melanjutkan konsistensi ibadah dan juga memperkuat keimanan. Untuk bulan Rajab, termasuk bulan haram ya, dikenal sebagai bulan yang mulia dan juga menjadi salah satu waktu persiapan menuju bulan Ramadan. Dan kita ke bulan Syaban, pendengar, di mana bulan diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan tersebut. Dan bulan paling utama, di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu bulan Ramadan, yang tentunya malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Wajib berpuasa tentunya bagi umat Islam. Dan pendengar, tentunya setelah bulan Ramadan ya, kita ketahui bulan Syawal, bulan kemenangan setelah Ramadan, disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan kita ke bulan Zulkaidah, termasuk bulan haram, waktu yang dianjurkan untuk menjaga diri dan juga dari perbuatan dosa. Dan bulan yang terakhir yaitu bulan Zulhijjah, bulan ibadah haji dan juga Idul Adha, 10 hari pertama tentunya memiliki keutamaan besar dalam Islam. Dan pendengar, keutamaan 4 bulan haram dalam 12 bulan Hijriah, ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulkaidah, dan juga Zulhijjah. Pada bulan-bulan tersebut, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah dan juga menjauhi segala bentuk kezaliman. Dan memahami 12 bulan Hijriah bukan sekedar mengetahui urutan waktu ya, tetapi juga kita harus menyadari siklus ibadah dalam Islam, menjadi pengingat untuk terus meningkatkan amal, menguatkan hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, meneladani perjalanan sejarah Islam. Dan pendengar, kalender Hijriah merupakan bagian penting ya dari kehidupan seorang muslim. Setiap bulan memiliki makna, pelajaran, dan juga keutamaan yang bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami 12 bulan Hijriah, tentunya kita tidak hanya mengenal waktu, tetapi juga belajar bagaimana mengisi setiap fase kehidupan dengan ibadah dan juga kebaikan. Demikian pendengar, untuk bulan Hijriah ya, di mana 12 nama bulan Hijriah, makna urutan dan juga keutamaan dalam Islam. Tetap mempersemai kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asap."

Mendingan merasa atau air-air ternate dimana saja Anda berada. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah membersamai kami di FM 101,8 maupun aplikasi kami di RRI Digital. Tentunya di pemancar kami Kota Maba dan juga Pulau Morotai. Mendengar menjelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairun 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. DPRD Kota Ternate terima kunjungan Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri, bahas pengawasan pemerintahan dan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Cabang olahraga pencaksilat menjadi salah satu arena pembinaan atlet muda pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabah di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 9 Juli 2006 bersama saya Maisar. Berita pertama, saudara, DPRD Kota Ternate terima kunjungan Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri, bahas pengawasan pemerintahan dan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate menerima kunjungan kerja Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri dalam rangka studi banding terkait pengawasan kinerja pemerintahan dan pengelolaan anggaran. Pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin, pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar pengalaman, khususnya mengenai sistem pengawasan dan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Ternate Amin Subu mengatakan, secara umum, mekanisme pengawasan yang diterapkan di kedua daerah tidak jauh berbeda, namun terdapat perbedaan pada sistem pengelolaan pendapatan daerah, di mana Kabupaten Kediri dinilai lebih maju karena telah memanfaatkan sistem digitalisasi.
2: Saya kira hampir sama semua, bahwa sama apa yang dilakukan di Kediri juga di sini. Cuma mungkin ada perbedaan dari sisi terkait pendapatan itu sendiri. Misalnya, dorong di sana bisa dikatakan dalam hal pengelolaan PAD tidak terlalu terkendala. Ya mungkin ya sistem yang digunakan memang bahwa pengelolaan PAD dorang menurut apa yang disampaikan tadi ya bagus, masih jalannya bagus dan normatif. Nah walaupun memang juga ada kendala-kendalanya, tapi kalau kita bikin perbandingan ya sepertinya kita mesti tiru seperti itu apa yang dilakukan dorang. Dorang lebih banyak sudah main sistem elektronik itu ya.
1: Amin menilai digitalisasi tersebut layak menjadi referensi bagi pemerintah Kota Ternate untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD. Salah satu sektor yang dinilai masih perlu dibenahi adalah pengelolaan parkir yang hingga kini masih dilakukan secara manual.
2: Kita sampaikan bahwa kita di sini memang kalau pengelolaan PAD belum begitu maksimal. Tapi dari tahun ke tahun ya ada perbaikan-perbaikan yang kita berharap nanti satu ketika orang masuk pada suatu saat nanti kita orang sampai pada tingkat bahwa ini sudah berjalan normatif terkait dengan pengelolaan PAD. Walaupun tidak bisa dipungkiri, pasti ada kendala-kendala. Tetapi pada prinsipnya kita sharing saja. Kalau memang di sana mereka lakukan itu yang baik, ya kita coba lihat nanti seperti apa, penerapannya seperti apa. Pasti akan kita berkoordinasi dengan pemerintah kota dalam hal ini OPD-OPD pengelola PAD itu sendiri. Bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri sekaligus Ketua Rombongan Widyo Harsono mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperluas wawasan dan bertukar pengalaman mengenai inovasi yang diterapkan DPRD Kota Ternate dalam menjalankan fungsi pengawasan. Reporter Novianti Parasabesi melaporkan.
0: Saudara, Pekan Olahraga Pendidikan Daerah atau POPDA ke-12 Maluku Utara resmi bergulir di Kabupaten Pulau Morotai. Selain menjadi ajang pencarian atlet pelajar berprestasi, pembukaan POPDA tahun ini diwarnai pesan kuat dari Wakil Gubernur Sarbin Sehe agar seluruh pihak menjunjung tinggi sportivitas dan menghormati keputusan wasit serta dewan juri. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Maka mari kita hargai dan kita hormati. Kita boleh ahli, kita boleh cerdas, dan kita mungkin memiliki sertifikat yang sama.
4: Pekan Olahraga Pendidikan Daerah atau POPDA ke-12 Provinsi Maluku Utara resmi dimulai. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sahar Bin Sehe, membuka ajang olahraga pelajar 2 tahunan itu di Stadion Bangsa Morotai Selasa sore. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa bersama Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibuah, Bupati Halmahera Utara, Pit Hein Babuah, Wakil Bupati Pulau Morotai, Wakil Bupati Halmahera Timur, serta Sekretaris Komisi 4 DPRD Maluku Utara, Hariyadi Ahmad. Sebanyak 1.143 peserta dari 10 kabupaten dan kota ambil bagian dalam POPDA tahun ini. Mereka terdiri dari 875 atlet, 129 pelatih, dan 139 ofisial yang akan bersaing di berbagai cabang olahraga. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Maluku Utara Sahar Bin Sehe mengapresiasi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan seluruh masyarakat yang menjadi tuan rumah penyelenggara POPDA ke-12. Namun Sahar Bin menegaskan, keberhasilan sebuah kompetisi tidak hanya ditentukan oleh prestasi atlet, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak dalam menjaga sportivitas dan menghormati keputusan perangkat pertandingan.
3: Apapun keputusan Dewan Juri, Dewan Hakim menjadi keputusan penting bagi kita. Maka mari kita hargai dan kita hormati. Kita boleh ahli, kita boleh cerdas, dan kita mungkin memiliki sertifikat yang sama. Tapi mungkin boleh jadi karena kita...
4: Sahar Bin mengakui protes terhadap keputusan wasit masih kerap terjadi dalam berbagai pertandingan olahraga. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta, ofisial hingga masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada dewan hakim dan juri yang telah diberi kewenangan menjalankan tugas secara profesional. Ia juga mengingatkan para wasit dan juri agar selalu menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, serta sportivitas sehingga setiap pertandingan berlangsung adil dan bermartabat.
3: Saya juga ajak kepada seluruh dewan hakim menegakkan profesionalitas, kejujuran, dan sportivitas dalam pelaksanaan saat yang sama. Seluruh masyarakat pecinta olahraga, mari kita juga menghargai kepada penyelenggara yang telah bekerja.
4: POPDA ke-12 Maluku Utara akan berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai dengan melibatkan ribuan atlet pelajar terbaik dari seluruh daerah di Maluku Utara. Selain menjadi ajang perebutan prestasi, kompetisi ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet muda sekaligus memperkuat nilai persaudaraan, sportivitas, dan integritas dalam dunia olahraga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, konflik dua desa di Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah memasuki babak baru, meski proses penyelidikan terus dilakukan secara mendalam oleh Polda Maluku Utara. Konflik dua desa ini akan dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang dilakukan Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Agenda RDP konflik Patani ini menindaklanjuti rapat dengar pendapat umum antara Komisi 13 dengan Perwakilan Masyarakat Adat Aliansi Fogogoro pada Juni 2026 lalu. Beberapa permasalahan dibahas dalam RDPU, salah satunya terkait rentetan kasus pembunuhan dan konflik berkepanjangan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, termasuk wilayah Patani, sekaligus mendesak DPR untuk membentuk tim gabungan dalam mengusut tuntas motif di balik konflik Patani. Dalam RDPU tersebut, Komisi 13 juga meminta agar pembentukan tim gabungan melibatkan kementerian lembaga terkait, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, hingga TNI Polri, agar warga mendapatkan keadilan dan juga rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Menindaklanjuti rencana RDP dengan Komisi 13 DPR RI, Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman saat dikonfirmasi, mengaku siap mengikuti RDP dengan Komisi 13 DPR RI. Dirinya juga mengakui, untuk mengungkap secara jelas dan terang konflik di Patani, pihaknya sudah sejak awal membentuk tim khusus yang terfokus di dua desa tersebut.
5: Kami akan ikutin, karena memang itu, kalau memang mereka menuntut untuk mengungkap kasus itu. Dan sampai sekarang sebelum mereka ini juga kita sudah butuh satgas itu, kan kita serius untuk mengungkap itu. Kita kan terus cari itu pelakunya.
0: Diketahui, dalam penyelidikan konflik Patani, Polda Maluku Utara menggunakan pelacakan teknologi seperti satelit untuk memetakan dan mengungkap motif insiden di Patani. Penggunaan teknologi tersebut lantaran minimnya saksi dan alat bukti di tempat kejadian perkara atau TKP. Kita ke informasi olahraga, saudara. Cabang olahraga pencaksilat menjadi salah satu arena pembinaan atlet muda pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai. Saat membuka pertandingan, Ketua IPSI Maluku Utara, Nirwan MT Ali, menekankan pentingnya sportivitas, dan berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
6: Dan kemudian harapan saya besar untuk laga juara ini bisa juga mampu membawa nama
4: Cabang olahraga pencaksilat Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Maluku Utara resmi bergulir di Gedung Islamic Center Morotai Selasa malam. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Maluku Utara, Nirwan MT Ali membuka langsung pertandingan yang turut disaksikan Wakil Gubernur Maluku Utara Salbin Zehe, Ketua Panitia POPDA Syukur Lidah serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga Maluku Utara Nani Iriana Pakaya. Dalam kesempatan itu Nirwan menegaskan POPDA merupakan ajang pembinaan atlet yang diselenggarakan secara terprogram, terukur dan terarah. Karena itu, ia meminta seluruh pelatih, ofisial dan pendamping dari setiap kabupaten dan kota memperkuat koordinasi serta komunikasi selama pelaksanaan pertandingan.
6: Sehingga saya berharap POPDA ini akan menciptakan atlet-atlet yang berprestasi dan kemudian harapan saya besar untuk laga juara ini bisa juga mampu membawa nama di tingkat POPDA yang lebih baik.
4: Nirwan mengakui prestasi pencaksilat Maluku Utara saat ini masih menghadapi tantangan karena grafik pembinaan atlet belum menunjukkan peningkatan signifikan. Menurutnya kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, mulai dari IPSI, KONI hingga Dinas Pemuda dan Olahraga di seluruh kabupaten dan kota agar pembinaan atlet berjalan lebih optimal. Selain menargetkan lahirnya atlet berprestasi, Ketua IPSI Maluku Utara juga mengingatkan pentingnya menjaga sportivitas selama pertandingan berlangsung. Nirwan meminta seluruh pendamping dan pelatih memahami mekanisme pertandingan serta menyampaikan keberatan hanya melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan panitia.
6: Pendamping-pendamping harus memahami prosedur mekanisme pertandingan. Kalau kesan atlet yang tidak menahami pendapat, saya juga meyakini sebagai seorang pelatih.
4: Nirwan yang juga kepala PTSP Maluku Utara ini menegaskan, setiap protes terhadap hasil pertandingan hanya dapat disampaikan oleh pendamping atau pelatih melalui perangkat pertandingan sesuai aturan pencaksilat. Ia mengingatkan secara tegas agar tidak ada pihak di luar mekanisme resmi yang masuk arena ataupun melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan. Melalui pelaksanaan cabang olahraga pencaksilat POPDA ke-12 ini, diharapkan lahir atlet-atlet muda Maluku Utara yang mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus memperkuat prestasi daerah di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS. Reporter Wahyudiyah yang melaporkan.
0: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Masara bersama teknik montase Ariandi Upara dengan desk editor Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
0: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kembali tentunya ya kami menyapa Anda di Ternate pagi hari ini. Dan pendengar, beberapa program tentunya yang sudah Anda ikuti dari pukul 5 tadi, dan waktu sudah beranjak di pukul 6 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur, di mana waktu begitu cepat ya pendengar. Manfaatkan pagi kita, manfaatkan hari-hari kita dengan baik tentunya. Sebelum berangkat aktivitas ya untuk pagi hari ini, mungkin sarapan terlebih dahulu, diperiksa lagi apa yang mau Anda bawa, apa yang mau Anda pakai gitu ya pendengar. Jangan sampai Anda beda seragam gitu ya pendengar. Dan selamat menikmati hari-hari pertama ya untuk adik-adik pelajar yang masuk ke SD, SMP, SMA juga, di perkuliahan juga gitu ya. Semoga tentunya Anda jalani dengan hati yang riang, hati yang baik, hati yang nyaman, dan pastinya semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan itu kita harus optimis gitu ya, afirmasi positif tentunya kita harus tanamkan dalam diri kita supaya semuanya itu membersamai dengan hal-hal baik. Untuk pagi hari ini juga ya, kami menyapa Anda pendengar Persoteri Ternate yang dengerin kami melalui aplikasi kami di RRI Digital, streaming kami juga, dan di FM juga ya. Pagi hari ini bisa menyapa kami juga via WhatsApp ya, kalau mau disapa salam-salam juga boleh untuk pagi hari ini. Dan untuk pendengar di pemancar relay kami juga di Kota Maba dan Pulau Morotai, selamat pagi tentunya untuk Anda di seberang Kota Ternate ya. Semoga hari Anda berjalan dengan baik dan juga lancar. Pendengar, untuk pagi hari ini beragam informasi-informasi tentunya akan kami hadirkan di portal kami KBRN RRI Online, dan dari RRI online kami ya. Dan jangan lewatkan juga nantinya pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Koruni Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku, dan edisi kami 9 Juli 2026 kami dari RRI Ternate ya akan tentunya menyelenggarakan di mana program tersebut, yaitu dengan topik menuju Rakernas ke-12 JKPI, dorong ekonomi kreatif dan juga pariwisata Kota Ternate. Nantinya akan hadir sebagai narasumber yaitu Sekda Kota Ternate Bapak Rizal Marsaoli, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate Ibu Rumini Rahman, yang nantinya akan hadir di Aspirasi Serumpun Maluku pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami menyapa Mama Indah untuk pagi hari ini. Terima kasih ya sudah dengerin Pro 1 RRI Ternate di sekitaran Kulabah Ternate Utara untuk pagi hari ini. Semoga lancar untuk segala aktivitasnya tentunya, karena lagi sibuk-sibuknya ya anak-anak pada masuk sekolah, tentunya pada sibuk juga orang tua gitu pendengar. Dan pendengar, sebelum tentunya Anda berangkat menggunakan transportasi moda laut maupun moda udara ya, Anda harus wajib mengetahui juga terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini wilayah Maluku Utara dan sekitarnya, karena di ini angin lagi aktifnya gitu ya pendengar, lagi produktif. Jadi pastinya kalau anginnya produktif dan aktif, sangat aktif ya, tentunya di laut juga ini gak tenang gitu. Ombak yang kita lihat juga di beberapa pesisir di Kota Ternate ini ombak juga. Dan orang yang menyeberang dari Kota Sofifi juga bilangnya kalau mau berangkat itu pagi, tapi kita gak tahu cuaca ini seperti apa gitu ya pendengar. Kita gak tahu keadaan laut itu seperti apa, jadi tentunya harus Anda ketahui juga informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Pendengar, edisi kami 9 Juli 2026, di mana pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk siang hingga sore, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Wasile, dan juga sekitarnya. Untuk suhu udara 29 hingga 33 derajat Celcius, terkait kelembapan udara 60 hingga 85%. Untuk angin pendengar tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Terkait peringatan dini cuaca, waspada potensi angin kencang

budaya dan juga warisan budaya tradisional. Dan pendengar, untuk informasi tersebut juga bisa Anda akses di portal kami ya. Sebanyak 14 musik tradisional asal Maluku Utara ini resmi dicatat sebagai ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum sepanjang semester pertama 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya negara melindungi kekayaan intelektual komunal sekaligus menjaga warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, yang mengatakan pencatatan EBT atau ekspresi budaya tradisional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan budaya yang tentunya menjadi identitas masyarakat. Pelindungan ekspresi budaya tradisional tentunya enggak hanya bertujuan menjaga identitas ya pendengar dan juga martabat bangsa, tetapi memastikan warisan budaya tetap lestari dan juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, Rian Arvin, mengajak pemerintah daerah, komunitas budaya, perguruan tinggi media, dan juga masyarakat untuk aktif mencatatkan berbagai potensi kekayaan intelektual komunal ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain ekspresi budaya tradisional, pencatatan juga ini bisa dilakukan terhadap pengetahuan tradisional, potensi indikasi geografis, indikasi asal, serta bentuk kekayaan intelektual komunal lainnya menjadi ciri khas daerah. Dan Maluku Utara tentunya yang kita ketahui ya memiliki kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga perlu memperoleh perlindungan hukum agar tetap terjaga dan juga tidak mudah diklaim pihak lain. Ini yang pendengar, untuk 14 musik tradisional yang telah dicatat yaitu sebagai ekspresi budaya tradisional yaitu meliputi Rabana Sula ya, Gambu Sula, ada juga Rababu pendengar, ada juga Wela-Wela, Cikamomo, terus ada lagi Soya-Soya ya pendengar, terus Salaijin, Togal, Gala, Yangere, Tide-Tide, Lalayon, dan juga Dana-Dana. Demikian pendengar, 14 musik tradisional asal Maluku Utara yang resmi dilindungi oleh negara.

Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya buat Anda. Dan waktu beranjak pukul 6 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita ke informasi kesehatan, di mana katarak ini seringkali dianggap sebagai penyakit orang lanjut usia ya. Padahal mata katarak ini pendengar dapat menyerang usia produktif, bahkan anak-anak juga. Dalam dunia medis, katarak yang muncul di usia muda ini dikenal dengan istilah katarak juvenil, meskipun jumlahnya tidak sebanyak katarak pada lansia. Nah, kasusnya nyata dan perlu diwaspadai. Tentunya hal ini agar Anda dapat melindungi kesehatan mata sejak dini, terus mengenali juga beberapa penyebab katarak di usia muda gitu ya pendengar, dan juga lebih menjaga perlindungan kesehatan mata anak-anak Anda juga. Dan pendengar, untuk beberapa penyebab katarak di usia muda, yaitu diabetes yang tidak terkontrol, kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kejernihan lensa mata. Penumpukan gula di dalam lensa menaikkan cairan masuk dan merusak susunan protein lensa, sehingga proses kekeruan berjalan lebih cepat. Nah, hal ini menjadi alasan mengapa penderita diabetes berisiko mengalami mata katarak, di mana jauh lebih dini dibandingkan orang tanpa diabetes. Jadi apabila Anda memiliki diabetes, menjaga gula darah tetap stabil ini menjadi langkah penting untuk melindungi penglihatan Anda. Selanjutnya pendengar, penyebab lainnya yaitu trauma atau cedera pada mata. Benturan keras, pukulan langsung hingga cedera akibat benda tajam yang mengenai area mata tentunya dapat merusak struktur lensa. Katarak akibat trauma bisa muncul segera setelah kejadian atau berkembang beberapa waktu kemudian. Nah, risiko ini kerap dialami mereka yang memang aktif berolahraga atau bekerja di lingkungan berisiko, sehingga penggunaan pelindung mata ini sangat dianjurkan gitu pendengar. Nah, untuk selanjutnya penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang. Obat golongan kortikosteroid baik dalam bentuk tablet, tetes mata maupun inhaler ya pendengar, ini diketahui dapat meningkatkan risiko katarak bila digunakan terus-menerus tanpa pengawasan. Dokter bahkan mengingatkan pemakaian obat tetes mata mengandung steroid secara sembarangan dapat memicu katarak dan juga glaukoma. Maka dari itu, gunakan obat jenis tersebut tentunya hanya sesuai dengan resep dan anjuran dokter. Dan pendengar, untuk penyebab lainnya mata katarak yang tentunya perlu diwaspadai juga ya, yaitu miopia atau mata minus tinggi. Rabun jauh berat termasuk faktor yang dikaitkan dengan munculnya katarak lebih awal. Kondisi ini semakin relevan karena angka miopia pada generasi muda ini terus meningkat seiring tingginya aktivitas di depan layar. Jika Anda memiliki minus tinggi, pemeriksaan mata rutin menjadi semakin penting agar perubahan pada lensa dapat terdeteksi sejak tahap awal, bukan setelah penglihatan terganggu berat gitu pendengar. Dan untuk paparan sinar ultraviolet berlebihan, yang dimana kita pastinya salah satu dari Anda juga gitu ya, sering beraktivitas di bawah terik matahari tanpa pelindung mata, dimana akibat kita harus beraktivitas di luar rumah atau ruang publik gitu pendengar. Jadi tentunya mata membuat lensa terpapar radiasi ultraviolet secara terus menerus. Paparan kronis ini mempercepat kerusakan protein lensa dan juga memicu kekeruhan di usia yang lebih muda. Membiasakan diri memakai kacamata hitam berpelindung UV tentunya saat di luar ruangan ini merupakan bentuk pencegahan yang sederhana namun efektif juga. Dan pendengar, untuk salah satu penyebab lainnya, faktor bawaan sejak lahir. Katarak juga bisa dialami bayi baru lahir yang disebut katarak kongenital ya pendengar. Kongenital, kondisi ini antara lain yaitu berkaitan dengan infeksi yang dialami ibu selama kehamilan seperti rubella atau toxoplasmosis. Deteksi dini pada bayi dan anak itu tentunya sangat menentukan perkembangan penglihatannya di masa depan. Jadi untuk para ibu, calon ibu juga gitu ya, ibu-ibu menyusui juga, untuk faktor bawaan sejak lahir juga bisa tentunya Anda periksa di dokter terdekat atau di puskesmas ya pendengar, supaya bisa diketahui juga untuk anak-anak Anda supaya tidak termasuk ya dimana bayi yang kena katarak gitu, mengalami katarak itu sendiri. Dan pendengar, gejala mata katarak pada usia muda serupa dengan katarak pada lansia. Gejala yang tentunya terjadi diantaranya
misalnya penglihatan buram, seperti berkabut, mudah silau, dan juga ukuran kacamata yang cepat berubah juga. Kabar baiknya, prosedur bedah saat ini sudah sangat berkembang. Lensa yang keruh diangkat lalu digantikan lensa tanam yang disesuaikan dengan kebutuhan penglihatan Anda. Namun sebelum mengambil keputusan, tentunya Anda bisa atau dapat mempelajari informasi lengkap seputar operasi katarak agar lebih siap saat berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Jadi katarak bukan lagi sekedar penyakit lansia, diabetes, cedera mata, pemakaian steroid jangka panjang, minus tinggi, paparan sinar ultraviolet, tiga faktor bawaan tentunya dapat memicu mata katarak di usia muda. Nah, kuncinya yaitu mengelola faktor risiko dan tidak mengabaikan perubahan sekecil apapun pada penglihatan Anda. Jadi apabila mulai merasakan gejala katarak atau memiliki faktor risiko yang sudah kami sebutkan tadi, tentunya jangan menunda pemeriksaan. Dan tentunya pendengar ya, untuk pemeriksaan mata menyeluruh dan operasi katarak yang ditangani dokter spesialis mata berpengalaman dengan dukungan teknologi modern, tentunya bisa Anda jadwalkan untuk lebih berkonsultasi agar lebih memastikan kesehatan mata Anda tetap terjaga di usia produktif.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami hadirkan lintas informasi. Kita ke informasi daerah. Kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memperkuat akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan 140 layanan bantuan hukum gratis sepanjang semester pertama 2026. Program tersebut dilaksanakan melalui kerjasama Kanwil Kemenko Maluku Utara dengan 13 organisasi pemberi bantuan hukum yang tersebar di berbagai wilayah. Dari total layanan yang diberikan, sebanyak 129 merupakan bantuan hukum litigasi, sedangkan 11 lainnya berupa bantuan hukum non-litigasi. Kepala Kantor Wilayah Kemenko Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Negara memiliki kewajiban menjamin setiap warga negara, khususnya masyarakat miskin, memperoleh pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Melalui kerjasama dengan 13 organisasi pemberian bantuan hukum tersebut, masyarakat yang tidak mampu tetap dapat mengakses pendampingan hukum tanpa dipungut biaya. Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenko Maluku Utara, Mia Kusuma Fitriana, menilai layanan bantuan hukum masih menjadi kebutuhan penting karena belum seluruh pencari keadilan memiliki kemampuan ekonomi untuk memperoleh pendampingan hukum secara mandiri. Kanwil Kemenko Maluku Utara juga mengimbau masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hukum agar memanfaatkan layanan tersebut melalui organisasi PBH terdekat. Apabila mengalami kendala, masyarakat dapat mengakses layanan SIPRAHU atau Sistem Informasi Pemberian Bantuan Hukum Gratis yang disediakan Kanwil Kemenko Maluku Utara melalui nomor 0822-1437-5003. Kita beralih ke informasi nasional. PT Kereta Api Indonesia mengangkut sebanyak 324.579 ton hasil perkebunan selama semester 1 2026. Angka tersebut tumbuh sebesar 17,83% atau naik sebesar atau sebanyak 49.104 ton dibandingkan semester 1 2025. Sebagian besar muatan didominasi oleh crude palm oil atau CPO dan juga berbagai produk turunan kelapa sawit. Komoditas tersebut memiliki peran penting untuk mendukung rantai pasok industri global serta program energi nasional. Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia Anne Purba menjelaskan perkembangan logistik komoditas perkebunan Indonesia, di mana informasi resmi mengenai peningkatan volume angkutan tersebut dirilis di Jakarta pada hari Rabu 8 Juli 2026. Ia juga kemudian menerangkan relevansi penting dari distribusi komoditas perkebunan dengan penguatan hilirisasi industri nasional. Jalur logistik berbasis rel di wilayah Sumatera berperan penting menghubungkan kawasan perkebunan dengan pelabuhan. Pergerakan komoditas perkebunan tersebut turut menyokong berkesinambungan pasokan bahan baku industri secara nasional, di mana kereta api memiliki keunggulan keberlanjutan lingkungan karena mampu mengangkut kargo bervolume besar secara sekaligus. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Bang, makan bang!
2: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, lagu-lagu hiburan tentunya sudah kami hadirkan menemani aktivitas pagi Anda. Pendengar, waktu beranjak pukul 7 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas tentunya buat Anda di hari Kamis, tentunya di edisi 9 Juli 2026. Gak terasa banget kita sudah di bulan 7, gak lama lagi bulan 8 dan akhir tahun ya pendengar. Dan semoga segala proses tahapan kita perjalanan dengan baik dan lancar, rezeki kita juga ya pendengar, kesehatan kita pastinya itu harus tetap terjaga, karena ngomongin kesehatan pastinya ya pendengar, kita harus kalau kita beraktivitas, kesehatan kita alhamdulillah baik-baik aja, tentunya segala aktivitas kita juga berjalan dengan baik dan juga lancar. Pendengar, kita ke beragam informasi dari portal kami KBR NRRI Online yang tentunya bisa Anda akses juga di portal kami ya. Dan kita ke informasi, nah ini kita ke Sula ya, Kepulauan Sula, di mana Polres Kepulauan Sula ini sedang menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial DY, di mana peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di salah satu desa di Kecamatan Sulawesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Kepulauan Sula, Ibda Jaya Afandi M. Soumena, yang mengatakan laporan tersebut diterima melalui SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu setelah orang tua korban berinisial HS melaporkan dugaan tindak pidana yang dialami anaknya yaitu berinisial NK pada Senin 6 Juli 2026 kemarin. Dan pendengar, berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, dugaan tindak pidana disebut terjadi pada Sabtu 20 Juni ya, sekira pukul 20 waktu Indonesia Timur, di mana polisi menerima informasi bahwa korban diduga mengalami ancaman agar tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada pihak keluarga. Selain itu juga penyidik turut mendalami dugaan adanya perekaman terhadap peristiwa tersebut menggunakan telepon genggam. Seluruh informasi masih menjadi bagian dari proses penyelidikan dan pembuktian oleh penyidik. Dan terlapor dalam perkara berinisial DY yang diduga melakukan persetubuhan disertai ancaman terhadap korban serta merekam kejadian tersebut menggunakan telepon genggam. Setelah laporan diterima, SPKT Polres Kepulauan Sula tentunya telah menerbitkan dokumen administrasi yang diperlukan. Ini termasuk surat permintaan visum melimpahkan penanganan perkara kepada Satreskrim Polres Kepulauan Sula. Dan saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan juga penyidikan. Kepolisian memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tentunya dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak korban anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga ya buat para orang tua, untuk anak-anak remaja juga, apabila didapati ya ada kasus kekerasan seperti ini gini ya pendengar, tentunya ini agar harus ngomong kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau keluarga, teman-teman juga jangan takut ya untuk mengatakan hal yang memang sangat terancam untuk diri kita gitu pendengar. Jadi tentunya untuk orang tua juga harus lebih jeli apabila anak-anak kita mungkin pulang dari aktivitas kampus atau sekolah, mungkin ya harus dipertanyakan juga apa yang mereka lakukan di luar rumah gitu pendengar, supaya tentunya lebih terbuka gitu ya, anak-anak juga nyaman, anak-anak tidak merasa terancam oleh dunia luar. Baik pendengar, dari informasi tersebut ya, nantinya juga kami akan kembali menghadirkan informasi si kasus mafia bahan bakar minyak subsidi jenis minyak tanah. Tetap bersama kami. Kami masih akan kembali tentunya dengan menghadirkan lagu-lagu hiburan tentunya di aktivitas pagi Anda.

City.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Ini kita ke informasi lainnya dari kasus mafia bahan bakar minyak subsidi jenis minyak tanah yang diduga dilakukan oleh subagen saat distribusi ke pengecer di Desa Daruba, tepatnya di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, yang tentunya menjadi atensi Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman. Dugaan penyelewengan atau meminta jatah preman BBM subsidi yang diduga dilakukan oleh subagen saat pendistribusian ini sudah menjadi atensi di mana selaku Kapolda Maluku Utara. Dan beliau juga sudah memerintahkan Kapolres Pulau Morotai untuk melakukan penyelidikan dan juga penyidikan kasus tersebut. Dan diketahui pendengar, dugaan praktek mafia BBM subsidi ini mencuat ketika sejumlah warga Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, mengeluh dengan stok minyak tanah yang selalu terbatas di pengecer. Keterbatasan minyak tanah subsidi ini diduga akibat dari sikap subagen yang selalu meminta jatah preman saat mendistribusikan minyak tanah ke pengecer di Desa Daruba, di mana ada 8 pengecer yang ditangani subagen. Dan ceritanya ketika subagen mendistribusikan minyak ke pengecer, maka pengecer diharuskan memberikan jatah ke subagen. Jumlahnya bervariasi, ada yang 50 liter, ada yang 100 liter, bahkan ada yang 150 liter. Dan praktek ini sudah berlangsung sejak tahun kemarin, yaitu 2025. Dan untuk kasus mafia BBM tersebut, minyak tanah ya di Desa Daruba tentunya menjadi atensi Kapolda Maluku Utara. Dari informasi tersebut pendengar ya, masih dari Kapolda Maluku Utara pendengar, dari informasi kasus BBM kita ke informasi

informasi di mana Kapolda Maluku Utara mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh anggota Polri, ini khususnya anggota di Polda Maluku Utara dan jajaran Polres 10 kabupaten kota untuk tidak terlibat dalam bisnis kayu legal maupun bahan bakar minyak atau BBM. Beliau menegaskan tidak akan mentoleransi anggota yang terbukti ikut terlibat dalam praktek ilegal tersebut. Beliau akan menindak tegas. Propam juga sudah turun pengawasan di lapangan. Anggota yang melanggar nantinya bakal ditertibkan. Oknum seperti itu selain kayu ilegal, BBM ilegal juga ini bakal ditindak. Dan beliau juga meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila menemukan ada anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam bisnis kayu ilegal maupun BBM ilegal. Pendengar, untuk informasi dari Kapolda Maluku Utara, pendengar ya, kami hadirkan dari laman Malut Pos untuk edisi hari ini. Tetap mempersamai kami pendengar ya di Pro 1 RRI Ternate, dan jangan lewatkan juga nantinya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kami akan ajak Anda untuk mengikuti Aspirasi Serumpun Maluku di mana siaran berjaringan Koro Nusantara 3 bersama RRI Pro 1 Ambon, RRI Pro 1 Somlaki, RRI Aktual, dan pendengar untuk edisi 9 Juli 2026 kami dari RRI Ternate ya, yang akan menyelenggarakan Aspirasi Serumpun Maluku dengan topik yaitu menuju Rakernas ke-12 JKPI, dorong ekonomi kreatif dan juga pariwisata Kota Ternate, dan akan hadir sebagai narasumber yaitu Bapak Sekda Kota Ternate Rizal Marsaholi, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate Ibu Rumini Arah. Jangan lewatkan, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami nantinya di line interaktif 0921 312 5521 atau di 0821 2037 5180. Tetap bersama kami.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Pendengar Prasa TRRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi ya, pukul 8 waktu Indonesia Timur bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Kinerja ekspor Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat nilai ekspor daerah pada periode Januari hingga Mei 2026 mencapai sekitar 6,88 miliar US dollar, meningkat 17,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Arosid yang mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan masih kuatnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas unggulan Maluku Utara, terutama dari sektor pertambangan dan industri pengolahan logam. Pada Mei 2026, nilai ekspor Maluku Utara mencapai sekitar 1,65 miliar US dollar atau meningkat 10,7% dibandingkan Mei 2025. Dan capaian tersebut turut memperkuat tren pertumbuhan ekspor daerah dalam beberapa bulan terakhir. Kita beralih ke informasi nasional. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menilai persoalan pelayanan kesehatan Indonesia tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah dokter. Menurutnya tantangan yang lebih mendesak yaitu membenahi tata kelola distribusi tenaga kesehatan. Selama ini pembahasan mengenai sektor kesehatan lebih banyak berfokus pada kekurangan jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat yaitu belum meratanya distribusi tenaga kesehatan. Ia juga menilai pemerintah perlu memperkuat perencanaan tenaga kesehatan secara nasional melalui pemetaan kebutuhan di setiap daerah. Perencanaan tersebut harus mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit, hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain persoalan tenaga kesehatan, beliau juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan, pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan harus didasarkan pada kajian kebutuhan yang komprehensif. Di sisi lain, beliau juga menyambut positif pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia kesehatan, namun ditegaskan juga teknologi tersebut hanya berfungsi sebagai pendukung tenaga medis dan tidak dapat menggantikan peran dokter. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

untuk siaran berjaringan Korino Santara 3 Aspirasi Serumpun Maluku, di mana topik yang nantinya akan dibahas menuju Rakernas ke-12 JKPI, dorong ekonomi kreatif dan pariwisata Kota Ternate. Beberapa saat lagi akan kami hadirkan, di mana Sekda Kota Ternate Rizal Marsoli akan hadir sebagai narasumber. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate Ibu Rumini Arahman juga tentunya akan hadir sebagai narasumber. Dan tetap membersamai kami di Pro 1 RRI Ternate. Beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku.

tangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini untuk aspirasi Serumpun Maluku, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Selamat mendengarkan.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Sofyan Tububu pada dialog pagi ini dan pada siaran aspirasi Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 yang menjangkau Ternate, Ambon, Tual, Somlaki dan Bola. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas sebuah tema yakni menuju Rakernas ke-12 JKPI, dorong ekonomi kreatif dan pariwisata kota Ternate. Dan pendengar, di studio sendiri telah hadir dua narasumber. Saya sapa terlebih dahulu Pak Sekretaris Daerah Kota Ternate, Pak Rijal Marsoli. Apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, baik. Dan juga Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Ibu Rukmini Rahman. Apa kabar Bu?
4: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat, alhamdulillah.
2: Iya, kita pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kedua narasumber di nomor 0822 1153 7429. Kita tahu bahwa pemerintah Kota Ternate terus mematangkan berbagai persiapan sebagai tuan rumah rapat kerja nasional yang ke-12 di Kota Ternate. Dan event atau kegiatan nasional ini sendiri akan berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus tahun 2026. Selain saat ini, selain membenahi beberapa fasilitas yang ada di Kota Ternate, juga telah resmi diadakannya peluncuran logo resmi Rakernas. Dan bagaimana perkembangan sejauh ini, nanti kita akan dialog pada dialog interaktif pagi ini. Baik, saya memulai terlebih dahulu Pak Leot Pasek untuk bagaimana Pasek memberikan sebuah gambaran gitu ya terkait dengan perkembangan Rakernas sejauh ini, persiapan dan sebagainya Pasek.
3: Ya, baik, teman-teman Pro 1 Radio Republik Indonesia Ternate yang mungkin pagi hari ini sementara mendengar siaran RRI, Ibu Mini dan teman-teman yang hari ini bertugas, terima kasih pagi ini melalui Pro 1 telah memfasilitasi kami, pemerintah, panitia dalam rangka memberikan informasi, berbagi informasi terkait dengan persiapan apa saja yang telah pemerintah lakukan, panitia lakukan untuk menuju Rakernas ke-12 Apeksi di Kota Ternate nanti mulai tanggal 26 sampai 30 Agustus 2026. Melalui panitia, dan saya ditunjuk oleh Pak Wali Kota sebagai Ketua Panitia dan Ibu Kadis sebagai penanggung jawab di lapangan. Kemudian di dalam kepanitiaan ini juga ada beberapa teman-teman juga yang dilibatkan dari unsur atau bidang ekonomi kreatif, kemudian teman-teman dari pariwisata, dan juga ada beberapa stakeholder lain dan unsur perguruan tinggi. Nah, sejauh ini melalui kepanitiaan, pemerintah kota telah melakukan persiapan-persiapan, dan itu persiapannya mulai dari kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan inti, mulai dari malam ketika tamu-tamu itu datang, kemudian dinernya, sampai terakhir event yaitu Fort to Fort untuk fun run dalam rangka bagian dari kegiatan yang dirancang oleh panitia. Nah, di dalam atau semasa tanggal 26 sampai tanggal 30 itu banyak sekali kegiatan yang dilahirkan di situ, dan hampir 70% venue yang merupakan lokasi dari tempat acara itu yaitu di lokasi di Fort Orange Ternate. Nah, di beberapa agenda yang telah kami panitia siapkan itu, memang yang kami harapkan adalah bagaimana Rakernas JKPI di Ternate ini, yang di dalamnya ada simposium, kemudian ada pameran budaya, kemudian ada juga beberapa kegiatan lain. Nah, ini paling tidak bisa menarik para tamu undangan yang ada dari luar daerah Ternate untuk bisa mereka datang ke Ternate.
2: Okay.
3: Nah, itu mungkin sebagai awal dari persiapan kami.
2: Baik, Ibu Rukmini, tadi dijelaskan Pak Sekda bahwa nantinya ada rangkaian pameran budaya gitu ya. Nah, dari Dinas Kebudayaan sendiri sebagai Kota Warisan Budaya, apa saja kekayaan budaya Ternate yang akan ditampilkan pada para peserta Rakernas nanti?
4: Ya. Terima kasih Pak Sek yang saya hormati. Kami sangat bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk memberikan informasi dari Dinas Kebudayaan sendiri selaku penanggung jawab teknis di lapangan. Kami tetap melakukan persiapan bersama, kolaborasi dengan semua stakeholder dalam mempersiapkan venue-nya tadi, kemudian venue yang telah kami siapkan tersebut dalam buku panduan sudah bisa dilihat oleh siapa saja, dan gelaran-gelarannya akan kita upayakan isi seluruh tampilan yang ada di Kota Ternate yang bernuansa budaya, baik itu di pentas budaya maupun karnaval budaya, dan juga ada pameran budaya yang bisa diikuti oleh seluruh delegasi yang hadir. Jadi delegasi yang hadir pun mereka diberi ruang untuk menampilkan budayanya. Jadi budaya yang kita angkat di sini, seluruh kuliner budaya yang ada kita akan tampilkan, kemudian seni dan musik, kemudian seluruh hal yang bisa ditampilkan pada saat karnaval, dan ada juga gelar budaya yang akan kita tampilkan. Nah, seluruh delegasi yang hadir pun kita beri ruang untuk bisa menampilkan budayanya, apa yang bisa mereka hadirkan pada JKPI 2026 ini menjadi hal yang sangat penting untuk panitia daerah tampilkan bersama dengan budaya yang ada di Kota Ternate, sehingga kolaborasi antar kota itu dia bisa terlihat pada JKPI 2026 nanti. Mungkin itu dulu.
2: Baik, Bu, sebelum saya ke Pak Sek, terkait dengan delegasi sendiri, nah kira-kira yang hingga saat ini sudah terdata berapa jumlah para delegasi yang nantinya akan ke Kota Ternate, sekaligus tadi Ibu singgung beberapa pameran budaya ya. Nah, di Kota Ternate ini salah satunya apa yang nanti akan ditampilkan, Ibu? Boleh ya, dijelaskan.
4: Terima kasih. Pamerannya salah satunya adalah tulisan-tulisan ataupun peninggalan-peninggalan arsip budaya yang kita akan tampilkan, dan juga ciri khas kuliner kita, UMKM kita yang bisa kita tampilkan, tenun kita dan sebagainya, kerajinan-kerajinan khas di daerah yang bisa kita tampilkan nanti pada pameran dan expo budaya yang terfokus di Benteng Orange nanti. Mungkin itu salah satunya.
2: Baik, saya ke Pak Sek terkait dengan mengapa penyelenggaraan Rakernas di KPI tahun ini dinilai penting bagi Kota Ternate, baik dari sisi pembangunan maupun promosi daerah.
3: Ya, ini kan dihadiri kurang lebih 79 kepala daerah, dan tadi Ibu Rukmini Kadis Kebudayaan juga telah menyampaikan memang proses kesediaan atau keikutsertaan peserta ini kan kita update setiap hari. Okay. Dan ada juga yang mereka mendaftar melalui presidium pusat, dan ada juga mereka yang langsung ke panitia lokal. Nah, sebenarnya ini menjadi momentum yang sangat baik dan penting, karena kalau kita ketahui di setiap kali ada hajat-hajat pemerintah itu kan pasti banyak orang hadir. Okay. Nah, yang diharapkan kehadiran itu tidak hanya dalam sebatas ikut meramaikan, tetapi ada dampak-dampak positif yang bisa dihadirkan dan diciptakan. Nah, momentum ini kami berupaya untuk bagaimana menciptakannya dan bagaimana merumuskan ini sehingga dia bisa berdampak ekonomi bagi masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Karena dari beberapa kegiatan yang kita lakukan, mulai dari awal tamu datang, nah kemudian besoknya langsung master class, ada pembinaan-pembinaan, kemudian sampai terakhir itu ada simposium internasional dan rakernas sendiri serta seminar. Sebenarnya ini adalah packaging kemasannya JKPI secara formal. Tetapi secara informal, ya secara informal itu kita telah merancang untuk bagaimana teman-teman pelaku UMKM ini bisa hadir di venue, bisa berdampak mulai ketika tamu datang di bandara, kemudian para wisata, karena ada nanti itu kan ada city tour, ya. Jadi heritage city tour ini adalah kemasan untuk mengajak, menggiring para tamu yang hadir delegasi ke Ternate untuk mengunjungi sejumlah destinasi yang ada di Ternate. Kemudian diajak untuk berkunjung ke sejumlah home industry yang ada di kota Ternate. Nah, kita ajak ini kan paling tidak ada satu target yang paling tidak kita bisa membantu memasarkan, membantu mengenalkan, membantu mempromosikan atas segala potensi yang ada di kota Ternate. Nah, ini menjadi titik inti dari apa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajang yang tadi, yang formal-formal tadi. Ada rakernas, kemudian ada seminar dan lain-lain. Tetapi prinsipnya dengan adanya momentum ini, pemerintah itu terus berupaya untuk ayo para pelaku UMKM kita libatkan untuk bagaimana selain sukses mereka juga berdampak dari sisi ekonominya.
2: Ya, masih tetap dengan Pak Sek tadi dijelaskan nantinya para tamu disambut gitu ya di bandara sendiri. Nah, tema pada rakernas kali ini yakni Ternate Epicentrum Rempah Dunia gitu ya. Yeah. Nah, bagaimana desain yang kemudian dibuat nantinya terkait dengan para tamu yang nanti datang ke Ternate khususnya terutama di bandaranya, apa yang kemudian disambut atau yang nantinya pada ketika para peserta datang dan akan mencium aroma-aroma yang berkaitan dengan rempah, yang tentunya itu berkaitan dengan tema pada.
3: Benar sekali. Nah, ini kan tema besarnya adalah Ternate sebagai epicentrum rempah dunia. Nah, kemasan, packaging yang kita siapkan itu adalah mulai dari bandara. Nah, di bandara itu kami telah kemarin rapat dua kali itu kita coba untuk berkomunikasi dengan teman-teman bandara, karena ketika tamu datang, nanti di sana juga kita buat satu tempat yang kami siapkan untuk ketika tamu-tamu itu datang, ada informasi awal bahwa Ternate ini memang kekuatannya adalah rempah, city brandingnya adalah rempah. Nah, selain ada penerimaan tamu dengan Joko Kaha bagi tamu-tamu yang baru datang, karena kalau rakernas itu 26, maka yang kita perkirakan itu tamu-tamu itu sudah mulai berdatangan ke Ternate itu 24 dan 25. Okay. Nah, sehingga kesiapan kita untuk bagaimana memperkenalkan promosi Spice City-nya ini, nah kita mulai dari bandara tadi. Okay. Dan kami juga telah meminta pihak bandara untuk bisa mensupport ini, untuk paling tidak di tempat ruang-ruang itu bisa ada aroma-aroma rempah yang atau signboard narasi-narasi rempah yang sudah bisa kita perkenalkan ketika tamu itu datang. Kemudian dalam perjalanan mungkin kita antar sampai ke hotel, di sana welcome drink juga para hotel kami undang untuk kalau bisa ada jamuan untuk welcome drinknya itu minuman-minuman rempah. Dan kami bekerja sama juga dengan teman-teman Tarano Ate. Kami berharap untuk ada beberapa makanan penyaji yang di dalam kamar itu kami akan support untuk teman-teman UMKM bisa hadir dengan kuliner-kuliner ataupun jajanan-jajanan hasil Ternate yang itu kemasannya atau produknya itu betul-betul bahan bakunya dari rempah. Itu ada di setiap kamar nanti. Begitu kira-kira.
2: Baik, saya ke Ibu Rukmini terkait dengan bagaimana konsep penyajian seni dan budaya lokal agar tidak sekedar menjadi hiburan, Ibu, dan juga tetapi memperkuat identitas Ternate sebagai kota pusaka.
4: Ya, terima kasih. Yang jelas sudah ada tim khusus untuk mempersiapkan itu, mulai dari pameran budaya, kemudian pada karnaval dan gelaran. Nah, ini dikurasi sedemikian rupa sehingga memang yang ditampilkan memang benar-benar tidak sekedar seremoni, tapi memang tampilan yang bisa kita jual ke seluruh yang hadir. Dan dengan demikian, karena pada JKPI ini ada satu harapan kita bahwa kita akan membangun sebuah jejaring pusaka yang bisa memberikan ruang kepada para penggiat-penggiat musik, penggiat tari untuk bisa mendapatkan akses dan tidak sekedar pada acara JKPI ini, tapi mereka bisa keahliannya bisa terjual kemana saja. Itu target utamanya untuk bagaimana pameran-pameran budaya, pentas budaya, karnaval budaya yang ada ini

0: berawal dari ada empat tujuan utama yang menjadi semangat kita penyelenggaraan JKPI ini. Yang pertama itu paling tidak tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Kadis, ini adalah ajang atau forum berbagi pengalaman sesama anggota JKPI. Nah, jadi ada penguatan-penguatan yang kemudian diberikan itu untuk bagaimana, apakah daerah-daerah yang masuk ke anggotaan ini, bagaimana kita melihat terhadap pelestarian budaya dan pusaka mereka di masing-masing daerah. Karena itu kan ada program-program yang selama ini telah dicetuskan. Nah, sejauh ini mulai dari tahun 2010, Rakernas pertama di Ternate yang saat itu masih di masa Bapak almarhum Pak Samsir Andili, ini kan sudah cukup lama nih. Nah, jadi pertemuan-pertemuan ini yang paling penting itu adalah bagaimana mempertegas sejauh mana komitmen konsisten dari setiap daerah itu untuk bagaimana pelestarian terhadap budaya dan pusaka ini. Nah, ini yang menjadi spirit pertama. Kemudian juga yang di situ yang paling penting adalah bagaimana pengembangan ekonomi kreatif yang tadi yang ditanyakan. Nah, memang di poin ini adalah pasti sesuatu yang tidak terpisahkan dengan event yang formal tadi. Nah, sehingga sejauh ini kami melibatkan teman-teman ekonomi kreatif itu untuk bisa masuk dan berpartisipasi di dalam event ini. Nah, misalnya contoh satu, ada satu giat yang terkait dengan karnaval budaya. Nah, karnaval budaya ini kan nanti melibatkan sejumlah paguyuban, nanti juga melibatkan sejumlah peserta dari delegasi dari luar maupun dari internasional. Karena ada beberapa negara pun ikut nimbrung dalam Rakernas JKPI ini untuk penguatan di simposiumnya tadi. Nah, untuk UMKM dan lain-lain, nah nanti ini kan menjadi momentum yang sangat baik untuk bagaimana ketika karnaval itu diadakan atau diselenggarakan, kami akan melibatkan teman-teman UMKM itu untuk bisa menjajahi makanan-makanan mereka, UMKM mereka di sepanjang jalan itu. Dan bahkan untuk tanggal 25 sampai 31 mereka balik itu, nanti juga ada beberapa jajanan-jajanan tertentu itu akan kami gelar di misalnya di Taman Nukila yang itu open space, sehingga mereka memudahkan untuk mengakses itu. Nah, sehingga paling tidak semangat kita untuk bagaimana pengembangan ekonomi kreatif di rangkaian acara Rakernas JKPI ini betul-betul dia berdampak nyata. Nah, ada satu hal penting juga. Ini misalnya di karnaval tadi, ini kan kami libatkan juga teman-teman dari Gemusba, teman-teman dari Gemusba untuk sebagai bagian dari kepanitiaan yang nanti khusus tanggung jawabnya adalah di karnaval. Nah, nanti ada rapat khusus, memang kami akan rapat khusus untuk itu, dan ini menjadi catatan bagi Ibu Kadis untuk nantinya kita bisa rapat untuk kalau teknis nanti teman-teman Gemusba juga, karena ini finishnya nanti di Kedaton Kesultanan Ternate. Okay. Nah, di lapangan Ngaralamu, di lingkaran itu juga nanti ada juga para pelaku UMKM yang kami taruh, kami tempatkan di situ sebagai bentuk dukungan dari hajat Rakernas JKPI ini.
1: Ya, baik, gitu. Masih tetap dengan apa awal Pak Sek memberikan gambaran terkait dengan beberapa lokasi, salah satunya adalah Benteng Oranye gitu ya. Nah, kita tahu Kota Ternate juga ketika berbicara tentang rempah, tentu cengkeafo juga tidak terlepas dari itu sebenarnya. Nah, yeah, apakah tour nantinya para peserta juga nanti dilibatkan atau disertakan di saat lokasinya di cengkeafo atau seperti apa Pak Sek?
0: Ya, yeah, jadi sebagaimana agenda untuk Heritage City Tour itu ada beberapa titik yang telah panitia tetapkan sebagai bagian dari rangkaian City Tour tersebut. Jadi di situ di Kedaton Kesultanan Ternate, kemudian ada juga di beberapa kawasan cagar budaya serta destinasi wisata. Okay. Nah, jadi agenda-agenda untuk nanti City Tour itu ada ke Masjid Sultan, kemudian ada juga ke Kedaton, kemudian juga di beberapa destinasi-destinasi lain yang telah kami siapkan, misalnya ke Geopark Batu Angus, kemudian ke Takome, ke Sulamadaha. Nah, ini sudah kita atur dari teman-teman Dinas Pariwisata untuk memaksimalkan ketika city tour ini dilakukan.
1: Baik, saya ke Ibu Rukmini terkait dengan tentu di pada Rakernas nanti ada kolaborasi-kolaborasi gitu ya dengan baik pemerintah daerah dengan beberapa kota, misalnya di Kota Tidore Kepulauan. Nah, sejauh ini gimana untuk perkembangan koordinasinya?
2: Ya, terima kasih. Untuk 10 kabupaten kota sebenarnya tidak hanya Tidore. Okay. Kita juga akan mengundang 9 kabupaten kota lain-lain yang ada di Maluku Utara bergabung di Ternate untuk bisa berkontribusi

0: pada saat JKP tersebut, sehingga walaupun ada separuh, ada sebagian kabupaten kota yang belum tergabung di dalam JKPI, tetap kami mengundangnya untuk hadir, dan kami mempersilahkan mereka untuk bisa menampilkan apa yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu mungkin untuk Maluku Utara.
1: Baik, saya ke Pak Sek terkait dengan tentunya kehadiran para peserta dari luar daerah ini punya potensi untuk berdampaknya pada sisi ekonomi di kota Ternate gitu ya. Nah, untuk pemetaan seputar potensi perputaran ekonomi yang diperkirakan selama kegiatan berlangsung, seperti apa nantinya berdampak?
2: Ya, saya ingat betul ketika beberapa kali saya hadir ikut di acara APEKSI, kemudian di acara JKPI. Nah, hajat-hajat pemerintah atau event-event tahunan pemerintah yang selalu dilakukan itu pasti punya dampak ekonomi. Jadi yang pertama, mereka datang kan pasti nginap di hotel. Nah, kemudian mereka datang kan pasti mereka melakukan aktivitas belanja, paling tidak makanlah, kalau tidak sarapan pagi, siang dan malam. Nah, kemudian juga ada aktivitas lain menggunakan transportasi. Nah, kemudian mereka juga nanti akan ada melakukan aktivitas-aktivitas lain yang itu bisa berdampak bagi ekonomi. Nah, kita secara umum, mungkin kita secara spesifik, mungkin kita belum rinci ya, kira-kira sejauh mana dampak nilai yang diperoleh. Tetapi paling tidak, apa yang nanti mereka datang, apa yang nanti mereka bawa, itu paling tidak ada perputaran ekonomi yang nanti akan diharapkan terhadap sejumlah aktivitas tadi, baik itu kemasan yang telah disiapkan panitia, mulai dari masterclass, kemudian ada city tour dan lain-lain. Paling tidak di luar agenda rutin ini, itu kan mereka pasti malam mau kemana, jalan kemana, makan kemana. Nah, ini juga kami pertegas melalui dinas pariwisata bahwa nanti ada rapat khusus dengan pemilik hotel dan resto, rumah makan, kemudian beberapa tempat kuliner yang sering rame seperti yang di Kalumpang itu, yang pindahan dari Gamalama. Nah, ini juga kami pertegas untuk menjaga, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik, hospitality-nya juga harus baik, memberikan pelayanan-pelayanan ini penting, sehingga paling tidak semangat kita bahwa JKPI Rakernas yang ke-12 ini berdampak, ya memang dia berdampak secara ekonomi. Nah, tinggal kita mengkalkulasi saja, kalau katakanlah satu kepala daerah, kan ini kan dibawa dengan istrinya. Ya, nah, jadi kalau dia datang misalnya kepala daerah itu ada istrinya, kemudian ada ajudannya, terus bawa kadis pariwisata misalnya, kemudian kadis kebudayaan, itu sudah kurang lebih 5-6 orang, karena daftar intinya itu harus ada pariwisata, harus ada kebudayaan, tambah Pak Wali atau mungkin dengan istrinya, ajudannya, sudah kurang lebih 5-6 orang. Nah, kalau hotel yang dipakai, kemudian juga yang lain-lain, nah, ini tentu sangat berdampak. Nah, untuk teman-teman yang ada di Maluku Utara, daerah-daerah yang menjadi penyangga, ini pun juga Pak Wali meminta untuk kita undang secara resmi untuk ada pelibatan mereka dalam acara yang kita rancang di JKPI kali ini. Ya, kira-kira seperti itu.
1: Baik,
2: ya.
1: Masih tetap dengan Pak Sek terkait dengan selain menjadi agenda nasional gitu Pak Sek. Nah, bagaimana Rakernas ini dimanfaatkan sebagai media promosi investasi, pariwisata dan serta budaya kota Ternate Pak Sek?
2: Ya, ini memang penting di era sekarang dan kondisi yang kita lihat sekarang ini, memang membutuhkan pemerintah ini harus kreatif dan inovatif. Nah, sehingga kita tidak terlalu banyak juga apa ya istilahnya, dengan kondisi keuangan negara yang kita lihat sendiri mungkin seperti ini, daerah itu dipaksa untuk bagaimana bisa mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk bagaimana menggerakkan kota itu. Nah, Ternate sendiri dengan adanya city branding Spice City Ternate sebagai kota rempah ini, memang kita perlu memperkenalkan ini lebih kuat lagi keluar. Karena kenapa? Orang akan bertanya, apa sih sebenarnya city branding itu? Sejauh mana manfaat bagi warga kota? Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota selama ini untuk memperkuat city branding? Paling tidak, ekosistem yang kita harapkan bahwa nanti itu city branding ini bisa memperkuat, mungkin kalau daerah lain, kita akan cerita dua hal, kuantitas dan kualitas. Ternate mungkin produksi cengkehnya sudah menurun, tetapi kalau kita cerita kualitas, maka ada sesuatu yang istimewa dari cengkeh itu. Nah, ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjual ini keluar, mempromosikan ini keluar, kemudian packaging-packaging kemasan-kemasan kita dengan program-program yang kreatif dan inovatif, ini juga penting untuk memperkuat city branding tadi. Terus yang berikut, kenapa Ternate Epicentrum Rempah Dunia ini sudah mengglobal tema ini? Nah, ketika nanti ada datang kurang lebih 6-7 negara, ini menjadi pintu masuk kita untuk melakukan promosi. Nah, sehingga paling tidak ada investor atau teman-teman yang dari luar berminat untuk datang ke Ternate, ini menjadi momentum titik masuk yang sangat baik. Nah, sehingga ketika orang cerita gastronomi, ya, tentang apa sih turunan dari kota rempah itu, nah, gastro ini memang dirancang untuk bagaimana orang melihat bahwa, oh, Ternate ternyata punya potensi yang melimpah. Oh, tapi mereka kurang promosi. Ya, karena tadi mungkin kita butuh cara strategi-strategi yang terbarukan untuk bagaimana menjual Ternate ini untuk hal-hal yang positif keluar. Mungkin itu.
1: Baik, masih tetap dengan Pak Sek terkait tadi Pak Sek jelaskan bahwa tema pada Rakernas kali ini sudah mendunia gitu atau global. Nah, tentu pada Rakernas kali ini kita tidak terlepas yang namanya literasi gitu ya Pak Sek. Nah, di momen ini sejauh mana sih keterlibatan para penggiat literasi dan juga ya para penggiat literasi untuk bagaimana mendukung terus memberikan edukasi terkait dengan Rakernas, bahkan terkait dengan kota Ternate sebagai kota rempah, karena itu penting sebab Sek bahwa kegiatan sebagus apapun itu tanpa sebuah edukasi dan juga keterlibatan dari para komunitas ini juga menjadi penting.
2: Iya. Kemarin ini juga menjadi catatan kita dari panitia. Jadi bagaimana memperkuat narasi, bagaimana city branding ini kemudian dari serangkaian hajat yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan dan sejumlah potensi yang ada, memang proses mengedukasi, memberikan informasi, kekuatan literasi itu memang penting. Nah, sehingga melalui cara apa masuk? Nah, dari teman-teman panitia sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa konsep, skema kita untuk bagaimana memberikan informasi, mengedukasi, menginformasikan ini keluar sebagai salah satu hal yang wajib, itu memang penting. Dan kami menyadari bahwa memang sejauh ini ada beberapa teman-teman yang sudah membantu pemerintah untuk bagaimana memberikan informasi, kemudian ada narasi-narasi yang dibuat untuk bagaimana memperkuat pemahaman orang tentang rempah, pusaka, cagar budaya, pelestarian. Nah, ini nanti akan kami kumpulkan untuk nantinya nanti di pameran itu kami akan melibatkan di salah satu konten untuk mereka juga bisa masuk sebagai bagian dari bagaimana untuk mempromosikan Ternate keluar.
1: Baik, saya ke Ibu Rukmini terkait dengan bagaimana strategi dari Dinas Kebudayaan menghubungkan pelestarian cagar budaya dengan pengembangan sektor pariwisata.
0: Iya, jadi dalam strategi kami adalah bagaimana tetap duduk bersama dengan Dinas Pariwisata untuk melihat hal-hal yang terkait dengan budaya yang harus ada sesuai dengan titik-titik, misalnya ada objek wisata di situ, kita tetap harus tidak membiarkan space wisata itu begitu saja, tapi harus memunculkan nuansa budayanya. Kemudian dalam pelestarian budaya juga kami melibatkan Balai Pelestarian Budaya untuk bagaimana bisa melihat apa saja yang perlu di lestarikan dan bisa memberi dukungan kepada kami dalam melakukan pelestarian budaya.
1: Baik, saya ke Pak Sek untuk bagaimana Pak Sek bisa memberikan gambaran ini sudah terkait dengan Rakernas sendiri, logo Rakernas sudah diluncurkan nih Pak Sek. Ya. Mungkin diberikan gambaran terkait dengan makna logo dari Rakernas sendiri agar para masyarakat dan juga peserta juga bisa mengetahui logo, makna dari logo sendiri, Pak Sek.
2: Ya, mungkin teman-teman yang lain sudah mengikuti bahwa kemarin kita sudah melakukan launching atau sudah mempublikasikan logo dari Rakernas JKPI itu sendiri. Jadi kurang lebih ada beberapa makna ataupun filosofi yang kita bangun dari logo JKPI itu, yang dimana misalnya di situ kalau secara visual kita juga bisa melihat titik dua di antara J dan I paling belakang itu kan buah cengkeh. Okay. Ya, kemudian ada beberapa filosofi-filosofi yang mendalam itu paling tidak mewakili paling tidak ada beberapa hal yang secara visual itu tergambar, misalnya di situ kalau saya mau lihat misalnya ada garis yang ada di huruf J-nya, kemudian ada juga di situ, ada di situ yang paling J-nya dikasih kalau secara visual sulit karena kita diskusi di sini.
1: Yeah.
2: Jadi ada beberapa hal yang memaknai bahwa logo ini sendiri dibentuk dari dasar semangat untuk bagaimana JKPI ini bersinergi. Iya, jadi bersinergi tetapi berkarakter. Kami tidak akan mungkin sama dengan daerah luar. Kami tidak akan mungkin sama dengan daerah-daerah seperti Jogja dan lain-lain. Sehingga dari logo ini, huruf J, K, P, dan I itu adalah garisan-garisan dari ornamen rempah yang kemudian itu memperkuat, menyatukan, mensinergikan kolaborasi dari semua anggota JKPI yang ada. Itu filosofi inti dari makdar logo ini. Sehingga paling tidak semangat untuk bagaimana mempersatukan seluruh anggota JKPI untuk berkolaborasi dan bersinergi, inilah yang paling utama untuk bagaimana logo ini bisa dipahami oleh teman-teman dari peserta dari luar juga.
1: Ya. Ya, baik Pak. Kita tahu bahwa setiap kegiatan, apalagi kegiatan nasional gitu ya, dengan membutuhkan dana yang begitu besar. Nah, sejauh ini dan alokasi dana untuk JKP tahun 2026 sendiri berapa Pak Sek yang kemudian disediakan untuk lewat APBD gitu ya,
2: yeah,
1: untuk di tahun 2026 ini?
2: Iya, itu sebesar 3 miliar.
1: 3 miliar.
2: Iya, jadi anggaran JKP ini yang telah ada di APBD itu 3 miliar yang di dalamnya itu memuat sejumlah kegiatan dari masing-masing kegiatan dengan RAP yang telah disusun yang kemudian itu melahirkan sejumlah kegiatan tadi. Nah, memang kalau kita lihat jika dibandingkan dengan daerah lain yang mungkin agak besar kayak Jogja itu kan sampai 16 miliar. Nah, memang ini cukup jauh, tapi paling tidak walaupun kita punya anggarannya terbatas, tapi kami coba untuk memaksimalkan ini untuk memberikan yang terbaik. Kami tidak perlu ada packaging-packaging yang memang istilahnya kita buat-buat, tetapi sebenarnya kami sudah punya kekuatan itu ada di sini. Yaitu apa? Cagar budaya, pariwisata. Ya, jadi kita tinggal bagaimana menyambungkan, mengkoneksikan ini saja sehingga menjadi satu kekuatan di Rakernas JKPI ke-12 ini di Ternate.
1: Baik, ya. Pak Sek, terkait dengan kolaborasi sendiri selain di luar dari usia Kota Ternate, Kota Tidore dan sebagainya, dari untuk khusus untuk OPD sendiri sejauh ini tentu keterlibatannya seperti apa Pak Sek nantinya?
2: Iya, hajat JKPI ini kan sebenarnya hajatnya tidak hanya pemerintah.
1: Okay.
2: Nah, sehingga para pemangku kepentingan yang lain pun kami undang. Tadi seperti bandara. Iya, okay. Kemudian juga nanti ada teman-teman yang lain yang kami akan libatkan juga untuk bagaimana ikut serta dalam momentum ini. Seperti juga daerah-daerah yang lain. Nah, di antara internal OPD ini sudah menjadi tanggung jawab semua. Iya, sampai kepada camat, lurah untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka masing-masing. Nah, ini juga menjadi penekanan dari Pak Wali. Untuk setiap kelurahan, RT, RW itu harus bisa menjaga lingkungan mereka masing-masing. Jangan sampai ada tamu turun dari bandara, tiba-tiba di daerah bandara pintu keluar itu di median ada sampah yang di atas. Nah, kemudian lagi turun lagi di sana ada TPS yang belum diangkat. Nah, ini menjadi catatan penting untuk lurah dan para camat, penekanannya untuk nanti dalam, kan ini kan pas 17 Agustus nih, momentum ini. Nah, nanti mulai tanggal 1 itu beberapa program-program untuk penguatan di kelurahan itu telah kami lakukan. Nah, sekarang melalui PKK itu sudah ada lomba untuk kebersihan lingkungan dalam rangka untuk PKK tadi. Tetapi ini tidak hanya sekedar lomba, tetapi yang kami harapkan adalah ini menjadi kegiatan rutin warga untuk bisa melaksanakan kegiatan kebersihan ini tetap terjaga sampai JKPI itu selesai. Nah, untuk OPD masing-masing kegiatan itu ada dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Itu sudah kami rapatkan beberapa kali.
1: Oke, okay. Ya. Untuk dari pihak kampus sendiri atau universitas misalnya Unhair sendiri keterlibatannya seperti apa Pak Sek?
2: Ada teman-teman dari kampus. Nah, itu seperti Pak Maulana, Pak Molid.
1: Okay.
2: Nah, itu kami libatkan di acara simposium untuk dia yang nanti mendrive untuk melibatkan tamu-tamu yang dari luar negeri itu, karena ada satu hajat itu yang setiap tahun itu dilakukan. Kalau kemarin di Jepang, kali ini di Ternate. Nah, tahun ini di Ternate. Nah, momentum JKPI ini Pak Molid, Pak Dr. Maulana itu kami percayakan dengan teman-teman yang lain untuk ikut mengaktivasi kegiatan ini sebagai bagian yang terpenting untuk melakukan edukasi terkait dengan kekuatan rempah yang dimiliki oleh Kota Ternate.
1: Ya, baik, saya ke Ibu Rukmini. Terkait dengan Kota Ternate ini memiliki sejarah kesultanan gitu ya, dari jalur rempah dan secara mendunia. Bagaimana narasi sejarah tersebut akan dikemas agar menarik bagi para tamu dan juga seluruh Indonesia?
0: Iya, baik, kami dari Dinas Kebudayaan, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa ada tim yang akan mengkurasi semua hal yang perlu kami, akan kami gelar. Apakah itu dalam bentuk pameran budaya maupun dalam bentuk pentas budaya, karena di pentas budaya itu ada apa tarian-tarian kolosal yang memang menggambarkan budaya. Kemudian dalam karnaval budaya pun tadi kami akan melibatkan pihak kesultanan, dan hanya kami belum rapat secara secara teknis. Di sini kita akan sama-sama duduk bersama untuk melihat apa-apa lagi yang perlu kita tambah atau dikemas agar bisa tersaji pada saat JKPI 2026 nanti. Itu sudah menjadi catatan kami panitia daerah untuk bisa semaksimal mungkin menyajikan budaya Kota Ternate sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu.
1: Baik, masih tetap dengan Ibu Rukmini terkait dengan dampak jangka panjang gitu ya Ibu ya. Diharapkan setelah Rakernas ini apa yang menjadi, karena Ternate sebagai tuan rumah nih, apa yang kemudian diharapkan pada sektor kebudayaan dan pariwisata nantinya berdampak persis itu?
0: Iya, untuk sektor kebudayaan sendiri kami berharap seluruh warga masyarakat dan generasi muda kita punya semangat untuk tetap melestarikan budaya, tetap mengangkat kembali hal-hal yang telah hilang di masyarakat, budaya yang sudah mulai tergerus. Kita sengaja untuk bisa di momen JKPI ini kita memberi semangat, support agar seluruh generasi muda, masyarakat dan seluruh pihak untuk ke depan nanti hal-hal budaya ini tetap menjadi poin penting yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Kemudian dari sisi pariwisata, kita akan tetap berupaya agar setiap spot-spot wisata itu harus menggambarkan budaya atau bernuansa budaya Ternate. Di situ ada musik khas Ternate, ada kuliner khas Ternate dan sebagainya. Mungkin itu harapan kita ke depan.
1: Baik, saya ke Pak saya pertanyaannya sama, bahwa apa yang kemudian diharapkan untuk jangka panjang kedepannya, dampak-dampak dari sisi pariwisata, ekonomi dan sebagainya?
2: Mungkin sebelumnya saya sedikit mempertegas dulu bahwa Rakernas JKPI ke-12 tahun 2026 ini dengan mengangkat tema Ternate Epicentrum Rempah Dunia, mungkin saya sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Rukmini, bahwa sebenarnya tema ini bukan sekedar ungkapan identitas historis. Nah, tetapi juga merupakan penegasan bahwa Ternate itu sebenarnya memiliki peran penting dalam perjalanan peradaban jembatan perjuangan bangsa-bangsa yang lain atau rempah dunia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana dari pulau kecil ini sejarah mencatat bagaimana rempah menjadi kebudayaan, kemudian rempah itu menjadi jembatan, kemudian perjumpaan bangsa-bangsa, membentuk hubungan perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan diplomasi yang paling tidak itu mempengaruhi luas hingga ke berbagai belahan dunia. Itu yang menjadi catatan. Kemudian Kota Ternate adalah kota yang tumbuh dari sejarah panjang kesultanan, tradisi maritim, kemudian ada juga benteng-benteng bersejarah, kearifan lokal, serta kekayaan budaya masyarakat yang masih hidup dan terus diwariskan. Nah, pusaka bagi Ternate bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi juga identitas, sumber pengetahuan, ruang pembelajaran, dan ini juga modal penting dalam pembangunan masa depan kota yang berkelanjutan. Nah, untuk dampak secara ekonomi dan pariwisata, saya justru melihat bahwa memang di mana-mana, ini selalu saya sampaikan bahwa ketika ada hajat memang harus ada kegiatan-kegiatan yang berdampak ekonomi. Nah, kami di Ternate ini kan sudah ada di tempat-tempat ini. Nah, tinggal bagaimana mengkoneksikan ini, bagaimana menjahit ini untuk paling tidak ini menjadi satu kesatuan dalam rangka untuk Rakernas ini tidak hanya sebagai ajang Rakernas saja, tetapi ternyata ada pelibatan teman-teman pelaku UMKM, ada pelibatan teman-teman seniman, teman-teman misalnya yang tadi literasi, ada teman-teman yang lainnya juga bisa ikut terlibat di Rakernas ini.
1: Baik Pak Sek, ini penting juga terkait dengan tentu penyelenggaranya berada di pusat kota nih Pak Sek, bahwa ketika dampak itu tadi Pak Sek jelaskan tentu harus berdampak pada sisi ekonomi, budaya dan sebagainya. Tetapi kita ketahui bahwa Ternate juga ada 3 pulau terluar gitu ya, kemudian di luar kota Ternate. Tentu ini juga nantinya diharapkan juga ada dampak yang kemudian dirasakan kepada wilayah 3 wilayah itu. Nah, sejauh mana keterlibatan nantinya pada momen Rakernas di tahun 2026 ini untuk di 3 wilayah terluar, misalnya Hiri, Pulau Moti dan sebagainya,
2: Pak Sek? Nah, kalau UMKM itu sudah pasti, karena kami sudah mendata ada beberapa pelaku UMKM misalnya yang di Hiri, yang minyak cengkeh itu. Nah, kami memasukkan teman-teman ini sebagai bagian dari nanti acara di Benteng Orange. Nah, sehingga mereka bisa membawa, mempromosikan produk-produk mereka yang itu merupakan ciri khas dari ataupun penguatan terhadap city branding tadi. Karena ada yang minyak rempah, kemudian ada produk-produk abon dan lain-lain yang diproduksi lokal oleh home industry tadi, bisa kami libatkan gitu. Tapi kalau untuk Batang Dua, kemudian teman-teman yang lain, mungkin kami bisa membuat satu skema, mungkin mereka undang, kami libatkan atau seperti apa, untuk nantinya pelibatan secara real mungkin yang kami lakukan sekarang baru kepada UMKM-nya mereka dulu. Iya, begitu.
1: Baik, Pak Sek dan Ibu Rukmini, dialog kita mungkin dibatasi waktu ya, dan mungkin closing statement yang kemudian disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Rukmini terkait dengan dialog kita pada pagi ini, yakni menuju Rakernas ke-12 JKP dorong ekonomi kreatif dan pariwisata Kota Ternate.
0: Ya, terima kasih. Dari saya ada harapan yang ingin disampaikan, bahwa mengajak kepada seluruh warga masyarakat agar manfaatkan momen JKPI ini untuk mengeksplor seluruh keahliannya dalam menyajikan baik itu kuliner budaya maupun ada seni-seni budaya dan sebagainya untuk bisa ditampilkan pada JKPI nanti. Kemudian untuk masyarakat Hiri perlu dibanggakan bahwa nanti ada narasumber dari Hiri yang kita akan hadirkan untuk mempraktekkan ke seluruh delegasi cara membuat sagu. Sehingga di kesempatan ini kami berharap warga Hiri dan seluruh warga yang ada, bahwa kita bangga nanti di JKPI ini kita akan tunjukkan bahwa inilah khas kita. Sehingga di kesempatan ini kami sangat mengharapkan seluruh warga masyarakat untuk hadir dalam menyaksikan setiap event yang ada. Dan harapan untuk generasi muda, marilah tetap kita lestarikan budaya Kota Ternate. Terima kasih.
1: Baik, saya ke Pak Sek terkait dengan closing statement terkait dengan dialog kita pagi ini.
2: Iya, terima kasih. Di momentum Rakernas JKPI ke-12 kali ini tidak hanya sekedar sebagai ajang untuk berkumpulnya para delegasi, kemudian hanya membahas kerja-kerja dari organisasi JKPI, tetapi paling tidak yang paling berdampak diharapkan adalah bagaimana keanggotaan itu sesama JKPI juga harus saling memperkuat dan saling berbagi pengalaman, saling bertukar ide dan gagasan, sehingga masing-masing kota itu saling melengkapi dan memperkuat dalam jangka waktu ke depan. Nah, yang kedua, yang paling terpenting di sini adalah saya meminta juga kepada seluruh stakeholder, teman-teman yang ada di Kota Ternate, untuk mari sama-sama kita menyambut Rakernas JKPI ini sebagai hajat kita bersama, yang kemudian teman-teman UMKM untuk nanti melibatkan juga secara full, mulai dari bandara sampai ke hotel, dan yang paling terpenting dalam acara-acara yang kami hadirkan nanti ada juga media sosial yang kami pakai untuk mensosialisasikan itu, terkait dengan tanggal, kapan dilaksanakan, sehingga nanti juga masyarakat bisa terlibat langsung untuk menyaksikan, atau bahkan juga bisa langsung terlibat untuk mengikuti acara itu. Ya, mungkin itu dari saya. Sehingga paling tidak dampak ekonomi yang kami harapkan dari pelaksanaan JKPI ini betul-betul terasa sampai kepada masyarakat yang paling bawah.
1: Ya, baik Pak Asik, sebelum mengakhiri, untuk persiapan sendiri sejauh ini sudah mencapai berapa persen terkait dengan persiapan rakyat?
2: Sebenarnya kami justru lebih agak cepat ini, karena saya takutnya jangan sampai ini memang masih apa, tapi kita panitia itu sudah hampir 70% kita sudah mempersiapkan, sampai hotel juga kami sudah melakukan komunikasi, mempersiapkan, dan beberapa hotel lain. Jadi kemarin itu bahkan dress code dari para tamu undangan pun kami sudah kirim ke masing-masing daerah sebagai keanggotaan dari JKPI.
1: Baik. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, closing statement tadi sekaligus mengakhiri dialog pada pagi ini, dan saya Sufyan Latugubu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
4: Dengan kecenderungan menguat.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.